lalu lintas, dan jangan lupa gunakan helm kalau yang naik sepeda motor ya kan. Yang naik mobil jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Taati rambu lalu lintas, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya, santai aja sama Pro 2 ya. Karena lalu lintas pagi ini memang sangat padat, kayaknya banyak warga masyarakat Surabaya yang berangkat untuk bekerja ataupun melaksanakan upacara nih. Buat kamu yang lagi di jalan yang mau kasih informasi ke Pro 2 FM juga boleh banget teman Pro 2. Bisa langsung gabung ya di Instagramnya @pro2rrsby atau bisa WA nih di 0819080952. Aku tungguin ya info-info traffic dari kamu.

0: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

Masih di Sepada ya, teman Pro 2 barengan sama Rianita di sini. Kamu di pagi-pagi ini lagi ngapain nih aktivitasnya teman Pro 2? Apakah sudah mulai ngantor, bekerja atau upacara atau lagi apa nih kamu pagi-pagi ini? Ya, apapun aktivitas kamu ya harus tetap ditemenin sama Pro 2 FM. Dan aku juga mau kasih kamu informasi terup to date nih. Kali ini buat kamu ya, mungkin yang gak lolos SMA negeri nih. Ternyata Dinas Pendidikan Jatim tuh nyiapin beasiswa. Wah, beasiswa swasta untuk murid yang gak lolos SMA negeri. Ayo, bagi kamu yang mau lanjut sekolah, ayo sini merapat. Aku kasih tahu beritanya ya kan. Karena apa? Karena Dinas Pendidikan Jatim tuh nyiapin kuota khusus loh melalui beasiswa sekolah swasta nih bagi calon murid yang enggak diterima di SMA atau SMK dan SLB negeri dalam penerimaan murid baru SPMB 2026. Aris Agung Pawey, Kepala Dinas Pendidikan Jatim itu bilang, langkah itu akan dilakukan nih lewat kolaborasi dengan sekolah swasta sebagai solusi berkelanjutan pendidikan para murid SMP. Karena daya tampung sekolah negeri itu sangat terbatas ya kan. Dan Aris itu juga menjelaskan beasiswa sekolah swasta untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB itu nantinya ada yang berupa beasiswa penuh maupun bantuan potongan biaya pendidikan. Sementara soal tahapan SPMB 2026, Dinas Pendidikan Jatim tuh ngubah nih urutan pendaftaran. Jalur domisili kini tuh ditempatkan pada tahap pertama, menggeser jalur afirmasi yang kini jadi tahap kedua. Sedangkan terkait seleksi SMA Taruna, pihaknya tuh memastikan sudah selesai dilakukan lebih awal karena ya membutuhkan rangkaian tes fisik ya hingga akademis yang panjang. Ia pun memastikan nih para calon murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SMA Taruna juga masih memiliki kesempatan untuk mendaftar ke sekolah negeri reguler melalui jalur SPMB yang dibuka setelahnya. Gitu teman Pro 2. Semoga bermanfaat ya informasinya buat kamu yang mau melanjutkan studinya nih, mau ngelanjutin ke SMA. Oke deh, habis ini nanti aku bakal kasih informasi seputar flashback ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Produa, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Terbaik kamu.

0: saya Devi Zakia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
2: Teman Pro 2, udah aja 7:30 pagi nih. Ini saatnya aku bakal kasih informasi ya kan, seputar hari ini tuh memperingati hari apa aja sih ya kan. Kita harus flashback dulu nih. Ternyata ya di tanggal 20 Mei, ya tepatnya seperti hari ini nih, tanggal 20 Mei nih, diperingati sebagai sejumlah momen penting nasional nih maupun internasional juga di berbagai negara dunia. Mulai dari kebangkitan nasional, hari reformasi, hingga hari lebah sedunia diperingati juga nih setiap 20 Mei. Dan di hari kebangkitan nasional atau Harkitnas ya, yang diperingati setiap 20 Mei ini untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Peringatan itu merujuk berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia. Budi Utomo didirikan Dr. Sutomo nih bersama mahasiswa School Tot Upleiding van Illustris Artus atau Stavia di Batavia. Organisasi itu jadi pelopor perjuangan modern melalui diplomasi, pemikiran terorganisir yang melawan penjajah Hindia Belanda. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno itu menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat persatuan masyarakat Indonesia. Penetapan tersebut juga dilakukan untuk apa? Untuk mencegah perpecahan bangsa nih setelah masa awal kemerdekaan Indonesia berlangsung. Dan tentunya selain Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Peringatan Reformasi. Tanggal 20 Mei juga diperingati Hari Peringatan Reformasi ini untuk mengenang perjuangan demokrasi masyarakat Indonesia tahun 1998. Momentum tersebut ya jadi pengingat pentingnya transparansi pemerintahan dan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia. Peringatan reformasi ini berakar dari demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat sipil pada Mei 1998 di berbagai daerah Indonesia. Gelombang demonstrasi pun ya menuntut perubahan politik, ekonomi, dan pemberantasan korupsi pemerintahan Orde Baru. Peristiwa itu juga mencapai puncaknya melalui pendudukan gedung DPR dan MPR oleh ribuan mahasiswa Indonesia. Tekanan publik akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah memimpin selama puluhan tahun gitu teman Pro 2. Selain hari peringatan reformasi ya kan, 20 Mei ini juga diperingati sebagai hari lebah sedunia loh, atau World Bee Day. Hari lebah sedunia itu diperingati setiap 20 Mei untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya lebah terhadap ketahanan pangan global. Selain itu ya, peringatan tersebut juga mengingatkan ancaman kepunahan lebah itu akibat perubahan iklim dan penggunaan pestisida. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu menetapkan 20 Mei sebagai Hari Lebah Sedunia atas usulan negara Slovenia. Tanggal tersebut dipilih untuk menghormati Anton Jensa, pelopor teknik perlebahan modern asal Slovenia.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cuman Pro 2. Indonesia bisa berdiri kuat sampai sekarang karena dulu ada banyak orang yang memilih untuk bersatu. Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat kalau perbedaan gak harus bikin kita berpisah. Justru dari perbedaan suku, budaya, dan pemikiran, Indonesia tumbuh jadi bangsa yang besar. Dan semangat itu sebenarnya masih penting banget buat kehidupan sekarang. Karena dunia makin gampang bikin orang saling debat dan terpecah. Makanya, kita juga punya peran buat menjaga persatuan lewat hal-hal sederhana. Mulai dari saling menghargai, gak gampang terprovokasi, dan peduli sama sesama. Karena kalau jalan bareng-bareng, Indonesia pasti jadi lebih kuat.

Tuhan, katanya kau tidak akan memberikan cobaan lebih dari yang bisa kami tanggung. Kami akan bangkit, kami pasti bangkit untuk Indonesia.

0: FM.
1: Masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Produa. Dan aku juga mau kasih lagi informasi terupdate nih. Kali ini datang dari Gunung Semeru yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang Jawa Timur nih, yang mengalami erupsi sebanyak 3 kali dengan radius letusan hingga 1 km nih pada hari Selasa kemarin ya. Dan di erupsi pertama itu terjadi pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan yang terlihat sekitar 600 meter di atas puncak dengan warna kolom abu yang teramati berwarna kelabu nih dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi ini juga terekam di perangkat seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 22 mm dan berdurasi 138 detik. Dan Mugdas Sofian, petugas pos pengamatan Gunung Semeru, dalam sebuah laporannya yang diterima itu, dia juga bilang kolom abu itu yang teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi ini terekam di perangkat seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 22 mm dan berdurasi 140 detik. Kemudian Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 7:54 waktu Indonesia Barat dan tinggi kolom letusan yang teramati mencapai sekitar 1 km di atas puncak nih, 4676 mdpl. Ia juga jelasin saat ini aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru itu berada pada status level 3 siaga gitu ya, dengan rekomendasi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Jadi kayak puncaknya tuh dari pusat erupsinya teman berdua. Ia juga bilang di luar jarak tersebut, masyarakat disarankan untuk nggak ngelakuin aktivitas apapun pada jarak 500 meter dari tepi sungai ini, sepadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Wah, harus waspada ya teman-teman Produa, apalagi yang di daerah rumahnya dekat sama Gunung Semeru, karena memang sudah tahap 3 yaitu tahap siaga.

0: Waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Teman pro 2, gak kerasa ya, udah jam 8 pagi nih. Ini saatnya aku bakal umumin siapa lagu yang dipilih sama kalian teman pro 2. Iya kan, aku akan pilih voting terbanyak di Halu kali ini dengan musisinya Feby Putri. Penasaran kan siapa ya yang bakal jadi pemenangnya ya, judulnya apa ya? Aku kan udah kasih tuh di question polling ya kan, di pollingnya Pro 2 FM di Instagramnya. Itu yang pertama aku udah kasih lagu dari Halu, yang kedua Negeriku, yang ketiga Liar Angin. Dan ternyata yang paling banyak di voting adalah ini datang dari Negeriku. Congratulations. Voting terbanyak dimenangkan oleh lagunya Feby Putri yang berjudul Negeriku ya. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu teman produk spesial ya, dari Feby Putri featuring Nadine Amizah dan Itgitaf dengan judulnya Negeriku. Enjoy.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Tadi aku sudah puterin lagu yang sudah kamu voting ya teman Pro 2 di Halu dengan hanya satu lagu ya kan. Dan pemenangnya adalah lagu dari Negeriku dan sudah aku puterin teman Pro 2 ya kan, voting terbanyak yang sudah kamu pilih lagunya udah aku puterin. Ini saatnya aku mau open topic nih. Kira-kira aku open topic tentang apa sih? Nah, teman Pro 2, aku mau open topic mengenai Hari Kebangkitan Nasional atau yang biasa disingkat dengan Harkitnas nih. Menurut kamu teman Pro 2, bangkit versi generasi sekarang itu kayak apa sih? Seperti apa? Sama aku kasih bonus lagu buat kamu, boleh ya. Pokoknya yang gabung topik Sepada, selamat pagi teman Pro 2, bakal aku kasih bonus lagu juga buat kamu teman Pro 2. Aku udah bikin question box ya di Instagramnya @pro2rrisby. Dan juga aku bakal nungguin di WA ya, di 0819080952. Itu bagi kamu yang mau bergabung dengan versi yang lebih panjang ya kan. Karena apa sih aku kok kasih kamu topik ini? Karena Hari Kebangkitan Nasional itu biasanya identik sama perjuangan dan semangat perubahan. Tapi kalau dipikir-pikir, bentuk bangkit setiap generasi itu kan beda-beda ya. Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan demi kemerdekaan bangsa. Nah, generasi sekarang juga punya perjuangannya sendiri dong, walaupun bentuknya gak selalu terlihat. Generasi sekarang tuh hidup di era yang serba cepat. Tiap hari lihat pencapaian orang lain di media sosial, dituntut sukses sebelum umur tertentu, harus produktif terus, harus kuat terus, belum lagi tekanan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan ekspektasi dari orang-orang sekitar. Kadang yang bikin capek itu sebenarnya bukan cuma aktivitasnya loh ya, tapi pikirannya sendiri juga. Makanya bangkit versi generasi sekarang itu gak selalu soal jadi terkenal, kaya, atau viral. Ada orang yang bentuk bangkitnya adalah berhasil keluar dari rasa insecure. Ada yang bangkit setelah gagal berkali-kali dalam pekerjaan atau hubungan. Ada juga yang merasa bangkit nih ketika akhirnya bisa menerima diri sendiri dan berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Kalau versi kamu, bangkit itu seperti apa teman Pro 2? Aku tungguin ya. Langsung gabungan topik, aku kasih bonus lagu. Lagu-lagunya ya lagu favorit kamu tentunya teman Pro 2. Dan kali ini ada lagu terbaru lagi nih ya, dari Four Ravens dengan judulnya Terpaksa, spesial untuk kamu teman Pro 2.

Zaman Pro 2. Awalnya kebangkitan nasional itu muncul dari diskusi kecil para pelajar tentang kondisi masyarakat Indonesia saat itu. Dari obrolan sederhana itulah lahir ide untuk membuat organisasi yang bisa membantu rakyat lewat pendidikan dan persatuan. Siapa sangka kalau diskusi yang dimulai di ruang sekolah itu akhirnya jadi gerakan besar yang dikenang sampai sekarang. Kadang perubahan memang berawal dari keberanian untuk peduli ya.

0: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Masih di Sepada. Selamat pagi teman produa. Masih dengan topik yang sama nih. Tentang apa ya? Tentang bangkit versi kamu ya kan. Bangkit versi generasi muda tuh kayak gimana sih? Aku juga mau sapa-sapa lah ya yang sudah bergabung. Ini ada dari Ardilaes. Membangun kembali semangat mengejar masa depan. Oke, bangkit mengejar masa depan. Dan dia juga request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Oke, disiapin ya Ardila. Terus ada lagi nih dari Zania, I-nya double 2, A-nya double 2 underscore. Dia bilang nih, katanya bangkit nih dari mageran sama izin request lagunya Cegil, Nabila Takiyah, dan Pencuri Malam Samuel Cipta. Oke, disiapin ya kan. Memang bangkit versi sekarang itu ya kayak bangkit dari malas gitu ya, bangkit dari rasa mager, harus semangat kejar masa depan gitu kan, kejar cita-cita gitu. Jadi makanya ya bahkan sekarang itu kayak bertahan aja kadang udah jadi perjuangan besar gitu ya. Jadi kayak merasa mendapatkan sama mempertahankan itu memang ya lebih sulit mempertahankan ya kan. Kalau hanya sekedar mendapatkan lalu habis itu hilang ya kan, habis itu sudah tidak bisa digapai lagi karena tidak bisa mempertahankan, wah itu juga bahaya ya. Jadi kayak bertahan gitu, mempertahankan pencapaian kamu yang sudah kamu raih itu aja juga udah jadi kebangkitan gitu kan. Bangkit dari perjuangan besar juga tuh. Jadi bisa tetap jalan walaupun kamu lagi capek mental ya kan. Tetap kerja walaupun banyak masalah. Terus tetap kuliah, mungkin kamu yang lagi kuliah sambil mikirin biaya hidup. Atau tetap senyum aja padahal lagi banyak beban. Itu juga bentuk kebangkitan loh teman produa. Jadi kayak generasi sekarang tuh juga harusnya mulai sadar ya, kalau bangkit tuh gak harus sendirian. Banyak anak muda yang sekarang tuh lebih terbuka soal kesehatan mental, lebih berani cerita kalau sedang gak baik-baik aja, lebih sadar pentingnya istirahat, healing, dan menjaga diri sendiri. Karena ternyata kuat itu bukan berarti harus selalu kelihatan baik-baik aja. Selain itu, kebangkitan generasi sekarang tuh juga bisa dilihat dari cara anak muda berkembang. Banyak yang mulai belajar skill baru lewat internet, ya kan? Bikin usaha kecil dari nol, berkarya lewat media sosial, membantu keluarga di usia muda, sampai berani keluar dari zona nyaman demi masa depan yang lebih baik. Dan menariknya, sekarang artis sukses itu juga mulai berubah. Dulu mungkin identik dengan jabatan tinggi, penghasilan besar. Tapi sekarang itu banyak orang yang menganggap sukses itu ketika hidupnya lebih tenang, mentalnya sehat, punya waktu untuk diri sendiri, dan bisa hidup tanpa terlalu banyak tekanan gitu. Jadi mungkin kebangkitan generasi sekarang itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang tetap mau mencoba nih, tetap mau belajar, dan tetap mau melanjutkan hidup walaupun sering merasa lelah. Nah, kalau menurut kalian sendiri, bangkit di zaman sekarang itu kayak apa? Seperti apa? Apakah harus punya pencapaian besar dulu baru bisa disebut bangkit? Atau justru bisa bertahan dan gak menyerah sampai hari ini aja udah termasuk bentuk kebangkitan nih teman Pro 2. Oke deh, aku langsung aja ya puterin lagu yang udah kamu request dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Enjoy.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dikit-dikit anak skena. Ini itu skena. Skena, skena, skena. Terus, apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

Masih di sepada. Selamat pagi teman produa. Kalian ayo yang belum join topik, ayo masih ada waktu. Kalian segera ya yang belum join topikku di sepada kali ini, yaitu tentang bangkit versi generasi sekarang itu seperti apa sih, ya kan? Aku kasih bonus lagu juga buat kamu yang gabungan sama topik aku kali ini. Aku juga mau sapa-sapa yang udah bergabung ya. Yang belum gabung, ayo segera bergabung. Kali ini ada dari Flowly. Y-nya 2267. Stop jadi people pleaser. Okay. Dia juga request lagunya Salma Salsabil dengan judulnya Hachu. Okay, siap. Disiapin ya khusus buat kamu yang sudah bergabung di topik aku kali ini. Memang ini topiknya tuh spesial banget mengenai tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas nih. Karena kebangkitan tuh sebenarnya gak hanya soal tentang yang hal-hal yang besar ya. Entah itu cita-cita yang terkabul, atau mungkin penghasilan yang besar, punya passive income yang besar. Tapi terkadang kebangkitan itu dari kita itu menghilangkan rasa malas kita gitu. Kebangkitan itu ketika kita itu mau mencoba hal-hal baru. Kita mau berproses teman produa. Jadi gak hanya mengandalkan sesuatu yang instan. Kita juga bangkit dari kegagalan. Nah itu juga penting banget nih. Karena yang terpenting itu bukan berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita terus bangkit dari kegagalan itu. Keren banget ya teman produa, topik kita kali ini. Memang kalau dipikir-pikir, bangkit itu sebenarnya ya generasi sekarang itu untuk menyesuaikan dan juga mengartikan sesuatu yang bangkit itu memang beda-beda ya. Mungkin kayak dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan demi kemerdekaan bangsa. Nah generasi sekarang itu juga harusnya ya punya perjuangan sendiri, walaupun bentuknya gak selalu terlihat. Kayak misalnya nih, kamu mau mencoba keluar dari zona nyamanmu. Kamu mau bangkit dari keluar dari zona nyaman. Itu juga termasuk kebangkitan tersendiri buat kamu loh teman berdua. Jadi kayak bangkit itu gak harus tentang soal pencapaian orang lain, atau mungkin tentang mimpi orang lain gitu kan. Tapi tentang bagaimana kamu itu menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan terus berproses walaupun cuman sedikit. Karena apa? Karena dari sedikit itu lama-lama jadi banyak. Yang penting apa? Yang penting kamu terus konsisten. Yang penting apa? Yang penting kamu harus terus berjuang. Gak boleh nyerah. Kalau nyerah semuanya selesai. Tapi kalau kamu lelah, kamu boleh istirahat. Tapi ya abis itu ya berjuang lagi teman produa. Bangkit lagi, jangan terus terpuruk dengan penyesalan. Karena apa? Karena sesuatu yang kemarin itu jadi histori. Sekarang ini anugerah, dan masa depan itu akan jadi sesuatu misteri yang bakal kamu lakuin gitu kan, yang bakal kamu rencanakan dari sekarang. Mau apa jadi, kamu mau jadi apa ke depannya ya tergantung kamu yang sekarang. Kamu ngelakuin apa saat ini, kamu memperjuangkan apa saat ini, dan kamu akan memetik hasilnya keesokan hari gitu teman produa. Tetap semangat ya buat kamu yang sudah join, dan aku bakal kasih lagu yang sudah kamu request. Ini dia, ada dari Salma Salsabil dengan judulnya Hachu.

0: Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio

Masih di Sepada, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan aku ya mau bacain yang sudah bergabung nih di topik hari ini, yaitu tentang bangkit versi generasi sekarang itu seperti apa, ya kan. Ini ada dari Yeni.Lindawati nih. Bilangnya bangkit dari kemalasan belajar. Sama request sembuh tanpaku Fajar Nur, makasih. Tadi aku udah puterin ya lagunya Fajar Nur yang sembuh tanpaku. Dan ini ada lagi yang bergabung dari Tianji Support. Generasi emas pantang menyerah. Oh, asik ya. Memang harus begini nih. Gak boleh putus asa ya kan. Gak boleh putus semangat. Harus pantang menyerah, benar banget. Dia juga request lagunya Anji Carvalho Remuk. Oke, disiapin ya. Bagi kamu yang belum bergabung, ini sudah waktu-waktunya udah mepet banget nih sebelum ke Pro 2 Hitlist. Ayo buruan ya, yang belum bergabung segera bergabung. Karena memang topik pagi ini tuh seputar sesuai ya dengan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi bekerja di kantoran mungkin sudah melakukan upacara, atau mungkin kamu sudah melakukan hal-hal positif yang membuat aktivitas kamu bangkit gitu kan. Jadi gak pantang menyerah lah ya, semangat terus pokoknya. Apalagi ditemenin sama Pro 2 FM, lagu-lagu enak ya pasti di sini lah ya. Di mana lagi? Ya pasti di Pro 2 FM dong. Dan aku juga mau puterin lah ya lagu yang sudah kamu request. Kali ini ada dari Angie Carvalho dengan judulnya Remuk.

Dua. Tapi kamu nggak usah sedih, nggak usah risau, karena nanti bakal ada Pro 2 hit list. Jadi kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu barengan sama Mahsan Hadi. Aku di sini Rianita pamit ya. Bye bye sama Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10.03 saatnya Info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, Kementerian Keuangan menyalurkan anggaran transfer ke daerah senilai 256,8 triliun per 30 April 2026 atau setara 37,1% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 693 triliun. Realisasi ini terkonstruksi sebesar 1% bila dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar 259,4 triliun. Penyaluran TKD pada April utamanya didorong oleh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus non-fisik, dan otonomi khusus. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film layar lebar terbaru Star Wars The Mandalorian and Grogu yang disutradari oleh Jon Favreau hanya mengantongi skor 61% dari 77 ulasan kritikus global di laman Robert Tomatoes pada Selasa. Media luar seperti Variety dan EO Night dilansir dari Comic Book Selasa bahkan menilai film berdurasi sekitar 2 jam itu memiliki skala konflik yang terasa seperti episode serial The Mandalorian yang diperpanjang. Namun penilaian itu berbeda datang dari pembuat konten media sosial Indonesia sekaligus penggemar garis keras Star Wars, Mamang Osah. Pria bernama asli Fahri Siddiq justru menilai film tersebut sudah memenuhi ekspektasinya dan layak untuk ditonton di bioskop. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, Arsenal menjuarai Liga Inggris setelah pesaing terdekatnya Manchester City diimbangi oleh Bournemouth dengan satu skornya di Stadion Vitality Bournemouth Rabu dini hari waktu Indonesia bagian barat. Keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris menyudahi penantian 22 tahun setelah terakhir kali menjuarai liga tersebut pada 2004, demikian catatan Premier League. Sekian Info Pro 2 bersama saya, Mahsan Hadi.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: musik kamu hanya di Produa Hitlist.
1: Produa Hitlist masih nemenin kamu barengan Mas Anadi Disokin sampai nanti jam 12 siang. Seperti biasa teman Produa, ada lagu-lagu yang harus kamu request di sini dan harus aku puterin juga sampai nanti jam 12 nemenin feeling kamu teman Produa yang lagi di jalan. Ini satu lagu yang kamu banget. Ada Hati-hati di Jalan dari Tulus.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, masih bareng Mas Hadi di sini. Coba kita bacain di WhatsApp ada siapa di sini. Ada Al Ghazali dari Pasuruan, katanya minta Now featuring Al Rusmana dengan sesi potret. Oke, langsung aja diturutin habis ini, teman Pro 2. Terus ada Jesse juga, katanya di jalan bang, pengen dengerin Bass Boy dengan Bismillah. Langsung aja juga disiapin buat kamu, jangan khawatir. Dan seperti biasa Aditya tak akan absen dari Pro 2 Hitlist, katanya minta ada titik-titik di ujung doa juga udah disiapin buat kamu semuanya. Jadi jangan khawatir, 3 lagu dulu buat kamu yang belum joinan, masih ada waktu banyak sampai nanti jam 12 siang. Caranya gampang banget, di WhatsApp boleh di 081 98 1952 atau di Instagram udah ada question boxnya di @pro2rrsby.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Ada titik-titik di ujung doa teman berdua. Udah aku puterin buat kamu semuanya. Dan jangan lupa joinan di live TikTok kita di Produa RRI SB teman berdua. Request di situ juga Sabi gitu ya. Coba kita sapa-sapa teman berdua yang udah joinan di live TikTok kita. Ada Zulia Cantik katanya minta Anggi Carvalho dengan Remuk teman berdua. Langsung aja disiapin. Katanya si Zulia kakaknya mirip Dani Canan kalau pakai kacamata. Tidak. Los dol, enggak dong. Thank you ya udah joinan Zulia. Coba kita geser ke Instagram juga teman berdua. Ini ada siapa ya? Dewi Kurnia katanya minta lagunya Aliso featuring dengan Nate Smith dengan I Like It. Langsung aja diputerin, tapi ada Remuk dulu dari Anggi Carvalho. Enjoy.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Bro 2 Hitlist masih nemenin kamu di siang hari ini teman Bro 2. Kita coba geser lagi di Instagram, ada Arumi Keshwari minta lagunya Nabila Taqiya dengan Cegil. Ya udah disiapin buat kamu. Thank you so much. Terus ada Farhan 032 katanya minta Rosa dengan Serasa X Juwita teman Bro 2. Langsung aja disiapin buat kamu Farhan, thank you so much. Terus buat kamu teman Bro 2 yang pengen nimbrung-nimbrung ngobrol-ngobrol kayak si Kokofu ini, langsung aja di TikTok kita di Bro 2 RRSBY. Nanti aku bacain juga requestan kamu di situ dan kita puterin dulu satu lagu dari Nabila Taqiya dengan Cegil spesial buat kamu.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Hasan Hadi di Sokin, dan kita coba bacain di live TikTok kita. Ada siapa yang sudah request Kyoto, boleh request Om, boleh. Jangan panggil Om dong, tolong. Nih, Red Velvet katanya minta diputerin Ini Abadinya Perunggu. Langsung aja disiapin buat kamu, thank you. Terus ada Red Velvet juga Katy Perry dengan The One That Got Away, langsung juga diputerin. Request apa? Kyoto, ditungguin. Untuk Ninda Harum minta lagunya peserta idolanya Selena dan Nicki, judulnya Sumpah Mati, dan dirilis di Spotify tanggal 25 Mei. Lah sekarang kan belum 25 Mei. Tunggu 5 hari lagi. Belum kebaca, enggak apa-apa. Nanti kalau misalkan udah keluar si singlenya, nanti langsung aku puterin deh buat kamu. Oke, ditunggu ya. Kyoto katanya lagu Blue Trick yang judulnya Wanita Yang Ku Sebut Cinta. Nanti disiapin, tunggu satu-satu teman Pro 2. Lagu pertama langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Ada Perunggu dengan Ini Abadi.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Oke, teman berdua masih di berdua hitlist barengan aku Mas Hadi di sini. Coba kita bacain teman berdua yang ada di Instagram dulu karena di TikTok udah chaos banget teman berdua. Kalau pengen tahu keseruannya joinan di TikTok kita masih live kok aman. El Safa katanya minta diputerin Geisha dengan Tak Akan Pernah Ada. Langsung aja disiapin buat kamu. Thank you so much. Terus lagu terbarunya Hindia yang featuring sama Diba Barus dengan Nafas juga di request sama Ananda 03. Yuk yang lain yuk bisa yuk joinan yuk di berdua hitlist. Bentar lagi setengah jam lagi buat kamu yang belum nimbrung-nimbrung, masih aku tungguin teman berdua. Caranya masih sama di WhatsApp kita di 0819 atau di Instagram di question box ada di @perudua dari SBLN. Telepon juga masih kita buka banget di 0315342353 atau di live TikTok kita di Perudua RRI Surabaya. Nih masih ada banyak orang di sini. Kokofu ini mengeoskan sebuah lini, tapi kita puterin dulu. Ada satu lagu dari Hindia yang featuring sama Diba Barus dengan Nafas. Enjoy.

Di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Oke teman Pro 2, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Tapi jangan khawatir, abis ini aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu UMKM ternama. Caela, UMKM ternama gak tuh. Kita bakal menuju ke Pro 2 FM Jember teman Pro 2. Di situ udah ada Vita dan ada Amirah Khairun Nisa, owner Tinung Kopi teman Pro 2. Kita bahas coffee shop hari ini dan jangan kemana-mana, jam 1 kita balik lagi di Pro 2 FM Surabaya. Pokoknya harus tetap joinan dan thank you banget udah request, udah gabungan segala macem. Pokoknya kalian terbaik teman Pro 2. Ya udah deh, ditungguin habis ini bakal langsung kita berangkat ke Jember.

1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Selamat siang teman Pro 2. Kali ini kamu di program acara Muda Kreatif masih barengan sama aku Vita Karina untuk siang hari ini. Dan tentunya ruang inspirasi anak muda yang punya semangat berkarya dan berani memulai usaha. Di Muda Kreatif siang hari ini sudah hadir narasumber muda inspiratif. Ada Kak Amira Hairunisa selaku owner Kopi Tinung. Dan tentunya siaran berjaringan hari ini juga disiarkan se-Jawa Timur di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke, kita bakal menjelajahi nih teman Pro 2 untuk dunia perkopian atau coffee shop ya. Atau mungkin kamu yang suka banget ngopi. Ya, ini ada ownernya langsung nih teman Pro 2. Dan Amira sendiri nanti bakal membahas ya bagaimana dirinya menjadi seorang owner yang sekarang itu menekuni sebuah bisnis di usia mudanya. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih Kak Amira ke teman Pro 2 semuanya ataupun yang lagi dengerin.
1: Ya, halo, kenalin semuanya. Nama saya Amira Hairunisa. Saya masih kuliah di Universitas Jember dan dari Fakultas Pertanian.
0: Wow. Usianya masih
1: Masih dua-dua
0: loh teman Pro 2. Tapi siapa sangka teman Pro 2 ya, bahwa usianya yang masih muda, dirinya ini juga menggeluti bisnis yang mungkin banyak orang yang suka dan jadi daya tarik sendiri ya untuk kamu yang suka ngopi atau mungkin kamu yang juga pengen di dunia bisnis apalagi usia kamu yang masih muda. Oke, mungkin bisa diceritakan juga nih Kak Amira, kan namanya Kopi Tinung. Kenapa namanya Kopi Tinung dan cerita awalnya kamu pengen berbisnis kopi itu bagaimana? Silakan.
1: Ya, jadi awal mula dari nama Kopi Tinung ini karena dari tiga gunung. Tiga gunung ini dari Gunung Argopuro, Raung, dan Gumitir. Dan awal mula saya membentuk Kopi Tinung ini karena saya juara satu kemarin di tahun 2023 itu yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, dari situ saya kayak terinspirasi nih, wah kayaknya enak mau buka kopian ini gitu. Juga dari basic ayah saya kan dari pertanian gitu, Kak.
0: Oh, jadi udah ada dukungan ya?
1: Ada dukungan.
0: Kemudian?
1: Nah, kemudian dari situ saya pelan-pelan, gak langsung buka kafe nih, Kak. Awalnya saya jualan kemasan cup gitu. Nah, dari situ kayak ada panggilan dari Dinas Koperasi itu buat ngisi-ngisi stand-stand di event-event, beberapa event. Jadi yang pertama itu Kopi Tinung pernah hadir di GFC tahun 2024 kayaknya, Kak.
0: Ada standnya ya, gitu.
1: Iya, dikasih stand gitu. Nah, dari situ saya masih dalam kemasan cup. Belum kemasan yang botol gitu-gitu.
0: Kalau sekarang kan udah banyak ya, ada yang botol, ada yang cup, ada yang pouch ya. Bubukan itu juga ada. Kemudian juga ada kemasan-kemasan lainnya.
1: Betul.
0: Oke, tapi nanti ya kita bakal telusuri nih produk-produk yang sudah disediakan sama ownernya langsung juga ya. Tapi aku pengen tahu dulu nih, kenapa memilih usaha di bidang kopi dan juga minuman? Apakah memang basically kamu adalah anak-anak nongki suka ngopi atau apa kira-kira?
1: Ya, jadi kenapa saya memilih untuk produk kopi ini, karena kan di Jember juga termasuk robusta terbaik itu, Kak. Nah, aku sendiri pengen ngembangin kopi robusta ini buat keluar lah, kayak kan gak harus dari kopi yang lain aja, Jember juga punya nih, gitu.
0: Oh, jadi kamu tuh pengen explore lagi gitu ya, dan menunjukkan bahwa Jember itu punya kopi terbaik. Betul. Kualitas yang terbaik, yang memang tidak kalah dengan yang udah go internasional. Nah, dari namanya kan Kopi Tinung ya.
1: Betul.
0: Tapi di sisi lain, pernah gak sih kayak udah pernah coba kasih nama apa gitu sebelumnya, tapi ternyata beberapa kali dirombak akhirnya jadilah Kopi Tinung ini namanya? Atau emang ini yang pertama kali sampai sekarang?
1: Emang pertama kali sih, Kak.
0: Oh, udah berapa tahun?
1: Dari 2023.
0: Mm-mm. Oh, 2023 ya, berarti ya udah sekitar 3 tahunan ya. Wow. Nah, makanya memang namanya Kopi Tinung itu bukan karena ada filosofi tertentu ya, tapi memang dari tiga gunung.
1: Betul.
0: Kemudian itu gimana prosesnya? Produksinya bagaimana? Karena kan untuk bisa dapat dari tiga gunung itu kan kamu juga harus punya relasi dari petani-petani yang ada di sana. Ya. Itu bagaimana kamu?
1: Dari bantuan ayah saya sih, Kak, kayak ini Kak ada petani nih, enak ini kopinya, bisa dicoba dulu. Jadi kita juga survei dulu sih, Kak, enggak langsung ambil gitu.
0: Jadi kamu survei dulu rasanya gimana nih, kayak robusta, americano, ya kan emang banyak ya.
1: Betul.
0: Terus disesuaikan juga dengan kita harus survei dulu gitu, kemudian kok cocok.
1: Betul.
0: Kemudian sampai dengan sekarang peluangnya pun juga banyak diminati juga ya, oleh banyak konsumen ya.
1: Iya, banyak banget.
0: Okay. Sebagai anak muda jadi owner usaha, ini pasti juga ada cara untuk kamu bisa percaya diri. Karena kan kita tahu memang coffee shop itu udah banyak, yang jual kopi udah banyak dengan produk yang mungkin menawarkan keunikan tersendiri. Banyak pecinta kopi juga, saingannya tuh banyak banget gitu. Amira gimana? Akhirnya kamu kayak harus banget nih percaya diri. Nah, cara kamu gimana?
1: Jadi sebelumnya itu saya udah punya bisnis sendiri. Jadi waktu SMP saya buka Buket gitu, Kak. Nah, dari Buket itu banyak customer nih yang kenal sama Buket saya ini. Nah, jadi dari situ kayak saya kan membangun relasi lagi buat dari Kopi Tinung. Nah, dari Kopi Tinung itu customer-customer juga tahu, akhirnya banyak yang mencoba nih gitu.
0: Oh, jadi pelanggannya tuh awalnya dari relasi konsumen kamu yang ketika kamu berbisnis Buket.
1: Iya.
0: Oh, tapi Buketnya sekarang masih jalan?
1: Enggak, Kak.
0: Udah enggak. Oh, ternyata kok lebih banyak peluangnya ataupun daya tarik konsumennya ini di kopi akhirnya. Oke. Jadi memang ya, teman Pro 2, yang namanya orang berbisnis itu namanya masih istilah. Kemudian juga kita pun harus konsisten cari peluang yang benar-benar tepat sasaran, kemudian juga untungnya juga lumayan gitu kan. Nah, ternyata si Kak Amira ini cocoknya basicnya di kopi gitu, karena memang sebelumnya kan udah pernah coba usaha Buket ya. Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, pastinya aku dan juga Kak Amira bakal balik lagi di segmentasi kedua. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM ataupun kamu yang masih simak siaran berjaringan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep, jangan kemana-mana, tetap standby aja barengan sama Pro 2 RRI Jember.

0: tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Dan siaran siang hari ini di Muda Kreatif kita juga disiarkan langsung di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi karena memang ternyata perjalanan membangun usaha itu gak mulus ya. Pasti juga ada jatuh bangunnya. Tapi justru dari proses itulah kita bisa belajar nih teman Pro 2 soal yang namanya konsistensi, bahkan juga kreativitas. Sekarang kita ngobrol lagi barengan sama Kak Amira, dia sebagai owner dari Kopi Tinung yang berkembang dan juga tetap menarik ya di tengah persaingan bisnis kopi yang semakin ramai. Kita lanjut lagi Kak Amira ya, bahwa memang kita tahu namanya persaingan itu semakin kuat. Bahkan juga kita tahu di Jember sendiri itu banyak banget coffee shop yang juga sudah mulai rame. Betul. Di beberapa tempat ya. Apa yang membuat Kopi Tinung itu berbeda dari coffee shop ataupun brand kopi lainnya? Bisa dijelaskan, silakan.
1: Jadi yang membuat Kopi Tinung beda dari yang lainnya ini kan karena dari Tinung itu Kak, dari Tiga Gunung.
0: Tiga Gunung.
1: Betul.
0: Kemudian
1: untuk kemasannya saya juga membuat semenarik mungkin supaya orang-orang muda atau customer salah bisnis ini kita bisa pemasarannya di media sosial. Dari media sosial itu kita bisa membuat semenarik mungkin gimana customer itu mau membeli produk saya sendiri gitu.
0: Jadi mungkin dari variannya ya kan macam-macam ya. Di sini apa aja tuh produk-produk yang udah kamu jual, macamnya apa aja? Bisa dijelaskan.
1: Jadi kalau Kopi Tinung ini ada variannya yang bagian botol, ada yang americano sama kopi susu gula aren aja. Lalu
0: harganya
1: Yang americano ini 10.000, yang kopi susu gula aren 15.000.
0: Oh, murah ya.
1: Iya.
0: Enggak disangka loh teman Pro 2, ternyata harganya tuh murah juga. Karena kan biasanya kalau dengan kemasan yang mewah, kemudian juga dengan kemasan yang unik, itu pasti orang juga ngiranya ih mahal nih gitu. Tapi ternyata harganya masih terjangkau. Oke, tapi biasanya yang best seller apa biasanya?
1: Yang best seller nih kopi susu gula aren itu Kak.
0: Kopi susu gula aren. Oke, dengan harga 15.000. Kemudian juga ada kopi bubuknya juga ya, dengan pouch ataupun juga dengan kemasan. Oke, kemudian kalau untuk menu favorit ya, karena kan memang banyak banget yang memburu yang namanya kopi susu. Tapi ada lagi gak sih yang jadi salah satu rencana kamu jadi variasi selanjutnya? Kira-kira mau nyiptain yang rasa apa lagi? Matcha ada gak?
1: Gak ada.
0: Belum. Tapi ada gak kayak rencana selanjutnya mau bikin variasi apa lagi ataupun keunikan apa lagi?
1: Ada sih Kak, kayak mungkin menu-menu yang lagi viral sekarang tuh kayak butterscotch gitu.
0: Butterscotch gitu. Kemudian apa lagi?
1: Apa ya? Kayak dicampur sama buah-buah gitu biasanya ada kan Kak, kopi yang dicampur gitu-gitu.
0: Jadi rencana kamu ke depannya bakal ada variasi pilihan menu ya. Ada yang butterscotch ataupun mungkin ada pilihan lainnya. Oke, kemudian selain kita menjual ini ya, packagingnya juga harus dibuat menarik. Kemudian pilihan ataupun variasinya juga harus banyak. Cita rasa, kualitas gitu ya. Bahkan kamu pun juga akan menawarkan brandingnya. Brandingnya itu kan benar-benar harus diutamakan juga. Apalagi sekarang media sosial juga ada. Nah, seberapa penting media sosial untuk membantu perkembangan bisnis dari Amira sendiri?
1: Jadi peran media sosial untuk brandingku ini sangat membantu banget sih. Karena kan media sosial ini cakupannya luas gitu Kak. Gak hanya di cuma teman sendiri atau tetangga gitu, enggak. Tapi kan media sosial kan kayak dari orang luar yang luar Jawa Timur pun bisa tahu dari Kopi Tinung ini. Jadi waktu itu Kopi Tinung sempat ngirim ke Bandung sih Kak.
0: Ke Bandung?
1: Iya.
0: Kemudian?
1: Ke Bandung, ke Jawa Tengah sama Bali.
0: Dan itu continue ya?
1: Iya.
0: Bukan hanya dari temen aja yang pesen, tapi juga sudah kerjasama ada nggak?
1: Nggak Kak.
0: Nggak, belum ya. Belum. Oke, tapi ya. Tapi kalau untuk pengiriman yang paling jauh di mana selain Bandung?
1: Sudah sih Kak, sejauh ini masih itu aja.
0: Oh, jadi antar kota aja masih ya.
1: Iya,
0: oke. Pernah gak sih kamu kayak mengalami titik jenuh ataupun hampir menyerah untuk menjalankan usaha kopi? Karena kan ya itu tadi ya, kalau cewek itu emang ya ada mungkin sebagian yang paham, bener-bener paham dengan kopi. Tapi kan kamu kan kayak harus membangun dari nol. Pernah gak kamu ada di titik, ah nyerah aja, pesaingannya juga banyak, saingannya juga banyak banget, pernah gak?
1: Pernah kak, kan kadang kayak dari bisnisnya kan naik turun ya. Nah waktu itu di tahun berapa itu sempet sih kayak pemasukannya kurang, terus sepi gitu kak. Tapi dari orang tua juga, ayo bisa disemangatin. Jadi ya udahlah bareng apa. Dan waktu itu aku sempat jadi panitia di kampus nih kak. Aku nyoba jualan nih. Kebetulan aku bagian panitia dana dan konsumsi gitu kak. Nah aku coba jualan. Lah kok ternyata teman-teman nih banyak peminatnya. Jadi setiap aku berangkat itu bawa kopi full, pulang-pulang tuh udah habis. Kadang sampai ada ke teman-teman tuh yang gak kebagian gitu loh kak. Kayak besok ya bawa lagi. Iya aku kalau ada kopinya kadang gitu kan, kadang udah habis gitu kak di rumah gitu.
0: Jadi banyak yang ketagihan itu yang membuat kamu akhirnya tetap semangat lagi. Walaupun di awal-awal ya namanya juga kita masih cari pelanggan ya. Betul. Kan masih ada kayak sepi, kemudian kayak putus asa gitu ya. Ini kira-kira jalan apa enggak gitu. Nah ternyata support sistemnya adalah keluarga sendiri. Betul. Terutamanya papa. Nah papanya udah datang nih siang hari ini. Papanya di balik layar ya, gak ikutan ngobrol. Tapi begitu luar biasa sekali dukungannya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian kalau menurut kamu sendiri, skill apa yang memang harus wajib banget dimiliki oleh owner bidang kopi, perkopian, usaha kopi? Apa? Karena kan pastinya juga gak mudah kan. Kalau dari kamu sendiri tipsnya bagaimana?
1: Skill yang harus dimiliki nih kak, skill kayak bagian komunikasi sih kak, kan karena butuh banget buat komunikasi sama petani gitu, buat ambil kopi-kopi, terus juga skill branding sih kak, lebih penting itu.
0: Jadi itu ya teman Pro 2, basicnya kita harus punya dulu dasarnya, harus

0: untuk mengurangi sedikit pun kayak rasa dari kopi itu kak. Kan kadang ada yang udah terkenal nih brandnya kayak ah dikurangin nih maupun banyak peminatnya. Nah janganlah sampai kayak gitu.
1: Oke. Jadi itu ya hal yang benar-benar harus kamu hindari sebenarnya. Dan ini juga jadi salah satu pembelajaran juga sebenarnya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi pebisnis, ya kan? Karena memang biasanya tuh bukan hanya bidang kopi aja ya. Ada juga yang punya usaha udah laris, ada yang dikurangi komposisinya, kemudian harganya mulai naik ya. Oke, tapi untuk tanggapan dari customer sendiri bagaimana sejauh ini dengan harganya, kualitas produknya itu bagaimana? Dari harga deh, misal.
0: Dari harga ini udah pas banget sih, karena kan wawasannya kayak dari mahasiswa gitu-gitu kak. Dari orang-orang kantor-kantor juga kayak wah enak ini dengan harga segini, tercakup murah gitu katanya.
1: Terjangkau.
0: Iya, terjangkau.
1: Oke. Tapi ada pembeda gak sih, kayak misal kamu ketika memperjualbelikan ke mahasiswa dengan packaging yang lebih kecil atau mungkin harga yang lebih murah? Ada pembeda gitu. Oke. Jadi ya itu tadi konsisten.
0: Iya, konsisten.
1: Dan tipsnya apa nih kalau dari Kak Amira sendiri untuk teman-teman ya mungkin yang pengen menjelajahi dunia bisnis di usia muda. Kan kamu masih muda nih, masih umurnya 22 tahun, tapi kamu ternyata udah ngeluarin produk, bahkan juga pengen ya planningnya nanti punya cafe shop sendiri gitu. Itu tipsnya apa?
0: Tipsnya jangan takut untuk mencoba sih kak. Juga kan pesaing-pesaing di luar kan kayak banyak nih. Nah dari situ mungkin kayak kita percaya diri aja gitu. Bahwa kita tuh pasti bisa buat majulah gitu.
1: Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati. Walaupun juga banyak saingannya, kemudian juga mungkin di luar sana ada teman-teman yang sudah nyobain kopi A sampai Z ya kan, banyak pilihannya. Tapi si Kak Amira sendiri ini juga gak patah semangat gitu untuk tetap produknya itu dibagusin kualitasnya, brandnya, kemudian juga kemasannya atau apapun itu ya. Kemudian ada gak sih kayak kamu tuh momen paling membahagiakan ketika kamu menjalankan kopi Tinung? Ada gak cerita dibalik itu?
0: Momen paling bahagia tuh ya waktu kita ngisi-ngisi stand di event-event gitu kak. Jadi kan kita kayak kenal sama dari orang-orang, ternyata orang ini punya apa ya, punya itu loh kak, aduh apa sih,
1: pandangan.
0: Iya.
1: Kemudian
0: mungkin juga dari teman-teman kan, dari pelanggan juga bisa membantu kayak bisa kedepannya ditambah gini-gini. Nah itu juga masukan juga kak gitu.
1: Tapi kamu pernah gak sih kayak dapat kritikan yang itu tuh bikin kamu sempet down gitu, tapi akhirnya kamu semangat lagi? Ada gak kritikan yang kayak gimana?
0: Sampai saat ini belum ada sih kak.
1: Berarti kualitas kamu tuh emang kualitas yang baik gitu ya dari awal ya. Bahkan ada kritikan yang masuk tapi bukan kritikan yang negatif. Oke. Nah kalau misalnya boleh mengulang dari awal nih, apa yang ingin Kak Amira perbaiki dari perjalanan bisnis, apa kira-kira?
0: Dari diriku sendiri sih kak, jangan terlalu down banget untuk menjalankan bisnis, tetap semangat aja gitu.
1: Oh berarti apa yang membuat kamu gak percaya diri ya, selain ada saingan gitu, ada apa lagi?
0: Karena melihat dari bisnis-bisnis orang kayak wah berjalan lancar nih, kenapa punya aku kok belum gitu sih gak. Kadang ciut gitu.
1: Oh nyalinya tiba-tiba ciut gitu.
0: Iya.
1: Iya tapi kan yang namanya juga kita masih berproses ya kan, kan gak instan gitu. Oke, tapi sejauh ini gimana untuk kamu bisa ngimbangin yang namanya kamu belajar di dunia bisnis, bahkan juga masih kuliah, semester berapa sekarang?
0: Semester 6.
1: Semester 6, berarti hampir skripsi ya. Terus gimana biar kamu bisa nge-manage waktu kamu antara kuliah sama usaha kamu? Karena kan kamu kayak gitu aja juga harus bener-bener konsentrasi juga. Gimana jualan kamu ini tetap jalan, brandnya juga semakin dikenal, itu gimana?
0: Jadi kalau kuliah tetap nomor satu. Di sisi waktu kuliah kan ada waktu luang gitu kak. Kayak setelah kuliah biasanya ada waktu kosong, ya udah aku kadang buat kopi, terus di post nih di sosmed, terus ada yang mau ya sekalian aku bawa pas kuliah di jam berikutnya gitu.
1: Oke. Jadi sembari kamu

0: belajar, kamu pun juga bawa produk. Yeah. Tapi seru banget sih Teman Pro 2 ya, bahwa ini juga bisa jadi salah satu cara kita ya. Barangkali kamu juga punya kemampuan dalam hal bisnis tertentu, tapi kamu masih kuliah, bisa dicontoh. Jadi ketika kuliah pun tidak sembari jualan. Betul. Gitu kan, ketika beristirahat atau mungkin ketika lagi ngumpul sama teman di kampus dibawa produknya. Ih, keren banget ya Teman Pro 2. Usia 22 tahun tapi ternyata tidak mematahkan semangat dari Kak Amira untuk terus berjuang mempertahankan sisi ekonominya, bahkan juga dari situ juga bisa membuahkan hasil ya.
1: Iya.
0: Dari hasil penjualan itu bisa nambah-nambah uang saku.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Karena aku dulu juga kayak gitu Kak Amira, kayak seneng banget jualan, suka banget kayak terjun di dunia bisnis gitu. Tapi ternyata kayaknya aku harus pikir dua kali deh untuk benar-benar fokus di dunia bisnis gitu. Tapi kalau Kak Amira kan emang udah basicnya, ditambah juga dukungan dari keluarga. Oke, okay. Kemudian selain papa mungkin dari dukungan mama bagaimana sejauh ini? Apakah juga ikut handle gitu untuk penjualan atau posting juga atau gimana?
1: Iya, kadang bantu juga sih Kak, kayak share-share di perumahan gitu-gitu tuh di grup.
0: Iya kan, biasanya kan
1: gitu.
0: Ada kan grup UMKM. Itu Andi juga. Oh, jadi mama kamu juga ikut andil.
1: Iya, bantu juga buat share kayak ini lagi ready yang kemasan kopi tinung gula aren gitu. Banyak ada tuh Kak masukan kayak
0: banyak yang
1: pesen
0: beli.
1: Nih 5 gitu Kak. Langsung buat jajan besoknya.
0: Iya, betul. Nah, ini kan kalau boleh tahu ya, packagingnya juga nggak main-main. Ada stikernya juga, ada logonya juga. Ini gimana produksinya? Aku belum tanya ke produknya langsung ya, tapi ke ininya dulu, packagingnya. Apakah memang dibuat sendiri, desain sendiri atau bagaimana? Atau papa?
1: Iya, desainnya gimana? Pertama aku desain sendiri sih Kak. Terus tanya ke ayah.
0: Oh, gimana
1: nih? Iya. Gimana nih ya, kurang sip atau udah tambahin ini gitu Kak.
0: Jadi komentatornya si papa.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Nah kemudian kalau untuk kopinya sendiri, produksinya di mana dan biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih? Kayak pre-order gitu juga terima nggak?
1: Terima juga. Untuk produksinya aku di rumah sih Kak.
0: Oh, di rumah sendiri. Yeah. Terus ada alatnya itu kan? Yeah. Jadi kayak langsung bisa apa sih memproduksi sendiri gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi ada yang bantuin nggak selain kamu nangani sendiri? Mama ikutan?
1: Dibantu adik.
0: Oh, adik.
1: Iya.
0: Adiknya masih sekolah juga?
1: Iya.
0: Kelas berapa?
1: SMP kelas 9. Bentar lagi mau ke SMA.
0: Oh, jadi dukungan itu bukan hanya dari papa sama mama ya,
1: iya.
0: Tapi ternyata adiknya pun juga ikut terjun. Semuanya ikut terjun.
1: Iya.
0: Tapi siapa tahu nanti bisa jadi owner besar.
1: Amin.
0: Ya, yang bahkan juga sekarang kan banyak banget eksportir mungkin ya.
1: Iya.
0: Kopi dikirim ke luar negeri. Bukan
1: betul.
0: Hanya kita sebagai importir aja, tapi kita juga bisa bisa mengeluarkan produk-produk baru masih tentang kopi, bahkan juga bukan hanya dikenal di dalam negeri tapi juga di luar negeri, Teman Pro 2.

0: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: 102 tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Kita masih di Muda Kreatif barengan sama Kak Amira sebagai owner Kopi Tinung ya. Ternyata sudah ada yang bergabung nih Kak Amira di WhatsApp 081559708950 dari Kak Aulia. Halo, selamat siang Kak Amira dan juga Kak Vita. Kak, aku mau tanya, kalau buat anak muda yang modalnya masih terbatas tapi pengen mulai usaha, menurut Kak Amira sendiri lebih penting mulai dulu aja atau nunggu semuanya udah siap? Silahkan dijawab Kak Amira.
1: Ya, jadi menurut aku tetap jualan aja tanpa harus nunggu semuanya udah siap, karena kan dengan modal yang terbatas itu biasanya nanti kalau udah terkenal balik modal nih Kak. Nah itu karena aku juga pernah ada di titik itu. Tetap jualan aja.
0: Oke, yang penting ada relasi dulu ya sama petani-petani mungkin, atau mungkin kita ikut jualan aja dulu jadi reseller. Ya, salah satunya itu sambil belajar gitu. Oke, kemudian ada juga yang bertanya dari Kak Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pernah enggak Kak ngalamin penjualan sepi atau masa sulit dalam bisnis? Biasanya apa yang Kakak lakukan supaya tetap semangat dan enggak menyerah? Tadi udah dijawab ya, tapi enggak apa-apa deh diulangi lagi. Silakan.
1: Jadi untuk di saat sepi nih, kita bisa gunain dari media sosial, karena kan media sosial kan cakupannya luas nih. Kita bisa ngebuat kayak produk kita semenarik mungkin. Jadi orang-orang kan kayak, wah menarik ini. Biasanya kan orang-orang sekarang kan kayak dari kemasan aja nih suka gitu Kak. Nah, dari kemasan atau bisa dirubah dari kemasan atau rasa-rasanya bisa ditambah gitu.
0: Oke, jadi itu ya yang memang jadi salah satu cara dari Kak Amira sendiri nih, teman Pro 2 ya. Yang penting hal-hal itu tadi bisa kamu terapkan dalam dunia bisnis. Oke, yang terakhir nih ada yang bergabung satu lagi dari Kak Nabila. Halo semuanya, aku Nabila. Mau tanya nih, karena sekarang kan media sosial itu penting banget buat bisnis. Menurut Kak Amira, konten seperti apa yang kira-kira cocok ataupun paling efektif buat menarik perhatian pelanggan? Wah, ini kayaknya si anak konten banget. Silakan.
1: Ya, konten yang menarik mungkin bisa kayak dari segi produknya dibuat semenarik mungkin juga, atau video-video yang lainnya lah, tapi tetap ada produk kita di situ. Jadi kan orang-orang kayak dari media aja tertarik nih, gimana nih kalau aku mau coba gitu.
0: Jadi bikin konten semenarik mungkin sih istilahnya. Emang harus dicari dulu trennya bagaimana, lihat trennya dulu. Kemudian tadi bisa mengikuti cara dari Kak Amira sendiri ya, teman Pro 2. Kemudian gimana caranya untuk menghadapi rasa takut sih Kak Amira? Karena kan memang kita tuh masih muda ya kan, dan kita juga tidak terlepas ataupun tidak memungkiri rasa takut itu pasti ada. Cara kamu untuk menghadapi rasa takut itu bagaimana? Selain tadi ya udah percaya diri aja, ada lagi gak cara kamu?
1: Takutnya ini kayak,
0: biasanya kamu takutnya karena apa?
1: Karena saingan dari luar sih Kak. Tapi tetap kayak Bismillah sih aku bisa nih pasti buat maju untuk kedepannya gitu. Apa ya selain percaya diri ya, selama ini itu aja sih Kak buat aku.
0: Oke, dan kuasai strateginya juga, karena kan strategi itu penting banget. Tahu sasarannya itu siapa. Kemudian juga mungkin ada beberapa tips lainnya ya, beberapa poin yang memang bisa diterapkan untuk teman-teman semuanya yang pengen menjadi pengusaha muda. Ya kan, gak selalu harus modal yang besar ya Kak Amira, tapi bisa dicoba aja dulu jadi reseller, atau nanti sembari berjalan semakin berkembang ya kan, nanti ada hasilnya sendiri itu yang bisa dikumpulin buat modal gitu. Oke, di sesi yang terakhir mungkin bisa disampaikan pesan dan juga motivasi apa yang pengen Kak Amira sampaikan untuk pendengar muda yang lagi membangun usahanya sendiri.
1: Ya, pesan dari aku cukup kayak jangan takut buat memulai usaha, karena kan dari kita sendiri juga harus berani untuk mencoba hal baru gitu Kak.
0: Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena siapa tahu hal baru itu yang membawa nantinya ke keberuntungan. Oke. Nah, mungkin bisa dipromosikan sebagai penutup perjumpaan kita untuk teman-teman Produa di Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, Surabaya ataupun Sumenep. Mungkin aja ada yang lagi dengerin dan pengen beli produk kamu. Kalau dari media sosial itu bagaimana? Atau mungkin ada kontak tertentu yang memang bisa nih untuk yang mau beli, yang mau coba, silakan.
1: Ya, untuk yang mau coba ini ada kemasan pot sama kemasan kayak
0: botol,
1: gini, iya
0: botol.
1: Kemasan itu murah banget terjangkau. Untuk kontaknya bisa langsung dicetak di Instagram Kopi Tinung gitu aja.
0: Kopi Tinung.
1: Iya, nanti bisa DM.
0: Media sosial Instagram aja.
1: Di WA juga ada, Kak.
0: Di WA, WA-nya tapi, berapa?
1: WA-nya 0878-5590-2898.
0: Oke, atau nanti bisa aja langsung DM ya. Di Instagram pun juga ada bio-nya.
1: Iya.
0: Oke, jadi itu ya teman Produa, buat kamu yang pengen cobain, entah itu dari variannya yang kopi susu, Americano juga ada, kemudian yang bubuk juga ada ya. Jadi bisa nyeduh sendiri di rumah, bisa ngopi sendiri dan nikmati bagaimana sensasi kopi Tinung atau Tiga Gunung ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Amira Khairunisa yang sudah bergabung di siang hari ini, sudah mengedukasi juga. Semoga nanti usahanya makin lancar.
1: Amin.
0: Makin sukses. Kemudian bukan hanya usahanya aja yang lancar, tapi juga pendidikannya juga diberikan.
1: Amin.
0: Kemudahan. Sekarang kan udah semester 6 ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, Produa RRI Surabaya, dan juga Produa RRI Sumenep, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke wilayah masing-masing. Aku Vita Karina, tetap stay tune aja buat kamu semuanya teman Produa yang masih setia di Produa RRI Jember. Dan bye-bye.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2

Sport Corner, aktual sport news. Sport Corner nemenin kamu semuanya di siang hari ini, masih barengan sama Sanadi. Tadi kita udah dengerin bareng Muda Kreatif berjaringan Sekarolinus 10 Jawa Timur, teman berdua. Dan tadi kita OTW ke Jember, sekarang kita balik lagi teman berdua. Satu jam ke depan ada informasi seru seputar olahraga yang bakal aku share buat kamu semuanya teman berdua. Siapin apapun yang harus kamu siapin di siang hari ini. Sarapan, makan siang maksudnya. Terus melakukan aktivitas layaknya orang dewasa seperti biasa teman berdua, sambil dengerin aku bakal ngasih informasi yang tentunya up to date.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Masih di Sport Corner bareng anak Mas Hadi di sini. Informasi pertama datang dari Kapten Persib Bandung Mark Klok. Ini tuh dipastikan absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning pada pertandingan terakhir BRI Super League 2025-2026 melawan Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada Sabtu 23 Mei. Nah, Mark Klok mengaku kecewa atas hukuman yang diterima dan berencana mengajukan banding setelah menerima kartu kuning ketujuh musim ini saat Persib menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu pada 17 Mei 2022. Dan menurut Doi, kartu kuning tersebut diberikan ketika dirinya hendak mengambil bola sebelum terjadi adu mulut dengan pihak lawan 2022. Ya, terbaik yang terbaik lah buat Mark Klok dan Persib.

Pangan Pro 2, salah satu tokoh penting di balik Hari Kebangkitan Nasional adalah Sutomo atau Dr. Sutomo. Ia merupakan pendiri Budi Utomo sekaligus sosok muda yang percaya kalau pendidikan bisa mengubah masa depan bangsa. Di usia muda, Dr. Sutomo berhasil mengajak banyak pelajar untuk mulai peduli terhadap kondisi Indonesia saat itu. Semangatnya membuktikan kalau anak muda punya peran besar dalam membawa perubahan, bahkan sejak lebih dari 100 tahun lalu.

Ada Ziva Magnolia dengan kata-kata. Masih di Sport Zone barengan aku Mas Hadi di sini teman berdua. Dan selanjutnya ada pebasket Kesatria Bengawan Solo Kentrell Berkeley. Ini tuh menjadi pencetak rebound terbanyak IBL reguler musim ini setelah membukukan rata-rata 15 rebound. Ya, per laga yang membawa timnya menembus ke playoff teman berdua. Dan laman IBL pada Rabu menyampaikan MVP IBL 2024 itu kembali menunjukkan kualitasnya setelah absen musim pada tahun 2025 akibat cedera teman berdua. Dan pada musim keduanya bersama Kesatria Berkeley langsung menjadi andalan tim dalam persaingan musim ini. Nah, meski terkendala masalah administrasi yang membuatnya absen dalam dua pertandingan awal musim, pemain kelahiran 1 September 1996 itu menjawab ekspektasi publik Solo dengan performa konsisten sepanjang musim reguler. Doi menutup musim reguler dengan rata-rata 23,3 poin per laga, 15 rebound per laga, 4,6 assist per laga, 1,4 steal per laga, dan 1,3 block per laga dari 18 total pertandingan yang udah dijalani.

Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Oke teman berdua, habis ini di jam 2 siang ada Izun. Tapi spesial di hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang acara bikin film. Pokoknya teman berdua, orang acara bikin film. Kira-kira siapa? Aku kasih clue-nya gitu aja, nanti kamu tetap stay tune aja. Kalau misalkan penasaran, nanti bakal baik phone dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru pokoknya. Ya udah deh, lagu terakhir di Izone di Sport Corner kali ini ada Selena Gomez dengan In the Dark. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

0: gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain,

Apabila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya, dan dia merasa telah menemukan cinta yang begitu sempurna. Lagu ini terinspirasi dari cinta pribadi saat baru putus dari sang mantan kekasih. Dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

0: E-Zone. Today's Entertainment.
1: Izon balik lagi nemenin kamu, masih barengan aku Mas Anhadi di sini teman berdua. Dan sesuai janji aku tadi, bakalan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang berada di lingkup dunia perfilman. Tapi kali ini ada kompetisi menarik buat kamu semuanya, nanti kita bahas bareng. Dan coba kita sapa-sapa dulu narasumber kita yang bakal aku ajak ngobrol di E-Zone kali ini. Ada Bapak Aditya Budiman selaku koordinator program ACF Fest teman berdua. Kita sapa-sapa dulu. Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Ini panggilnya Bang, Mas atau Pak nih?
2: Pak aja kali ya.
1: Iya, Pak aja kali ya. Suaranya
2: boleh.
1: Suaranya aman, Pak Aditya? Apakah suaranya aman?
2: Terdengar. Terdengar jelas, cuma mungkin agak putus-putus.
1: Oke, terdengar jelas ya, Pak Aditya. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol gitu Pak Aditya. Tapi aku mau nanya-nanya nih seputar ACF Fest teman berdua. Ini tuh mungkin teman berdua juga penasaran, ACF Fest ini apa sih Pak Aditya?
2: Baik. Mungkin kita ada, mumpung masih di awal, kita sebutnya mungkin biar lebih simpel, ACFest gitu. Oh. Ya, biar lebih mudah menyebutnya. Nah, jadi ACFest ini adalah sebuah kompetisi film, yeah, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yaitu KPK. Dan sudah berlangsung kurang lebih 12 tahun.
1: Oh, berarti.
2: Nah, ACFest ini adalah salah satu media pendidikan yang memang dilaksanakan oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, yang memang targetnya adalah anak muda dan aktif dan praktisi-praktisi filmmaker.
1: Oke. Seperti itu ya, berarti sudah berjalan kurang lebih 12 tahun, Pak ya.
2: Betul, 12 tahun.
1: Konsisten selama 12 tahun. Apa sih yang menjadi alasan utama KPK RI terus mengembangkan pendekatan ini sebagai strategi edukasi publik?
2: Bisa diulang, Mas? Sorry.
1: Oh, ini. Tadi kan 12 tahun nih si festival ini berjalan. Dari tahun berapa itu?
2: Iya.
1: Yang ingin ditanyakan, apa yang menjadi alasan utama KPK RI terus membangun pendekatan ini sebagai strategi edukasi publik, Pak?
2: Ya, alasannya adalah seperti kita ketahui, ya, kenapa kok KPK milihnya film ya?
1: Benar. Gitu
2: ya. Film tentunya seperti kita ketahui adalah media yang paling... Halo,
1: ya. Aman, Pak, aman.
2: Seperti kita ketahui, film adalah media yang paling mudah untuk dipahami.
1: Benar.
2: Artinya memang masyarakat kita minat terhadap menonton film itu sampai dengan sekarang masih sangat tinggi minatnya. Dan film itu mampu menyampaikan pesan tanpa merasa menggurui tentunya.
1: Oh gitu.
2: Jadi memang film masih merupakan sebuah media yang masih dianggap paling efektif.
1: Oh gitu. Ya sih Pak, kalau kita ngomongin soal media untuk penyampaian ya, film tuh ya emang enak banget gitu. Dan pembuatannya pun gak simple Pak ya. Tapi dari 12 tahun ke belakang, ada gak Pak satu atau beberapa film yang emang jadi jawara gitu? Maksudnya kayak otentiknya festival ini gitu.
2: Oke. Jadi kalau memang kita bicara tentang ACFest, tentunya film-film yang dihasilkan adalah film-film yang mempunyai value-value anti korupsi.
1: Oke.
2: Okay. Atau value-value integritas, yaitu kita punya apa namanya, akronim. Nah, ini singkatan nih, Jumat Bersepeda KK. Nah,
1: Jumat
2: Jumatnya itu artinya Jumat bersepeda kakak.
1: Oh, Jumat bersepeda kakak.
2: Ini ada artinya nih.
1: Iya.
2: Jumatnya itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya berani, sederhana, peduli, adil. Kakaknya kerja keras. Jadi untuk film-film yang diproduksi di Upfest adalah film-film yang mempunyai value, salah satu value-value itu gitu.
1: Oh gitu. Jadi
2: dan itu nilai-nilai yang memang ada dekat dengan keseharian kita.
1: Benar. Itu tuh kayak ya udah keseharian kita tuh nggak terlepas dari itu semua, Pak ya.
2: Ya, dan sepertinya juga semua film pasti juga mempunyai kayaknya mengandung unsur kejujuran, kerja keras, keadilan, seperti kayaknya itu general deh.
1: Iya gitu. Iya. Dalam sisi produksiannya pasti ada itu semua dalam kehidupan deh. Jadi kayaknya itu harus jadi pedoman semua orang nggak sih, Pak ya?
2: Iya.
1: Benar. Dan dalam tahun ini gitu ya, Akfest 2026, ini kategorinya ada apa aja, Pak, kalau boleh tahu?
2: Ya, di tahun ini kompetisi Akfest itu ada 5,
1: ya.
2: Yaitu kompetisi ide cerita film pendek. Yang kedua, kompetisi Akfest Regional Barat. Ini khusus untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Oke.
2: Lalu ada kompetisi film pendek fiksi. Yang keempat ada kompetisi film pendek pelajar. Yang kelima ada film pendek vertikal kementerian lembaga.
1: Okay.
2: Nah ini adalah, yang terakhir ini adalah kompetisi yang baru dibuka di tahun ini.
1: Oh
2: di
1: gitu. Tapi penasaran banget, betul. Pak ya. Ini kan KPK menghadirkan kompetisi film vertikal. Nah untuk yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini apa, Pak, kira-kira?
2: Ya, baik. Jadi karena sejak berjalan 12 tahun, KPK melihat selama ini tentu kita sudah sebagai bahan edukasi, kita sudah menyasar masyarakatnya. Lalu menyasar juga dari sisi kompetisinya. Tapi kita belum sentuh nih yang dari sisi kementerian lembaganya. Okay. Gitu. Dimana seperti kita tahu sampai dengan saat ini, potensi-potensi korupsi itu masih terjadi di lingkungan kementerian lembaga. Gitu.
1: Okay.
2: Sehingga perlu juga untuk KPK menyentuh elemen kementerian lembaga.
1: Tapi dengan format vertikal, Pak ya, film vertikal.
2: Halo. Iya, betul, dengan format film vertikal movie.
1: Oh gitu. Tapi yang membedakan apa ya, kompetensi khusus antara film vertikal sama kompetensi yang lain apa, Pak?
2: Bisa diulang, Mas?
1: Yang membedakan antara kompetensi film vertikal yang baru aja digagas 2026 dengan kompetensi yang lainnya?
2: Yang membedakan adalah kompetisi vertikal itu justru lebih sederhana.
1: Oke.
2: Karena sebenarnya itu bisa dengan menggunakan handphone. Jadi seperti kita tahu bahwa saat ini penggunaan handphone dan promosi-promosi itu sudah melekat dengan tangan kita ya.
1: Scroll-scroll, Pak ya.
2: Paparan-paparan short video atau di YouTube. Semua mengakses lewat handphone. Nah, gitu. KPK melihat hal ini adalah sesuatu hal yang memang sepertinya bisa kita sentuh, memang harus kita sentuh untuk dapat menyampaikan edukasi anti korupsi gitu.
1: Oh gitu. Karena Gen Z sekarang atau pengguna sosial media sekarang tuh relevannya adalah menonton video singkat, Pak ya. Benar begitu, Pak ya?
2: Betul. Short movie itu.
1: Dan dari
2: video
1: TikTok.
2: TikTok.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti formatnya nanti seperti itu, Pak ya. Kayak bikin film tapi formatnya vertikal, bisa ditonton kayak di TikTok atau di Snack, maksudnya kayak video-video pendek gitu, Pak ya.
2: Mungkin saya coba jelaskan, jadi cukup sederhana aja ketentuan filmnya. Huh? Itu durasi 4-6 menit.
1: Okay.
2: Tentunya format dengan format portrait atau vertical ratio-nya 9:16.
1: Okay.
2: Dan tahun produksinya ini boleh dari periode tahun 2024 sampai 2026. Artinya teman-teman semua yang di kementerian lembaga yang memang mau sudah punya stok film produksi tahun 2024 hingga 2026
1: ya,
2: itu bisa disubmit ke kami.
1: Oh gitu, gitu. Nggak harus film baru, Pak ya?
2: Dan ukuran filenya maksimal, nggak harus film baru.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan ukuran filenya maksimal 750 MB.
1: Oh gitu. Jadi aku coba tebelin lagi ya, Pak ya. Jadi filmnya tuh nggak harus film baru. Nih teman berdua yang mungkin kerja di pemerintahan atau dimanapun pengen ikut lomba ini gitu ya, nggak harus film baru. Kamu misalkan punya stok film yang lama-lama dari 2024, Pak ya?
2: Iya, 2026 hingga 2026.
1: Ah, 2024 sampai 2026 aman banget, langsung aja di submit gitu, Pak ya.
2: Iya,
1: benar.
2: Jadi mungkin yang perlu dipahami juga adalah ketika film vertikal ini sebenarnya film ini nggak harus berdasarkan kasus nyata ya.
1: Iya.
2: Atau nggak wajib menyebutkan nama atau unit lembaga, itu nggak perlu. Mungkin bisa menggunakan cerita fiksi atau simbolik gitu.
1: Oh,
2: dan
1: iya,
2: fokus sama pesan dan nilai integritas yang tadi yang saya sebut.
1: Benar-benar.
2: Gitu. Nah, jadi memang kompetisi vertikal ini justru menjadi ruang buat teman-teman di kementerian lembaga untuk menunjukkan komitmen anti korupsinya dan membangun budaya integritas ASN.
1: Oh,
2: dan juga gitu. Ini jadi media menyampaikan pesan secara kreatif dan humanis, Mas.
1: Iya, benar. Gitu. Sekarang kan modelnya di zaman-zaman Gen Z itu, kalau misalkan kita ngasih informasi ke publik dengan format yang biasa aja, kayaknya ya bakal biasa aja mereka, gitu gak sih, Pak? Makanya dengan film vertikal ini kayak menambah edukasi supaya orang-orang bisa nonton film sekaligus terhayati dengan isi dari filmnya yang diupload secara vertikal ini, Pak ya.
2: Iya.
1: Iya, iya.
2: Jadi kalau kami melihat benefitnya banyak sih ini untuk kementerian dan lembaga, karena dengan mengikuti kompetisi vertikal ini artinya partisipasinya menunjukkan instansinya ini aktif mendukung budaya anti korupsi.
1: Oh gitu.
2: Lalu mereka di kementerian lembaga mempunyai media kampanye yang lebih menarik tentunya. Oh. Ada film. Kan film itu lebih mudah ya diterima gitu ya, daripada kita harus baca buku atau lain gitu.
1: Lebih.
2: Nah, dari sisi branding itu juga branding positif buat instansi gitu.
1: Oh gitu.
2: Dan juga tentunya pastinya meningkatkan kolaborasi internal ya, di mana produksinya kan bisa
1: bareng-bareng.
2: Bisa bareng-bareng nih sama pegawai.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Yang biasanya belum pernah bikin film akhirnya ngerasain tuh produksian film, Pak ya.
2: Betul.
1: RRI ikutlah abis ini.
2: Ayo dong, kirim dong.
1: Iya. Nanti kita kita ngobrol dulu sama produser, Pak ya. Ya sudah, Pak.
2: Simpel banget.
1: Iya.
2: Kompetisi yang paling simpel.
1: Benar. Kita break satu lagu dulu, Pak ya. Nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya masih di Izon teman berdua. Dan buat teman berdua lainnya, kalau misalkan pengen nanya-nanya soal kompetisi ACF Fest ya. Tadi bacanya gimana, Pak? ACFest ya. Ya udah, Pak, nanti kita sambung lagi, kita puterin satu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih di Izone teman berdua, masih barengan Mas Hadi di sini, dan kita masih ngomongin tentang Akfest teman berdua barengan Pak Aditya di sini. Halo Pak.
1: Halo.
0: Masih semangat Pak ya?
1: Tentunya dong.
0: Tentunya masih semangat gitu teman berdua. Dan kita masih ngomongin soal si film Vertical ini. Menarik banget karena ini tuh di tahun ini, baru tahun ini Pak ya, melibatkan beberapa instansi di Indonesia gitu ya.
1: Yes, betul Mas.
0: Gitu. Dan kita coba ngobrol lebih jauh gitu ya. Dan dalam era media sosial yang serba cepat ini bagaimana KPK melihat peran si kementerian atau lembaga dalam membangun komunikasi publik yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film Vertical, Pak?
1: Ya, artinya memang lewat film ini instansi itu justru mampu menjangkau generasi muda ya, dan tentunya format vertikal lebih dekat dengan audiens muda di media sosial sekarang ini gitu. Dan produksi film ini tentunya mendorong kreativitas dan kerjasama juga antar sesama pegawai.
0: Oh gitu.
1: Dan menariknya adalah ketika nanti film teman-teman ini juara, itu mempunyai kesempatan tampil di platform nasional.
0: Nah,
1: misalnya
0: itu
1: film terpilih bisa kita putar dalam setiap rangkaian Akfest gitu Mas.
0: Google juga Pak ya. Maksudnya sekelas kita yang emang belum pernah melakukan produksian film akhirnya diberi satu kesempatan, satu wadah, dan akhirnya menang gitu. Kan keren banget Pak ya.
1: Iya, betul. Yeah. Jadi artinya film yang pernah di teman-teman buat itu artinya bisa kita distribusikan dan akhirnya bisa diserap oleh masyarakat yang banyak tentunya.
0: Okay.
1: Nah mungkin dari hal tersebut kita tadi bicara teknis ya.
0: Yeah,
1: mungkin kita teman-teman belum kebayang nih temanya gimana sih atau genrenya kayak apa sih
0: benar.
1: Untuk film vertikal. Nah, kalau dari sisi genre sendiri itu sebenarnya bebas gitu ya. Mau genrenya drama, komedi, horor, thriller, atau satir gitu.

0: yang seringkali lebih kuat dibanding cerita yang terlalu berat sih gitu Mas.
1: Oh
0: Jadi
1: gitu.
0: bikin lebih simple biar lebih mudah dipahami gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kayaknya harus tetap menyampaikan pesan sesuai tema Pak ya. Tapi urusan genre
0: Betul.
1: Film terserah deh, mau bikin horor tapi bahas korupsi
0: iya.
1: itu janggal tapi
0: dan mengandung tadi Mas 9 nilai anti korupsi
1: bersepeda kakak 9 nilai anti korupsi teman berdua, dan itu harus benar-benar benar-benar harus dimasukkan ke dalam film tapi dengan wadah yang benar-benar fun dan gampang untuk dipahami Pak ya.
0: Betul.
1: Tapi apakah format vertikal film ini menjadi strategi baru dalam kampanye edukasi publik pemerintah, Pak?
0: Ya itu tadi memang ini hal baru dan KPK merasa melihat hal ini perlu KPK sentuh, di mana KPK melihat kebiasaan anak muda. Ini kita bisa manfaatkan untuk mendistribusikan pesan-pesan gitu kepada masyarakat yang lebih banyak gitu.
1: Iya. Dan medianya sekarang mendukung banget oleh si video vertikal ini Pak ya.
0: Betul.
1: Iya. Dan instansi pemerintah baru tahun ini Pak ya, baru trailer error tahun ini ya buat si vertikal ini ya. Film vertikal.
0: Ya, betul, tahun ini perdana kita buka kompetisi untuk vertikal kementerian dan lembaga.
1: Iya. Ada target nggak Pak? Maksudnya dari teman-teman yang di kantor kira-kira berapa deh yang ikut gitu di tahun ini untuk pertama kalinya gitu?
0: Ya harapannya sih tentunya sebanyak-banyaknya.
1: Benar.
0: Gitu. Harapannya gitu sebanyak-banyaknya. Karena gini, mungkin biar kebayang juga ya.
1: Iya.
0: Siapa aja sih yang bisa ikut gitu ya? Misalnya, apakah satu kementerian atau lembaga boleh ngirim lebih dari satu karya film? Boleh banget jawabannya.
1: Boleh.
0: Boleh banget. Iya, karena setiap instansi itu diperkenankan mengirimkan lebih dari satu film selama karyanya memenuhi ketentuan kompetisi gitu. Nah, syarat-syaratnya gimana
1: nah,
0: sih detailnya?
1: Ini penting nih.
0: Nah, itu bisa dilihat di website Akves. www.akves.com. Nah, nanti di situ bisa lihat, diklik ke kompetisi vertikal movie kementerian lembaga. Nah, itu detailnya ada di situ semua gitu.
1: Oh, gitu.
0: Atau juga bisa lihat di follow IG-nya Akves.
1: Oh, begitu. Jadi, misalkan RRI ngeluarin 4 film gitu bisa ya?
0: Bisa banget, boleh banget gitu. Karena ini memang terbuka untuk semua yang memang satu kementerian atau secara vertikal gitu ya, RRI punya cabang di mana-mana, di daerah atau di pusat, itu boleh gitu mengirimkan. Yang dari Jawa Timur, Surabaya, ngirim boleh. Dari Makassar, mau kirim boleh. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Sangat terbuka.
1: Seru banget ya. Maksudnya kan, kalau misalkan katakanlah semua RRI ngirim nih, berarti kita lolon RRI mana gitu Pak ya?
0: Iya.
1: Ya deh, nanti kita pikirin, kayaknya bakal ikut deh.
0: Ayo dong, semangat.
1: Iya, gitu. Benar. Dan untuk yang siswa-siswi si ininya apa, Pak? Genre si filmnya.
0: Kalau yang pelajar ya maksudnya.
1: Iya, yang pelajar,
0: ya, kompetisi film pendek pelajar.
1: Benar.
0: Jadi kalau untuk kompetisi film pendek pelajar ini secara genre kami bebaskan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi secara genre bebas, namun tetap mengandung value nilai anti korupsi gitu Mas. Dan khusus untuk film pendek pelajar ini memang konsepnya sama seperti vertikal ya. Film yang udah jadi, sudah pernah dibuat itu boleh disubmit ke kita gitu.
1: Oh, gitu.
0: Selama periode pembuatannya dalam durasi 3 tahun terakhir.
1: Iya. Tapi kalau misalkan sudah jadi dan akhirnya jadi film terbaik, bakal diputar di mana aja, Pak?

0: Ya, kami akan putar di media platform kami.
1: Ya.
0: Ketika kami bersosialisasi itu kami putar. Lalu ketika kami apa kami juga bekerjasama dengan OTT yaitu apa namanya platform media digital.
1: Ya.
0: Ya, kami juga bekerja sama dan itu bisa bisa bisa kami putarkan di situ. Lalu kami juga mengikutkan apa namanya promosi distribusi film-film festival kami itu di In Journey. Itu biasanya
1: Wih,
0: kalau
1: gokil.
0: teman-teman naik kereta api jarak jauh ke daerah gitu ya
1: Diputar tuh ya.
0: ke Pulau Jawa itu kami ada filmnya di situ tayang. Naik pesawat di Garuda di area-area tertentu, penerbangan tertentu itu kami ada film Kakfest seperti itu. Dan tentunya untuk beberapa apa namanya kompetisi ini, kompetisi Akfest, kami memberikan apa namanya memberikan hak untuk teman-teman filmmaker ini untuk bisa ikut juga ke kompetisi atau festival di dalam negeri maupun di luar negeri.
1: Oh gitu.
0: Jadi secara eksklusif kami tidak akan tayangkan dalam 1 tahun pertama agar memberikan keleluasaan bahwa filmmaker bisa berkembang lebih jauh. Artinya kan dia udah punya portofolio film
1: Benar.
0: nih, dia udah membuat film nih. Aku pengen dong coba ikut festival film di luar negeri, silahkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Dan di dalam negeri silahkan. Sudah banyak alumni-alumni Akwes ini Mas ikut festival film di internasional itu juara pakai
1: Gokil.
0: film dari produksi Akfest. Ketika di kompetisi lokal di Indonesia juga juara. Artinya Akfest ini memang sebuah wadah, sebuah media di mana filmmaker komunitas maupun teman-teman ASN bisa untuk lebih maju lagi gitu.
1: Benar. Tapi bikin film gak gampang, Pak, ya. Tapi kalau misalkan kita song-song bareng-bareng, maksudnya kita pikir bareng-bareng, kayaknya bakal jadi gampang, Pak, ya.
0: Iya dong, gitu.
1: Iya.
0: Yang penting kalau menurut saya sih, buatlah ide cerita yang tidak terlalu rumit, yang memang hal-hal itu terjadi di lingkungan teman-teman, gitu.
1: Oh gitu.
0: Kan, yang penting kan sebenarnya film itu mudah dipahami, dimengerti pesannya, gitu.
1: Benar, butuhnya
0: Gak
1: kan
0: usah yang terlalu berat ngomongin korupsi, gitu.
1: Dokumenter
0: Kayaknya
1: apa
0: terlalu
1: itu
0: jauh.
1: terlalu jauh, Pak, ya.
0: Iya.
1: Misalkan nih, Pak, ya, RRI ikut nih, RRI Surabaya ikut, Pro 2 deh ikut gitu. Terus disubmit, kira-kira deadline-nya kapan, Pak, ya, kalau boleh tahu?
0: Nah, untuk kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga ini akan close di 29 Mei 2026.
1: Oke.
0: Jadi kita masih punya waktu 9 hari nih
1: Wah,
0: dalam
1: cukup.
0: Menuju penutupan. Tapi jangan khawatir, membuat film vertikal tuh nggak sulit.
1: Nggak sulit. Storytellingnya juga gampang gitu.
0: Nggak sulit. Iya.
1: Untuk yang lain, Pak, apa yang film apa tadi sub-subnya buat teman-teman yang lain selain vertikal?
0: Submisinya.
1: Iya. Film apa tadi? Ini kan film vertikal.
0: Ya, kalau untuk ya, kalau kompetisi film pendek pelajar itu ending submisinya di tanggal 29 Mei 2026.
1: Oke. Okay.
0: Lalu untuk kompetisi film pendek fiksi itu di 29 Mei juga 2026. Kalau kompetisi Akwes Regional Barat ini kami close 2 hari lagi yaitu tanggal 22 Mei 2026.
1: Oke. Okay.
0: Kompetisi ide cerita film pendek itu juga kami close di 22 Mei 2026. 2 hari lagi jadi.
1: 2 hari lagi. Jadi masih ada waktu gitu ya buat teman-teman di instansi yang pengen ikut video vertikal gitu dan semoga juara gitu. Ya.
0: Masih ada waktu. Ayo kita semangat yuk.
1: Iya. 9 hari itu cukup Pak ya kalau misalkan buat produksian kalau ikut sekarang?
0: Iya.
1: Iya, iya, iya. Terakhir Pak, kira-kira ada harapan nggak untuk Akfest di tahun 2026 ini? Mengingat kan ada sub baru di situ.
0: Harapannya adalah, harapannya adalah mari kita manfaatkan kompetisi Akfest ini sebagai media, sebagai wadah di mana dapat menyampaikan ide-ide kreatif kita, ide-ide original kita, dan juga jadikan Akfest ini pintu gerbang, pintu awal kalian menjadi terjun di industri film yang lebih serius gitu. Karena ketika kalian punya cita-cita, aku ingin bikin film panjang, nah biasanya portfolio film pendek mulah itu yang menjadi titik awal kamu masuk ke industri film.
1: Oh gitu. Berarti dijadikan sebagai gerbang pertama Pak ya?
0: Iya betul.
1: Benar-benar. Pak Adit, terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya hari ini di Izone. Semoga pesertanya banyak di tahun ini, terutama yang video vertikal Pak ya. Dan semoga Akfest juga konsisten sampai tahun berapapun gitu ya. Karena udah mengingat 13 tahun tahun ini Pak ya.
0: Betul,
1: 13 tahun ini. Iya, semoga industri perfilman di Indonesia juga semakin berkembang gitu. Dan makasih banget buat teman Pro 2 juga yang masih tune in sampai sekarang di Izone teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita balik lagi.

Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu Mas Andi nemenin kamu di Santai Siang kali ini. Dan habis ini ada Cahyanti dan Jamil Ramadan bakal nemenin kamu di sore Santai Siang, lanjut di sore ceria maksudnya teman berdua. Thank you so much buat teman berdua yang udah nemenin dari Produa Hitlist tadi, yang udah stay di live TikTok, terus yang udah nimbrungin dari jam 10 pagi sampai mau jam 2 siang, mau jam 3 maksudnya. Ya udah deh, Mas Andi pamit. Besok kita ketemu lagi di Sepada. Selamat pagi teman berdua, dan tetap dengerin Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saatnya info Pro 2.

0: Saatnya info Pro 2 bersama gue Cijenti. Informasi yang pertama dari dunia internasional, Xi Jinping, Presiden China, menyerukan penghentian seluruh permusuhan di Timur Tengah segera. Ia juga menegaskan bahwa kawasan itu kini berada di titik kritis antara perang dan juga perdamaian. Pernyataan itu disampaikan Presiden Xi saat menerima kunjungan Vladimir Putin, Presiden Rusia, di Great Hall of the People Beijing. Kunjungan itu dalam agenda pertemuan bilateral yang juga membahas penguatan kerjasama strategis kedua negara. Informasi selanjutnya, pemerintah kota Surabaya menemukan satu hewan kurban terserang penyakit skabies. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Nani Sukristina menyebutkan temuan itu saat pemeriksaan menyeluruh hewan kurban di 31 kecamatan yang berlangsung sejak Senin kemarin. Selain skabies, beberapa hewan kurban ditemukan flu namun akan langsung diberikan obat. Band pop legendaris asal Denmark, Norwegia, Aqua resmi mengumumkan perpisahan mereka setelah lebih dari 30 tahun bersama. Grup yang dikenal lewat lagu-lagu ikonik seperti Barbie Girl, Dr. Jones, sampai Cartoon Heroes itu menyebut keputusan tersebut sebagai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh kenangan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh personel Aqua, yaitu Rene Diff, Len Nystrom, dan juga Soren Rasted melalui akun Instagram resmi mereka. Dalam pernyataan yang ditulis dalam bahasa Denmark dan juga Inggris, mereka mengaku merasa inilah waktu yang tepat untuk menutup perjalanan Aqua sebagai band live. Demikian Info Pro 2, gue Cijenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. 100. Yeah.

0: Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada Eca, ada juga ada
1: Rama. Yes.
0: Ram, kamu suka naik gunung gak?
1: Enggak.
0: Kalau misalnya gak suka gak apa-apa. Tapi kalau misalnya suka, ini bisa jadi apa ya? Apa jadi saksi. Saksi
1: bisu.
0: Bukan. Saksi, saksi nemuin bahwa sesuatu yang apa ya, yang langka-langka. Langka-langka.
1: Langka.
0: Karena ini ada kabar kalau ini buat teman-teman yang suka naik gunung, terutama mau naik Semeru. Ini ternyata ada dua anggrek langka dunia teridentifikasi di Gunung Semeru loh. Jadi Balai Besar Taman Nasional BTS Bromo Tengger Semeru secara resmi ngumumin pencatatan dua spesies anggrek baru di kawasan Semeru. Jadi kedua anggrek itu ada, waduh, namanya masih Latin banget ya, Anoectocylus papuanus sama Acanthopipium bicolor. Bicolor apa bicolor, pokoknya gitu. Dan setelah proses penelitian dan verifikasi ilmiah yang panjang dan juga menyeluruh, penemuan ini jadi istimewa karena kedua spesies itu catatan baru buat keanekaragaman hayati di Pulau Jawa ataupun juga Indonesia. Tapi kalau misalnya mau tahu, itu harus ekstra effort ya, karena hidupnya tuh di dalam 800 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Jadi agak-agak naik gitu, naik-naik ke puncak gunung.
1: Kiri kanan ada
0: itu pohon cemara.
1: Iya, benar. Keren. Ada itu bunga-bunga gitu kan.
0: Tapi anggrek tuh emang indah loh. Kamu punya bunga-bungaan enggak di rumah?
1: Enggak.
0: Sama
1: aku
0: lagi
1: ada cabe, ada
0: pepaya. Oh, sayuran ya.
1: Sayuran. Lebih ke sayuran ya.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Konsumsi itu, pribadi.
0: Itu bermanfaat sekali untuk kebutuhan mendadak. Misalnya iya, lagi bikin mie rebus, kok enggak ada cabenya? Kan bisa.
1: Visioner sih, Mbak.
0: Oh iya, benar.
1: Visioner ini. Misalnya ada di pasaran gitu cabenya mahal, ya udah kita petik sendiri.
0: Wow, betul, betul, betul.
1: Visioner banget kan, tapi ya gimana?
0: Bisa, ya? Bisa dicontoh. Apa namanya ide dari Rama ya guys ya. Jadi besok menanam belimbing ulu, belimbing sayur,
1: belimbing,
0: nanam, nanam sawi.
1: Nggak pakai teh ya, sawi.
0: Nggak. Nanam sawi, terus sayur tuh apa lagi sih? Nanam wortel.
1: Gitu ya. Besok buka warung udah.
0: Nggak, pertanyaanku, rumah kita di Surabaya mana bisa tumbuh? Itu tumbuhnya di ketinggian, di dataran tinggi, di batu, di mana gitu ya? Mana bisa tumbuh nanam wortel?
1: Bisa loh, bisa. Masa? Tumbuh. Apa agro? Culture.
0: Oh gitu, ya. Mungkin bisa tapi kurang maksimal kali ya. Soalnya mereka kan kayak selada, apa itu tanaman-tanaman dingin.
1: Iya, dingin.
0: Yaudah deh, pokoknya kamu nanam yang bisa aja ya, teman Pro 2. Cabe itu paling
1: mudah.
0: Gampang. Gampang enggak sih nanam cabe? Gampang kan?
1: Iya, gampang-gampang susah sih.
0: Iya. Nanam kalau enggak ada cabe, nanam pepaya boleh.
1: Iya.
0: Semangka boleh.
1: Nanam mangga kita siap-siap buat dicolong.
0: Iya. Aduh. Yaudah, teman Pro 2, kita nanti balik lagi ya, Ram ya.
1: Yes.
0: Kamu tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, salah satu tokoh penting di balik Hari Kebangkitan Nasional adalah Sutomo atau Dr. Sutomo. Ia merupakan pendiri Budi Utomo sekaligus sosok muda yang percaya kalau pendidikan bisa mengubah masa depan bangsa. Di usia muda, Dr. Sutomo berhasil mengajak banyak pelajar untuk mulai peduli terhadap kondisi Indonesia saat itu. Semangatnya membuktikan kalau anak muda punya peran besar dalam membawa perubahan, bahkan sejak lebih dari 100 tahun lalu.

jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan. Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman perudua? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman perdua.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Oke, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini tim SAR gabungan berhasil nemuin korban yang dilaporin hilang pada saat flushing Sungai Brantas di Tulungagung ya. Dan dalam operasi pos Basarnas di sana, ini jasad ditemukan gitu kan Rabu pukul 9.30. Dan ini bukan tanpa alasan ya Cang ngasih informasi ini. Jadi ternyata awal dari kejadian boleh dibilang naas ini masyarakat masih banyak ya yang berburu ikan mabuk gitu kan. Dan banyak, maksudnya kalau namanya ikan mabuk apa segala macam di beberapa daerah ini masih memang ada gitu ya, teman Pro 2. Dan ini juga masih banyak masyarakat yang ikut akhirnya untuk mencari gitu kan. Dan harus benar-benar diwaspadai, harus benar-benar hati-hati ya kalau misalnya nggak punya keahlian berenang yang baik dan lain sebagainya. Ini kalau bisa nggak usah yang terlalu aneh-aneh gitu ya, teman Pro 2, takutnya nanti malah membahayakan diri sendiri sampai bisa terjadi kejadian yang fatal kayak gini. Jadi harus benar-benar diperhatiin dimanapun berada dengan iming-iming apapun gitu ya, ikan mabuk apa segala macam. Stay safe ya teman Pro 2.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Oke, teman Pro 2, kali ini di Sunset Talk kita balik lagi ya Ram ya. Dan sudah dinaikin lagi?
1: Sudah.
0: Sudah cukup. Oke. Oke, baiklah. Kali ini kita udah kedatangan tamu ya di Sunset Talk sore hari ini.
1: Yes.
0: Pemuda-pemudi harapan bangsa.
1: Pemuda doang dong. Tidak ada pemudi ya.
0: Biasanya yang kemarin-kemarin. Kali ini yang datang adalah pemudi ya. Datang dari
1: Ah, udah dua kali ngomong pemuda ya. Jalan
0: karena,
1: aja ini
0: ketemu pemuda. Aku pemudi. Nah, ini apa sih ini ngirim-ngirim mengganggu ya.
1: Ya udah, ada siapa ini?
0: Ada nih? Raka Zaki. Okay. Trinaldi, bener ya?
1: Gak di atas.
0: Halo. Halo Raka, iya bener Raka.
2: Halo Kak.
0: Aku tadi salah-salah loh, tadi manggilnya udah Zaki ya kan. Padahal panggilannya Raka, mohon maaf. Nah ini Raka Zaki Trinaldi, siswa yang masih kelas 10 ya?
2: Kelas 10, bener.
0: Nah keren banget, tapi dia udah banyak banget meraih prestasi ya. Top 100 Good Creators Academy 2025, terus Adik Sabang Merauke 2024, terus Duta Insan Kota Surabaya. Wah, ini yang dibahas dulu. Kayaknya yang apa? Mana nih?
1: Banyak banget ya.
0: Iya, makanya ngebahas ini aja deh, dari atas aja deh. Top 100 Good Creators Academy 2025 itu apa, Raka?
2: Oke, Kak. Halo teman-teman Pro 2 Surabaya. Jadi top 100 dari Good Creators Academy itu merupakan program dari Good News from Indonesia.
0: Oh.
2: Jadi waktu itu diadakan program untuk mencari 100 kreator SMA di Indonesia yang bisa untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan good news untuk masyarakat dan juga media sosial. Jadi kita berproses bareng-bareng bikin video gitu-gitu.
0: Bikin video.
2: Ikut tren juga. Terus nantinya bakal dipilih lagi dari good creators yang paling terbaik gitu, Kak. Tapi Raka waktu itu masih belum kesempatan buat jadi top dari creators terbaik gitu, Kak.
0: Jadi ya,
2: masih
0: apa-apa.
2: Di top 100.
0: Top 100 tapi itu udah pencapaian ya. Maksudnya,
2: alhamdulillah.
0: Waktu itu kamu bikin video sama bareng sama siapa dan videonya tentang apa? Boleh diceritain?
2: Kalau videonya waktu itu kebanyakan tentang lingkungan sih, Kak.
0: Oh, jadi isu-isu karena, lingkungan ya.
2: Bener, jadi karena Good Creators ini itu berkolaborasi dengan Unilever Indonesia. Jadi tentunya akan ada video-video yang menampilkan bagaimana program dari Unilever dan juga Good News from Indonesia yang berbau dengan lingkungan. Tentunya kita juga melek dengan isu-isu lingkungan, isu-isu masalah di sekitar kita. Jadi kita bisa menyampaikan masalah-masalah lingkungan itu di media sosial gitu, Kak.
0: Oke, keren banget ya untuk anak-anak muda yang melek lingkungan.
2: Bener gitu banget ya, Kak.
0: Waktu itu apa, isu-isu apa yang kamu angkat? Maksudnya kan kalau lingkungan kan banyak banget, pemanasan global, polusi, terus pencemaran air mungkin, atau apa gitu kamu kemarin idenya?
2: Kalau waktu itu sih tentang sampah sih, Kak.
0: Oh,
2: karena
0: sampah.
2: Kita lihat juga banyak banget sampah yang menumpuk, sama plastik gitu-gitu. Jadi bagaimana Unilever itu bisa mengelola sampah itu bisa jadi sampah-sampah yang akan terdaur ulang gitu sih, Kak.
0: Oh, iya. Karena kalau ngomongin soal sampah itu, wah, kalau nggak di maintain dengan baik, itu bisa jadi masalah ke depannya gitu kan. Ribet banget kalau permasalahan sampah tuh. Jadi itu ya, itu 2025. Tahun kemarin,
2: baru tuh? Kemarin. Desember, Kak.
0: Oh, Desember.
2: Bener.
0: Oh, baru ya.
1: Ternyata ya.
0: Tapi baru ya. Tapi kamu ikut, awalnya ikut disaranin sama guru kah atau kayak gimana awalnya?
2: Awalnya sih lihat dari feed Instagram gitu, Kak. Jadi kayak kok seru gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi langsung tertarik buat daftar meskipun H-1 deadline gitu.
0: Buset.
2: Jadi langsung take video, langsung edit, besok dikumpulin gitu, Kak.
0: Hamin satu banget tuh.
2: Hamin satu banget.
0: Jadi agak ngebut dong.
2: Agak ngebut. Dan alhamdulillah masih berhasil buat tembus top 100 gitu, Kak.
1: 100 ya. Itu kamu untuk take videonya itu apakah kamu cuma di rumah aja atau mungkin kayak di jalan gitu?
0: Di mana settingnya atau di mananya gitu?
2: Waktu itu dibantu sama kakak pulang sekolah buat shoot di Balai Pemuda.
0: Oh, di Balpem situ.
2: Bener.
0: Terus?
2: Terus akhirnya melalui proses editing, terus juga tag-nya udah selesai, akhirnya langsung submit. Dan alhamdulillah keterima di top 100 good creators gitu.
1: Gitu ya.
0: Tapi apa ya, maksudnya kan kalau hamin satu tuh ada rasa deg-degan gak sih? Ini gimana nih hamin satu, takut gak apa ya, ada ketakutan-ketakutan gak kalau kemarin tuh?
2: Awalnya sih ke pressure sih kak, soalnya waktu itu kan hari Minggu, waktu shootnya itu kan hari Sabtu, Minggu itu udah deadline, dan Seninnya itu udah ujian akhir semester.
0: Buset.
2: Akhir semester 1. Jadi waktu itu kayak pressure-nya nambah naik, apalagi belum belajar, fokus ngedit karena besoknya udah dikumpulin. Jadi kayak crash out dikit gitulah, Kak.
0: Kerasa sih ikut kompetisi tapi besoknya udah harus di sekarang belum bikin baru sekarang, besok udah dikumpulin terakhir.
1: Makanya. Pressure banget sih.
2: Pressure banget.
0: Kamu cocok bekerja di tempat-tempat yang bisa bekerja dalam tekanan.
1: Iya, under pressure ya. Kita enggak menyarankan di sini ya.
2: Aduh, jangan-jangan kakak-kakak ini bekerja dalam di bawah tangan. Tolong.
1: Klarifikasi dulu ya, enggak.
0: Sampai kesel ke aku. Enggak. Kita ditekan sih enggak. Tertekan ya.
2: Tertekan.
0: Aduh, ya ampun. Iya, okay. Iya. Dan kamu ini anaknya memang suka ikut apa? Kayak
1: kegiatan gitu.
0: Kegiatan men-challenge diri kamu sendiri untuk ikut-ikut kayak ya ini top 100 good creators kayak gini-gini.
2: Suka banget sih Kak, dari SD itu udah suka banget sama kegiatan, apalagi yang berbau dengan public speaking gitu. Jadi dari SD emang udah ikutan. Waktu itu ada eskul yang namanya public speaking. Untungnya jadi ada membahas pidato, storytelling, gitu-gitu. Waktu itu diajar sama Pak Rizky namanya, jadi Raka.
0: Halo Pak Rizky.
2: Halo Pak Rizky. Jadi waktu itu bisa tahu ilmunya public speaking itu seperti apa. Dan waktu SMP, alhamdulillah bisa meneruskan public speaking itu dengan bergabung ke dalam organisasi. Waktu itu Raka bisa menjadi ketua organisasi pelajar Surabaya. Terus bisa jadi wakil ketua OSIS di SMP. Terus juga ikut beberapa kegiatan di SMP gitu sih Kak. Kalau di SMA ini mungkin lanjutnya sekarang lagi fokus sama konten kreator gitu Kak.
0: Kamu aktif ngonten juga?
2: Aktif ngonten di media sosial.
1: Biasanya ngapain? Konten-konten apa sih yang kamu sukakan gitu?
2: Kalau konten biasanya tentang motivasi buat pelajar-pelajar gitu Kak. Dan tentang edukasi sih. Dan alhamdulillah sekarang itu makin banyak kerjasama dengan brand-brand. Jadi lebih suka ngonten yang berbau dengan job dan juga endorse-endorse gitu Kak.
0: Apa maksudnya kayak edukasi apa yang menurut kamu dibutuhin sama teman-teman sesebaya kamu lah?
2: Edukasi yang paling dibutuhin sama teman-teman itu yang saya lihat itu gimana cara mereka itu bisa tertarik untuk belajar sih Kak. Soalnya sekarang itu kan kita lagi ada di perkembangan zaman yang dimana itu banyak remaja yang masih bingung untuk mencari jati dirinya yang sebenarnya. Jadi mereka juga agak susah nih buat fokus buat belajar gitu sih Kak.
0: Terdistract sama hal-hal yang lain mungkin ya.
2: Bener banget
0: game Kak. Atau bener. Mungkin apa iya gitu. Jadi untuk belajarnya agak
1: susah ya.
0: Jadi butuh untuk
2: fokus.
0: Enggak cuman top 100 good creators academy loh. Tapi berarti gini, sebelum ke adik Sabang Merauke ini kamu ngonten, berarti kamu nggak ada tim atau kayak ngambil gambar sendiri, ngedit sendiri atau kayak gimana?
2: Bener banget Kak, jadi kayak mandiri banget nih ngedit sendiri, take video sendiri. Tapi kadang kalau misal emang dibutuhin yang take-nya itu pakai kamera belakang terus kelihatan seluruh badan, biasanya minta tolong ke teman atau enggak ke kakak gitu sih Kak.
0: Karena jadi nah ini Echa sebagai seseorang yang bukan konten kreator, itu kayak ngerasa susah enggak ngerasa agak-agak susah kalau misalnya bikin konten, ya enggak sih? Tapi kalau yang terbiasa, menurut kamu bikin konten tuh susah enggak sih?
2: Kalau karena sekarang itu udah terbiasa, jadi Raka bisa menganggap itu masih muda gitu Kak, karena dengan semakin banyak proses yang udah dilalui, Raka sekarang bisa bikin skrip sendiri dan udah kepikiran ide konten yang mau dibuat itu seperti apa. Dan editing itu juga kadang bisa 1-2 jam itu udah selesai gitu sih Kak.
1: Tapi overall untuk yang paling susah buat kamu itu apa? di proses content creator itu?
2: Kalau paling susah sih biasanya ngapalin skrip ya kak. Paling kadang ya? Itu kalau iya udah sih bikin skrip terus kayak harus sesuai banget nih sama skripnya, itu ngapalinnya itu susah banget kak. Jadi apalagi kalau misal bikin skrip pagi terus siang udah ngonten, itu kayak sumpah challenging banget sih kak.
0: Berarti kamu aktif banget ya, seminggu bisa berapa kali ngonten?
2: Kalau saat ini sih 1-2 konten sih kak.
0: Oke, itu udah konsisten ya. Maksudnya ada yang 5 bulan cuma satu gitu.
1: Gimana ya?
2: Misterius banget nih ya kak. Gimana
1: ya? Ada 1 tahun 1 konten gitu kan.
0: Bener. Nah udah. Ini kita geser ya. Sebelum nanti ngobrolin tentang kamu kenapa suka public speaking, aku pengen, nah ini Ram, Adik Sabang Merauke ini apa? Boleh.
2: Oke. Jadi Adik Sabang Merauke itu program dari NGO yang dimana bermaksud untuk mengumpulkan anak-anak SMP di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, programnya ini seperti pertukaran pelajar, tapi bedanya ini kita dikumpulin di Jakarta untuk mengikuti program kegiatan yang ada di Jakarta. Tapi kita juga tetap tinggal di keluarga asuh dan punya kakak asuh. Nah, kalau program Adik Sabang Merauke ini difokuskan untuk menjaga toleransi antar sesama. Jadi yang uniknya, kita itu tinggal bareng keluarga asuh, tinggal sama kakak asuh itu beda-beda dengan agama, suku, ras budaya masing-masing gitu kak.
0: Oh, waktu itu kamu keluarga asuhnya background-nya apa?
2: Kalau keluarga asuhku waktu itu dari suku Batak dengan agama Kristen kak.
0: Dan ini boleh di sharing ya. Boleh kan banget. Kita tuh kan ini ya, dari Sabang sampai Merauke memang beragam banget. Dari mulai bahasa lah apa segala macam sampai mungkin budaya. Nah ini mungkin boleh di sharing yang agak mungkin orang tanya pasti culture shocknya gitu ya.
1: Culture shocknya itu apa sih?
0: Pas kamu tinggal sama keluarga asuh, pas ikut ikut Adik Sabang Merauke ini.
2: Kalau culture shocknya itu waktu itu karena Raka itu orangnya tinggal di Surabaya.
0: Yes.
2: Jadi emang udah terbiasa dengerin omongan-omongan yang memang nadanya itu tinggi. Dan waktu itu karena tinggal sama orang Batak dan dari keluarga asuh sama kakak asuh itu juga ngomongnya rada nadanya itu tinggi kak. Tapi Raka udah kayak ya udah orang Surabaya juga gitu ngomongnya kayak tinggi-tinggi nadanya gitu sih. Kan?
0: Ya ampun.
1: Tapi beda sih.
0: Iya beda kayaknya.
2: Beda soalnya kalau Batak itu kayak nadanya
0: kayak orang
2: juga
0: ngamuk nggak sih? Maaf ini gitu, bukan kak. Bermaksud untuk apa-apa ya guys. Ay,
1: bener,
0: ya. Tapi maksudnya kayak orang marah-marah gitu loh.
1: Aku ada temen dari Medan gitu. Ngamuk-ngamuk aja. Sumpah nadanya.
0: Aku juga ada temen dari Medan.
1: Nah itu.
0: Iya itu. Dia sekali ngomong aja kayak ngajak berantem gitu kan. Ya. Kamu di sana maksudnya gak? Ikut
2: nggak dong kak, untungnya baik banget keluarganya.
0: Cuman mungkin cara ngomongnya aja ya.
2: Bener.
0: Berapa lama kamu ikut sama keluarga asuh gitu?
2: Waktu itu 3 minggu sih kak, jadi diadain waktu ya. Liburan sekolah untungnya. Gitu.
0: Lumayan sih untuk apa ya, tahu kebudayaannya. Bener. Atau apa? Selain ngomong mungkin ada nggak yang mungkin beda banget sama kita masyarakat Jawa? Kebanyakan kan Jawa ya di sini ya. Bener. Sama mungkin Batak teman-teman keluarga asuh kamu Batak itu.
2: Apa ya? Kalau yang culture shock banget sih waktu itu karena ada sesuatu yang crash out di jalan. Dan itu ada berhubungan sama orang lain. Dan orang lain tuh marah-marah ke kita. Waktu itu Raka sama kakak asuh itu kan lagi di jalan cuma ada.
0: Kakak asuh kamu cewek cowok?
2: Cowok.
0: Oke.
2: Jadi ada sesuatu yang ada keributan gitu di jalan. Tapi orang lain tuh juga ikutan marah gitu kak. Dan setelah diselidiki lagi ternyata itu saudara, masih saudara sama kakak asuh yang sama-sama Batak gitu kak. Jadi ya gak jadi marah, jadi sama-sama damai gitu sih kak. Dan Raka baru tahu ternyata kayak padahal dari udah satu marga itu kayak bercabang sama-sama saudara gitu kak.
0: Padahal udah siap-siap mau sumpah serapah itu tadi.
1: Tapi emang sih kalau misalnya di Batak itu kan kayak bukan beneran saudara kandung, cuma hanya marga doang itu udah dianggap marganya saudara.
2: Iya, bener. Apalagi kayak
0: dan sampai nggak boleh merit loh, maksudnya yeah, dianggap yeah, begitu saking keluarganya.
2: Ada istilah-istilah kayak opung gitu-gitu kan. Jadi kayak baru tahu sih.
1: Si Ahaan, okay. Si Manjuntak, shout out tuh temen aku ya.
0: Teman kamu banyak banget.
1: Iya, makanya Batak semua.
0: Aduh, iya. Ya udah, Raka, Ram, kita jeda sebentar ya.
1: Yes.
0: Abis okay, ini kita bahas Duta Insan Kota Surabaya ini, apalagi banyak kali dia ikutnya. Nah, jadi kayak Abang Arul aku. Ya udah, kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja. Abis ini masih di Sunset Talk barengan sama Raka Zaki Trinaldi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Eca Rama dan juga ada Raka di Sunset Talk. Dan ini ya, berarti kamu dari dulu udah terbiasa sibuk ya, maksudnya kayak ikut lembaga lagi, kegiatan-kegiatan sekolah, OSIS dan lain sebagainya gitu. Sampai sekarang, di SMA sampai sekarang. Kamu sekarang ikut apa?
1: Kalau di SMA sekarang, alhamdulillah masih diamanai jadi pengawas 2, MPK kak.
0: MPK, iya. Dan itu cukup menyita waktu gak? Maksudnya gini, kan ya namanya sekolah pasti sibuk ya. Kamu ngebagi-baginya gimana? Maksudnya ikut banyak kompetisi begini, belum di organisasi, terus di kelas dan lain sebagainya gitu.
1: Kalau manajemen waktunya sih biasanya ngutamain sama belajar dulu. Kalau misal belajar udah selesai baru boleh ikut-ikut kegiatan di luar. Soalnya selain organisasi di sekolah juga, Raka juga ikut organisasi di luar kak.
0: Oh apa tuh?
1: Forum Pemuda Beraksi Jawa Timur dan sekarang Forum Anak Surabaya. Jadi agak harus bisa manajemen waktu gitu.
0: Iya kan? Banyak banget kamu. Forum Anak apa tadi?
1: Forum Anak Surabaya.
0: Forum Anak Surabaya, terus apa lagi?
1: Forum Pemuda Beraksi Jawa Timur.
0: Oh banyak-banyak ya, banyak dan ya. Aktif gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu, wah gak capek kamu?
1: Soalnya Raka nganggep kalau misal Raka istirahat itu kayak ada yang kurang gitu kak. Jadi Raka nambah kesibukan-kesibukan biar ngisi waktu luang gitu sih kak.
0: Anak ekstrovert kayaknya ya.
1: Ekstrovert banget kak.
0: Makanya terus suka dunia public speaking juga. Kamu kenapa? Bener. Kenapa tertarik sama dunia public speaking?
1: Kalau dulu itu ngelihat banyak banget orang-orang itu bisa ngomong di depan umum gitu kak. Apalagi tadi guru Raka sendiri, guru yang ada di school SD Pak Rizky itu juga sering ikut pertukaran guru di luar negeri. Jadi Raka kayak terinspirasi dari beliau, gimana caranya public speaking, gimana caranya bisa mengikuti banyak sekali kegiatan gitu-gitu sih kak.
0: Oke. Tadi sempat mau bahas ini ya. Nah ini Duta Insan Kota Surabaya. Ini apalagi nih Duta Insan Kota Surabaya ini? Kamu banyak banget yang diikutin.
1: Duta boleh. Insan Surabaya itu program dari Plato Foundation dan juga UNICEF kak. Jadi UNICEF itu memberikan program kepada pemerintah kota Surabaya dengan melalui Plato Foundation dan juga dinas DP3A gitu kak. Untuk membuat suatu duta. Duta Insan itu singkatan dari Duta Internet Sehat dan Aman. Jadi kita bisa memberikan inspirasi, edukasi melalui konten digital dan juga melindungi anak-anak di bawah umur dari OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Jadi kita melindungi teman-teman kita, anak-anak di bawah umur agar terhindar dari OXEA gitu sih kak.
0: Oh iya. Jadi itu yang akhirnya, itu tahun berapa?
1: Raka terpilih itu dari awalnya itu mengikuti pelatihan waktu 2023 dan ditetapkan jadi Duta Insan Surabaya itu ketika tahun 2024 dan juga 2025.
0: Oh keren banget. Okay. Ini kamu ikut-ikut apa kayak duta, terus tadi kreator akademi, pokoknya ikut kompetisi-kompetisi gitulah. Itu kamu ini gak mersiapin banget gak? Maksudnya aku kalau mau ikut duta ini, aku persiapannya harus total ini gitu. Apa biasanya yang kamu siapin?
1: Biasanya sih emang persiapan banget kak, harus prepare. Karena kalau ngelihat saingan itu pasti ketat banget gitu ya kak. Jadi Raka mempersiapkan mulai dari gimana kalau hubungannya sama seperti tadi Good Creator, persiapan bikin skripnya melalui research dan juga kalau misal Duta Insan itu mulai dari mempersiapkan gimana kitab itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya, itu harus bisa jadi pelopor terlebih dahulu gitu sih kak.
2: Oke.
0: Dari. Ya, tapi dari

0: Banyaknya ini kegiatan yang kamu ikutin ya, kayak kompetisi, duta, dan lain sebagainya. Ada yang ini nggak? Ada yang mungkin berkesan gitu, yang mungkin kamu ingat banget? Apa gitu yang mungkin memorable atau apa gitu?
1: Yang paling memorable mungkin adalah prosesnya, Kak. Karena ketika kalau Raka nganggap menang kalah itu emang udah biasa, tapi kita dapat proses dari pengalaman yang udah kita lakuin dari kegiatan-kegiatan, dari lomba-lomba yang udah kita ikuti, itu emang keberhasilan yang gak bisa didapatkan oleh orang lain gitu, Kak. Jadi emang menikmati proses itu yang paling berkesan buat Raka gitu sih, Kak.
2: Oh, jadi kamu lebih ke itu ya, experience ya?
1: Experience, betul, Kak.
2: Oke, nyari experience ya, bukan nyari menang ternyata.
0: Iya.
1: Kalau bisa menang sih,
0: itu bonus.
1: Bener-bener.
0: Tapi dari sekian banyaknya kompetisi yang kamu ikuti, ada gak mungkin dulu-dulu yang mungkin kurang apa ya, sesuai harapan gitu, mungkin gak menang atau gak dapet apa gitu, padahal udah disiapin mateng-mateng gitu?
1: Kalau dulu itu sering banget, waktu SD kan ikut lomba mendongeng gitu, Kak. Jadi di tahun pertama itu Raka ikut lomba mendongeng, waktu itu kelas 3. Itu masih belum berhasil di tingkat kota. Dan coba lagi di tahun berikutnya kelas 4 SD, dan masih belum bisa dapet juara di tingkat kota. Terus coba lagi di kelas 5, itu masih belum dapat prestasi lomba mendongeng di SD. Dan udah 3 tahun berturut-turut di lomba yang sama, tapi masih belum kesampaian jadi juara. Tapi akhirnya Raka bisa ikut lomba mendongeng di program yang lain, namun masih dalam bimbingan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Dan akhirnya Raka bisa ditetapkan jadi pendongeng cilik Surabaya waktu itu, Kak.
0: Ada hubungannya sama pertanyaanku yang ini sih. Maksudnya kalau kamu ngelihat suatu kegagalan itu kayak gimana gitu. Karena kan pernah juga gak dapet gitu kan. Nah kalau versi kamu tuh gimana?
1: Kalau Raka menanggapi tentang kegagalan gitu-gitu, Raka ngelihatnya kegagalan kan suatu keberhasilan yang tertunda gitu ya, Kak. Jadi dari kegagalan-kegagalan itu pasti Tuhan itu mempersiapkan apa yang memang cocok buat kita, apa yang udah benar-benar sesuai sama harapan kita gitu. Tapi kalau misalnya emang ketunda, berarti ada yang lebih sesuai dan lebih cocok untuk kita. Jadi memang harus sabar-sabar dikit, bersyukur-bersyukur dikit. Apa yang udah kita jalani, apa yang kita udah dapatkan, itu emang harus sabar gitu ya, Kak.
0: Wah, sabar.
2: Iya, sabar, sabar.
1: Sabar kuncinya.
0: Kayaknya berat sekali mengamalkan
2: kesabaran gitu ya. Tapi sampai selama ini, sampai kamu di detik ini, kamu pernah ngedown enggak?
1: Kadang itu masih ada rasa overthinking, tiba-tiba langsung posting ulang di TikTok gitu ya, Kak. Terus tiba-tiba curhat ke teman, itu masih sering banget, Kak. Karena overthinking ngeliat teman-teman yang kayak, aduh aku gagal terus nih, kapan ya bisa kayak teman-temanku yang udah berhasil, udah menang lomba sana sini, tapi aku masih stuck, gak pernah menang gitu. Pasti memang ada, Kak. Tapi Raka terus bisa bangkit, motivasi diri, kayak ya udahlah ya, ikutin prosesnya aja gitu.
0: Lebih ke legowo.
1: Legowo, bener,
0: kan? Lapang dada.
1: Menerima dengan lapang dada.
2: Sela on seven ya.
0: Aduh, iya lagi. Aduh. Ya udah.
2: Ngomongin
0: apa?
2: Jutaan enggak jadi.
1: Jutaan apa tuh, Kak?
0: Jutaan bintang di langit.
2: Terima kasih udah menyapu.
0: Aduh, ya udah. Kita masih ada satu segmen ya. Kita tanyain nanti Raka nanti proyek-proyek terdekatnya atau mungkin lagi ngincer kompetisi apa, cita-citanya apa. Kita tanyain habis ini. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja.
3: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
4: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

Kedua, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Oke, masih di Sunset Talk barengan sama Raka. Ya Raka, ini kamu masih kelas 1, masih panjang rasanya ya. Maksudnya masih kalau untuk meraih prestasi-prestasi yang lain lagi tuh kayak kesempatannya masih luas banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu dikasih kesempatan yang pengen banget kamu raih gitu ya, masih pengen ikutan apa? Maksudnya kayak pageant kah atau apa gitu?
1: Kalau di SMA ini pengen banget jadi duta SMA atau enggak ikut parlemen remaja sih Kak.
0: Oke.
1: Jadi kayak
0: itu udah kamu siapin belum? Ah nanti kalau ada buka pendaftaran aku langsung ikut.
1: Nah gitu. Sekarang lagi proses seleksi dari duta SMA Kak. Jadi kemarin udah upload video dan tinggal tunggu hasil dari pengumuman duta SMA.
0: Itu penilaiannya kayak gimana? Dari ada jurinya atau vote apa atau voting atau pemilihan apa gitu?
1: Ada jurinya Kak, karena programnya tuh dari pemerintah pusat alias dari Kemendikbudristek, Kemendikbuddasmen. Jadi itu udah ada jurinya masing-masing dan untuk seleksinya melalui video dan juga esai.
0: Oke, pengumumannya apaan?
1: Pengumumannya di antara tanggal-tanggal deket ini sih Kak.
0: Oh, jadi kamu lagi deg-degan ini ya?
1: Lagi deg-degan juga Kak, nunggu pengumuman.
0: Itu yang SMA ini, nanti-nanti misalnya sesudah SMA gitu pengen ikut duta atau lomba apa gitu.
1: Kalau setelah lulus SMA pengennya itu ya lanjut pengen ikut duta-duta di kampus, mungkin kayak duta dari kampusnya atau enggak lanjut jadi caning mungkin di Surabaya. Dan untuk fokusnya mungkin nanti tetap jadi konten kreator sih Kak.
0: Oh, ini emang ini ya, memang apa namanya cita-cita kamu ya konten kreator atau ada cita-cita lain gitu?
1: Awalnya sih kalau kecil itu cita-citanya jadi pilot sih Kak. Cuma sekarang kok aduh makin bergeser nih ya. Kayaknya pengennya jadi yang berbau-bau sama budak korporat gitu ya Kak. Pengennya sih Kak.
2: Kelas 3 udah pengen jadi PNS.
0: Itu budak negara. Tapi berarti nanti sesudah SMA pengen lanjut atau pengen ke gimana?
1: Kalau sesudah SMA lanjut apa nih Kak?
0: Entah kuliah gitu.
1: Kalau lulus dari SMA pengen lanjut kuliah, bismillah, kuliah hukum gitu sih Kak.
0: Oh, pengen ambil hukum ya?
1: Pengen ambil hukum.
0: Oke, baiklah. Dan itu cita-citanya tetap ya budak korporat. Apa? Aku kira cita-cita kamu bakalan, wah aku menekuni konten kreator nih gitu. Apa yang menarik dari menjadi seorang budak korporat yang katanya monoton itu?
1: Karena ngeliat dari TikTok sih Kak, aduh kayaknya seru banget nih Joy jadi budak korporat sambil ngonten mungkin ya kayak konten kreator budak korporat yang viral di TikTok gitu yang selalu pakai lanyard gitu mungkin ya. Kayak inspirasi banget nih.
0: Iya.
2: Kenapa enggak masuk agensi aja?
1: Gimana belum ya? Tertarik. Aduh. Nah, pengennya kayak ini sih Kak, pengen lanyardnya doang sih.
2: Oh gitu ya ternyata ya.
0: Apa namanya, motivasi orang beda-beda. Dan itu salah satu motivasi yang boleh nanti dapat plus-plusnya kerjaannya bagus, lumayan gitu kan, lumayan.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih lumayan ya, dapat lanyar ya.
0: Udah mau jam 5 Ram tapi sayangnya.
1: Aduh sayang.
0: Raka aktif ngonten di mana? Media sosialnya apa?
1: Di Instagram sama TikTok Kak.
0: Apa tuh?
1: Kalau Instagram @raka_zaki_trinaldi.
0: Oke.
1: Kalau TikTok @rkzatald.
0: Wah diulang lagi.
1: Kalau TikTok nih @rkzatald.
0: Oke. Ya karena berawal dari Raka Zaki Trinaldi ya.
1: Bener, singkat-singkatan gitu.
0: Bener, oke. Dan ini kalau masalah jadi budak korporat tetap nanti ngontennya tetap dilanjut terus ya.
1: Bener Kak,
0: sesuai dilanjut sama situasi dan kondisi saat itu.
2: Iya makanya kamu ini tipe orang yang apa ya, suka dengan under pressure ya.
1: Aduh.
2: Aduh. Kayak yang di awal tadi kan.
0: Iya makanya. Aduh, ya udah ini karena waktunya mau jam 5. Jadi kita ucapin semoga nanti pengumumannya memuaskan.
1: Amin banget Kak.
0: Karena udah mau deket-deket ini kan pengumumannya.
1: Bener banget.
0: Nah, kalau teman Pro 2 pengen lebih kenal lagi sama Raka, bisa tadi ke Instagram atau TikToknya ya.
1: Bener Kak.
0: Langsung ke sana, langsung di cekidot lah di sana. Oke.
2: OPM kan tapi
1: Kenapa kak?
2: Open DM?
1: Open DM banget, open DM. Selalu buka DM.
0: Siap, siap, siap. Raka boleh message atau pesan-pesan buat yang lagi dengerin? Boleh, apapun. Apa namanya, quotes dari kamu, atau tips dari kamu, atau apalah boleh, khususnya bebas.
2: Buat anak-anak muda ya.
1: Buat teman-teman Pro 2 Surabaya, dari Raka mungkin dari untuk teman-teman nih, jangan lupa untuk terus bermimpi dan bermimpi setinggi mungkin. Jangan hiraukan apa yang terjadi sekarang, keberhasilan, kegagalan itu udah terbiasa dan kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Aduh, kebelibet nih kak.
0: Gak apa-apa.
1: Dan kedepannya jangan suka untuk ikut FOMO-FOMO-an, tapi kalau misal FOMO-nya dalam hal kebaikan, boleh banget.
0: Oke. Jadi FOMO nggak apa-apa, asal positif aja gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Aduh, tapi tadi kayak budak korporat, kira-kira positif gak ya?
0: Positif. Positif. Itu nggak melanggar ini kok aturan ketentuan KUHP, enggak.
2: Budak kan anak kan.
0: Iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yeah.
2: Bahasa Malaysia.
0: Upin-ipin. Aduh, yaudah, ini mepet banget waktunya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Raka, sudah berbagi inspirasi, motivasi juga di sore hari ini di Sunset Talk. Tetap berprestasi dan sukses terus ya buat kamu.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Ini udah capek banget Raka, abis sekolah langsung ke sini. Jadi kita persilahkan dulu dia habis ini istirahat ya, teman-teman dua. Yaudah, kamu gak usah kemana-mana, abis ini ada Param Ngaso barengan sama Cak Ning. Cak siapa, Ning siapa, abis ini deh. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, kalau ternyata Hari Kebangkitan Nasional baru resmi diperingati secara nasional pada tahun 1948 lewat keputusan Presiden Soekarno. Saat itu, Indonesia sedang menghadapi situasi sulit pasca kemerdekaan. Pemerintah ingin membangkitkan kembali semangat rakyat agar tetap kuat dan bersatu mempertahankan bangsa. Sampai sekarang, peringatan ini bukan cuma soal sejarah, tapi juga pengingat supaya generasi muda terus punya semangat untuk berkarya dan peduli terhadap Indonesia.

0: FM.
1: Oke, teman Pro 2, sore hari ini di hari Rabu seperti biasa ada ngasuh ngobrol ya arek Surabaya. Yes. Dan kita kedatangan Cak Ning ya. Cak Ning siapa? Ini ada, kita langsung aja kenalan ya daripada penasaran ya. Ada Ning Farah sama Cak Gali. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ning Farah, Cak Gali.
2: Sudah nyala?
1: Iya.
3: Udah. Sorry. Maaf ya. Halo udah. Semuanya.
4: Sorry, halo semuanya. Halo teman-teman Pro 2.
1: Kabarnya gimana Ning Farah, Cak Gali?
3: Alhamdulillah api.
4: Alhamdulillah api juga pastinya.
1: Api.
4: Walaupun Surabaya hujan tapi masih bagus.
1: Aku lebih senang Surabaya hujan BTW daripada, iya, daripada panas.
2: Suka mendung sih daripada hujan.
1: Iya, pokoknya gitulah. Suka ngatur ya.
2: Iya,
1: ya ampun. Cak Galen yang Farah, kabarnya gimana?
2: Tadi udah bilang
1: iya. Api. Enggak maksudnya. Tadi kesini macet nggak atau gimana gitu?
3: Waduh, alhamdulillah aku kesininya lancar banget ya. Jadi lancar. Tanpa halangan apapun, kayak sepertinya sudah ditakdirkan untuk kesini
1: dengan lancar.
3: Iya, dengan lancar.
1: Dengan aman tentram gitu ya. Dan hari ini kita ngobrolin tentang budaya arean.
2: Ya. Betul.
1: Arean. Ya. Singkat deh, sebelum nanti kita ngobrol banyak budaya arean, maksudnya gimana nih? Ngobrolin apanya nih?
4: Oke, jadi budaya arean itu seperti di Surabaya itu kan memang banyak banget budaya-budayanya ya. Nah, di Surabaya itu juga ada namanya budaya arean. Di mana tuh kayak dari segi bahasa, dari segi cara kita bersosialisasi itu juga benar-benar itu namanya budaya arean kayak gitu. Kalau bahasa tuh kayak kalau di Cakba, kalau di Surabaya itu kan emang terkenal dengan bahasa yang kayak kasar, terus apa namanya? Blak-blakan, tegas gitu kan. Jadi itu emang apa, emang ciri khasnya di Surabaya kayak gitu. Gimana nih Farah?
3: Kalau aku sendiri juga kalau dengar apa sih arekan itu, ya itu tuh bahasa Surabaya yang tidak jauh dari kayak blak-blakan, ceplos-ceplos, ya cenderung kasar ya, sedikit kasar. Tapi itu juga apa, kayak melihatkan kalau Surabaya itu juga orangnya wani-wani.
1: Oke, wani-wani. Baiklah, nanti kita ngobrol lebih dalam lagi ya tentang budaya arean ya. Boleh disapa-sapa dulu yang ada di sini. Udah.
2: Belum.
3: Abis ini belum. Belum live abis ini ya.
1: Maaf. Ya ditungguin ya abis ini ya guys ya. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di Pro 2 FM di Ngaso ngobrolnya arek Surabaya.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kalimantan Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Watashi wa star. Stop. Miga.

0: Oke, kali ini sore hari ini seperti yang udah kita spill di awal tadi, kita kedatangan Neng Farah sama Cak Galih ya, ngobrolin tentang tadi udah sempat dibahas sedikit banget tentang budaya Arean. Nah, yang kayak gimana? Boleh dijelasin, Cak Galih, Neng Farah.
1: Mungkin aku dulu ya. Tadi kan aku sudah sempat menyinggung ya, apa sih budaya Arean itu? Nah, budaya Arean itu budaya-budaya gaya bicaranya arek-arek Surabaya.
0: Oh, benar.
1: Pasti juga kalau dengar budaya Arean tuh pasti ya. Tadi kan aku udah sempat ngobrolin juga. Ya paling tidak jauh dengan blak-blakan, ceplas-ceplos, tegas, berani, dan sedikit ada nada tingginya. Gitu.
0: Sedikit ya, enggak banyak ya.
1: Tergantung persepsi masing-masing.
0: Oh iya. Dan ini kalau dalam bahasa sehari-hari yang paling umum tuh kayak gimana sih bahasa Arean tuh?
1: Bahasa Arean tuh sebenarnya kayak bahasa tongkrongan aja sih, tongkrongan Surabaya gitu. Kalau misalnya umumnya ya, kayak aku nih sebagai Cak Daning gitu ya, sebenarnya kayak Cak artinya Mas. Kalau di Surabaya tuh ya mungkin umumnya kan banyak orang yang ngomong Mas gitu. Kalau di bahasa Surabaya sendiri tuh Mas itu Cak, sama Mbak itu Ning gitu. Masih sebenarnya masih banyak bahasa-bahasa Surabaya yang mungkin belum familiar gitu loh, Kak.
0: Banyak banget sebenarnya ya. Dan nah, ini nih bahasa Arean tuh bisa dipakainya sama siapa? Sama orang tua juga enggak boleh kayaknya.
2: Sebenarnya kalau buat orang tua kayaknya Arean tapi agak diperhalus sedikit kayaknya.
3: Tapi ada loh. Yeah. Sama orang tua gitu kan. Kayak temenan aja gitu sama orang tua.
0: Iya.
3: Enggak pernah ngalamin ya?
0: Enggak.
3: Sama.
1: Mungkin kalau misalnya belum apa ya, belum terbiasa dengan bahasa Surabaya tuh, mungkin dengar bahasa Surabaya kayak Arean tuh kayak sedikit kasar dan kurang sopan ya.
0: Betul
1: sekali. Karena aku dulu juga nganggapnya kayak gitu sebelum masuk Cak Ning tuh seperti kayak gitu.
0: Padahal enggak ya?
1: Iya, padahal.
2: Padahal enggak.
1: Iya, kalau misalnya sudah terbiasa tuh kayak ya udah bahasa Surabaya aja.
0: Gitu. Oh, iya.
3: Tergantung
0: iya.
3: sih. Kalau misalnya kita ngomong sama orang random gitu kan. Nah, itu persepsinya kan beda-beda gitu.
0: Dan bahasa Arean itu yang merepresentasikan akrab banget, keakrapan itu kan juga ada kan?
2: Juga ada. Pastinya dengan kata-kata
3: jajan
2: coklat.
3: Tidak boleh disebutkan ya, tapi enggak apa-apa itu tadi
0: disebut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dikit-dikit aja. Cacu gitu ya. Karena menurutku kalimat itu aku enggak tahu ya kalau Cak Daning merhatiin ya. Cacu tuh udah menasional kayaknya deh.
2: Iya, betul.
0: Aku kalau misalnya lihat misalnya konten atau apa, mereka yang di Jakarta, yang di Kalimantan, yang bahkan bukan orang Jawa mungkin ya. Itu tuh pakai itu rata-rata, ya enggak sih?
2: Iya, betul.
1: Iya, benar banget.
0: Bahkan untuk umpatan, padahal di sini enggak, macam-macam ada yang untuk untuk umpatan, ada yang enggak, ada yang macam-macam ya.
3: Nyapa juga bisa loh. Nyapa gitu kan.
0: Iya. Kata imbuhan.
1: Iya.
2: Nyapa bisa, terus apa? Marah bisa, seneng bisa. Jadi macam-macam kalau kata-kata itu.
0: Iya.
3: Tergantung intonasi ya.
2: Tergantungnya, iya.
1: Sebenarnya tuh bahasa seperti itu tuh tergantung perspektif orang-orang aja. Kayak itu tuh sebenarnya bisa diartikan kasar apa enggak gitu kan, bisa juga memuji pakai bahasa seperti itu tuh bisa banget. Iya sih, benar, setuju, tergantung intonasi aja.
0: Tapi kita itu udah terbiasa karena kita hidup di Surabaya, guys.
2: Dulu saya tuh dulu pernah ke Jawa Tengah karena emang ayah saya tuh orang Jawa Tengah, ayah saya. Dan pas saya sama kakak saya bilang apa kayak ngobrol Surabaya itu dibilang kayak ini bahasa apa nih, kata kasar banget bahasanya. Gitu kan.
0: Dia punya pengalaman, aku juga punya pengalaman. Kamu
3: aku
0: punya?
3: Juga punya.
0: Boleh diceritain masing-masing enggak apa-apa.
2: Silakan.
3: Kalau pengalaman ngomong kayak Surabayan gitu kan ke orang Jawa Tengah misalnya contoh. Itu kayak nganggapnya kita itu kamu kok kasar sih ngomongnya gitu kan. Padahal kita biasa aja gitu.
2: Iya, kayak marah-marah kan ya.
3: Iya, makanya. Contoh kita seperti ngomong sama orang Medan. Padahal dia kan gak marah-marah kan, tapi karena intonasinya juga ada darah daging gitu kan. Kita nganggapnya dia marah-marah, kok kamu marah-marah sih, darah tinggi kan.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Udah baper duluan. Apa? Gitu.
3: Apa? Kok nantang?
2: Apa?
0: Neng Farah punya pengalaman gak?
1: Kalau aku tuh sebenarnya ada beberapa pengalaman tentang intonasi tinggi, nada tinggi gitu. Kan beberapa hari terakhir kemarin tuh kayak bulan sih sebenarnya. Aku ada KKN. Itu tuh KKN-nya juga masih di Jawa Timur.
0: Yang bukan pakai Arean.
1: Iya, bukan pakai Arean, kayak Jawa Timur yang agak ke tengah dikit. Itu orang-orang sana juga ngomongnya juga masih ada campur Jawa Tengah dan Jawa
0: sama
1: Timur.
0: Sama Mataraman.
1: Ya. Dan di situ juga kelompokku kan juga banyak orang-orang ini ya, Kak. Maksudnya bukan orang Surabaya asli gitu. Jadi di situ tuh yang paling di-aware tuh aku gitu loh. Kayak, Farah, jangan ya, jangan sekali-sekali bahasa Nono. Ya. Sampai aku ngomong pun, Farah kenapa kamu kok marah sih gitu. Juga kayak,
0: padahal
1: marah,
0: untuk gitu. Ukuran orang Surabaya dia termasuk slow loh.
2: Slow banget Mas Yan.
0: Makanya.
1: Kadang tuh juga gak sadar kalau kita tuh ternyata pakai nada tinggi gitu loh, Kak. Padahal kayak, aku tuh ngomong tuh biasa ya loh. Biasa ya kio, jok ngamuk ya rek.
0: Orang ini ya sangat amat sensitif gitu ya.
3: Sentimen banget.
0: Padahal kalau aku lihat sih Neng Farah ini masih belum menunjukkan yang kenceng banget gitu loh, kayak orang Surabaya yang terbiasa kita lihat sehari-hari.
3: On air.
0: Gak tahu lagi sih. Kalau aku pernah waktu itu dua kali malah di Semarang, waktu ke Semarang sama ke Jogja. Jadi pas ke Semarang tuh inget banget aku mampir ke salah satu universitas, pokoknya sama teman-teman. Bukan aku yang ngomong, tapi arek-arek konco-koncoku. Mereka ngomong, ngobrol di kantin yang lagi rame. Aku nggak tahu ya kenapa di sana tuh kayak di kantin pun nggak kayak bukan hening tapi nggak terlalu rame gitu loh. Nah yang Surabaya kan ya setahu sendiri rame gitu dengan kata-kata mutiaranya. Ngerti apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba udah nengok semua.
1: Pasti wong Surabaya itu.
2: Pasti wong Surabaya pasti. Karena khas banget suaranya.
0: Kita ke apa yang salah ya gitu. Sampai apa yang salah? Iya, ternyata mereka culture shock sama kita. Iya enggak sih?
3: Iya benar, culture shock sama mereka juga.
1: Sebenarnya aku punya teori sih Kak, kenapa sih orang Surabaya itu kayak nadanya tuh tinggi-tinggi sama kesannya marah. Mungkin gara-gara Surabaya itu panas kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Aku tuh kadang mikir, kenapa ya kalau orang-orang sini tuh gampang marah gitu kesannya kalau dilihat sama orang. Ternyata sebenarnya itu sebenarnya jadi faktor ya.
2: Mungkin ya, bisa jadi.
0: Apakah ini menunjukkan kalau orang Malang lebih sabar?
3: Enggak juga.
0: Tapi ini benar. Tapi benar. Apa ya, overheat.
3: Apalagi orang Arab. 40 derajat.
0: Iya makanya. Kita kalau overheat motor atau mobil atau apalah, kalau overheat aja langsung ini kan reaktif gitu loh. Apalagi manusia. Tuh benar. Tapi kalau misalnya apa ya, bahasa Arean itulah itu tadi sebatas sama teman-teman tongkrongan ya. Maksudnya kalau sama yang lebih penggunaannya lebih banyak sama siapa? Biasanya sama anak di bawah kita.
2: Kalau penggunanya tuh lebih seringnya tuh lebih ke orang yang sama kayak kita.
0: Seumuran
2: sama yang kata di bawah juga. Ya. Karena kalau kita ngobrol bahasa Arean ke yang lebih tua nih ya, pasti kan kayak mungkin kalau sopan kayak gitu ya. Jadi lebih baik bahasanya kayaknya lebih bahasa yang Arean yang masih agak halus kayak gitu. Diperhalus lagi bahasa Areannya.
0: Benar.
3: Kalau sama anak di bawah apa ya, kayak di bawah kita nih, gimana menurutmu?
1: Sebenarnya itu juga ada ini sih, agak sedikit buruk juga nggak sih Kak? Maksudnya itu kan masih maksudnya di bawah umur, kita juga harus sebenarnya mencontohkan yang baik juga. Nanti baru kalau misalnya udah tahu mana yang benar mana yang salah, kan itu juga apa ya, kayak keputusannya dia mau pakai bahasa Arekan atau pakai yang bahasa yang halus aja, yang sopan aja gitu.
0: Tapi yang harus mungkin ini yang lagi dengerin juga macem-macem ya. ada yang mungkin dari nggak dari sini, jadi harus ditekankan kalau sebenarnya bukan kasar ya.
2: Bukan kasar sebenarnya, lebih ke bahasa akrab mungkin.
0: Bener, keakraban. Jadi semakin mantep.
2: Semakin mantep, semakin semakin akrab biasanya.
3: Tapi nggak digepok rata.
1: Makanya kita mengukur kedekatan tuh dengan bahasa. Kalau misalnya udah pakai bahasa arean, berarti wes cewek banget.
0: Iya, bener. Setuju. Nek Ise kamu gitu pasti ya,
1: baru ketemu sekali dua kali lah aku kamu.
0: Masih kalau yang aku kamu. Terus apa kalau itu masih aduh bukan bestie kalau wis kon itu udah bestie.
2: Kon yo sih Pak.
1: Kon yo tak kandani yo kon. Nah, itu berarti udah wah udah akrab
2: udah
1: banget
2: gitu. Bestie kayaknya itu.
3: Iya sih, di Jakarta juga ya.
0: Apa?
3: Kalau kamu aku itu kayak jijik banget gitu. Lo gue harus gitu terus.
0: Iya, mereka kebanyakan ini sih apa kalau lo gue itu dari Tiongkok. Ya per apa ya pengaruhnya dari sana. Oke, baiklah. Ya udah.
1: Baru tahu. Oh iya, lo gue itu dari Tiongkok.
0: Ya.
2: Oh. Sama-sama baru tahu juga.
1: Kita kebanyakan di Surabaya. Di Surabaya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini mungkin yang lihat live pengen tanya-tanya juga boleh ya, ya atau buat, disapa-sapa ya. Dulu nggak apa-apa.
2: Oke, halo
1: teman-teman pro 2
0: atau yang lagi lihat
1: ya, bisa lihat live TikTok di Cak Daning Surabaya. Mungkin mau tanya-tanya atau kita bisa gimana ini
2: di sini rame banget nih ya. Ada Cak Risala, ada Ning Cila, halo, iya. Ada Cak Fandu.
0: Ngomongin Cak Risala, kemarin kan ngebahas Faganza ya, nggak apa-apa le, bahas itu dikit ya.
2: Boleh,
0: kayak gimana? Lancar apa gimana?
2: Alhamdulillah lancar banget ya kemarin Surabaya.
1: Jujur, ya itu seru banget sih. Apalagi itu kan kayak jadi pengalaman pertama aku gitu.
2: Sama-sama.
1: Ya sebagai yang langsung berkontribusi ya di pawainya.
2: Langsung
1: ikut pawai, benar-benar kayak jalan dari Tugu Pahlawan sampai Bambu Runcing ya. Itu sih ya, itu benar-benar spektakuler.
0: Enak yo, gak panas kan?
1: Iya,
2: karena untungnya, baru kali ini kan ya malam ya.
1: Iya,
2: karena kemarin kan baru siang-siang terus kayaknya.
0: Benar.
2: Dan tentunya juga kita nggak kena hujan yang apa? Yang terus banget. Cuma sempet katanya ada hujan nggak sih di daerah Balai?
0: Gerimis mungkin.
2: Gerimis ya mungkin ya.
3: Orang-orang sudah semburat semua.
0: Menyelamatkan diri dari air kehidupan.
3: Ya udah. Antusiasnya masyarakat di Surabaya itu memang gede banget sih.
1: Parah itu kak, bener-bener.
0: Iya, karena mungkin penasaran malam juga gitu kan.
2: Iya.
1: Kita itu bener-bener waktu itu kan mungkin selesainya tuh mungkin jam 10 ya. Baru bisa pulang itu jam 12-an. Karena kita nunggu jemputan lah, ada yang ngambil kendaraannya, itu bener-bener super padet banget.
2: Iya, padet macet.
1: Antusiasnya gila sih.
2: Bisa lewat.
0: Nyampe rumah jam berapa?
1: Cagali udah
2: kan? Oke, karena kemarin kita setelah jalan kan itu sempat lapar tuh, ya kan? Jadi setelah kita naik mobil dan mau ke arah pulang itu yang beberapa itu sempat makan dulu.
0: Oke. Itu makannya 10 menit ya. Itu udah ya udah lanjut dulu.
2: Makan 10 menit cuman ngobrolnya. Waduh, berapa jam itu ngobrolnya?
1: Waduh, bisa sampai pagi ya itu, Cak.
2: Iya, sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 mungkin, jam 2-an udah pulang gitu. Jam 2. Kalau Farah bagaimana?
1: Kalau aku kemarin tuh aku langsung pulang karena aku juga cewek dicariin orang tuaku.
0: Tapi kan macet di mana-mana. Pulangnya tetap ini dong, delay Cela.
1: Kebetulan
0: delay nyampe rumah maksudnya.
1: Iya benar banget. Kebetulan rumah aku tuh agak pinggir Surabaya gitu, di Surabaya Selatan. Jadi mungkin ya itu enggak kena banget lah, Kak. Ya paling kena itu cuma di tengah-tengah daerah yang benar-benar zona merah di situ.
0: Iya, di pusat sini ya.
1: Di pusat, di arah-arah Tugu Pahlawan sampai di apa namanya?
0: Bambu Runcing.
1: Benar banget loh.
0: Terus sampai Tunjungan situ-situ.
1: Iya, Tunjungan penuh. Apalagi di situ ada itu kan kemarin
3: ada konser juga.
1: Benar-benar wah, gila-gila itu.
2: Tadi Tunjungan sih biasanya. Dari Tunjungan sampai Bambu Runcing itu full banget kemarin.
0: Buset.
3: 3 event dalam 1 hari loh.
0: Wow,
1: luar biasa.
3: Dari jam 9 sampai rumah jam 11.
1: Gitu di jalan.
3: Iya serius. Gara-gara bubaran gitu.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Gak setiap hari juga kan.
1: Kan cuma sekali dalam setahun. Hmm. Apalagi merayakan ulang tahunnya Surabaya.
2: Betul
1: kan juga kayak kapan lagi ya, enggak apa-apa lah macet-macet.
0: Siap, siap, siap, siap. Ya udah, nanti kita ngobrol lagi ya tentang bahasa yang unik ini.
3: Tapi ada gak sih bahasa unik itu?
1: Ada lagi
2: sebenarnya
1: yang masih kurang familiar gitu.
2: Cuma kalau emang khasnya itu tadi itu.
0: Ya, sambil yang pengen mungkin apa namanya mau ikut cari info tentang Cak Ning Cilik ya?
2: Iya, Cak Ning Cilik.
0: Cak Ning Cilik bisa lihat apa namanya live-nya atau tanya-tanya langsung ke Cak Ning Surabaya sekarang juga. Oke. Okay? Oke. Okay.

0: Pro 2 tadi udah banyak banget kita ngobrolin tentang Boso Arean. Yang mana tadi sempet nyapa-nyapa yang lagi live ya. Ternyata juga kalau misalnya mau ikutan Caneng juga salah satunya menguasai bahasa Arean. Berapa persen menguasainya? Soalnya ini pasti insecure ini orang-orang.
1: Sebenarnya tuh kalau harus menguasai itu emang harus semua sih Kak. Karena emang kita kan namanya orang Surabaya ya harus bisa bahasa Surabaya. Ya mungkin itu tuh sebagai bahasa sehari-harinya aja sih. Kalau misalnya bahasa Arean itu, bahasa Arean.
0: Enggak, jangan terlalu ini ya, overthinking ya.
1: Ya udah kayak pasti lambat laun juga bakal belajar.
0: Gitu. Dan apa namanya? Kalau misalnya bahasa Arean itu sama bahasa-bahasa di sekitarnya beda ya. Maksudnya kayak Malang gitu. Tadi ada temanku yang nanya, kalau sama Malangan beda enggak? Ya beda kayaknya ya. Beda.
1: Budaya Arean itu juga mencakup Jawa Timur juga sih sebenarnya. Ada Mojokerto.
0: Secara garis besar.
1: Iya.
2: Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo itu bahasanya Arean.
1: Mojokerto juga.
0: Iya, benar. Dan tadi sempat nyinggung-nyinggung, emang mau pemilihan Cak Ning?
1: Oh, nanti masih lama sih sebenarnya pemilihan Cak Ning Surabaya.
2: Karena emang hari ini kita masih garap tentang pemilihan Cak Ning Cili.
0: Oh, itu event terdekatnya ya?
2: Iya.
0: Oke. Tapi aku pengen tanya deh ke kalian deh, ke Cak Ning ya. Ke kira-kira anak-anak kecil sekarang lebih banyak yang bisa bahasa Indonesia apa bahasa Arean?
2: Kalau di kampungku ya, kalau di daerah rumahku tuh lebih banyaknya tuh bahasa Arean. Kalau itu kalau masalah meso dan sebagainya itu lancarnya minta ampun.
1: Enggak maksudnya gini, Gen Z ya Kak, Alpha.
2: Gen Alpha.
0: Kan belajar bahasa tuh kan apa seru menurutku. Kita menguasai banyak bahasa itu seru. Apalagi kalau di Indonesia macem-macem gitu kan, termasuk bahasa daerah dan lain sebagainya. Cuma kalau kalian Cak dan Neng kira-kira apa ya, kan banyak tuh orang tua-orang tua yang contoh lah mengajarinya itu bukan bahasa Arean. Kalau versi kalian kayak gimana?
1: Kalau aku sendiri tuh di keluargaku itu emang apa ya, banyakan bahasa Indonesia sih. Kayak maksudnya lebih sopan gitu. Makanya aku jujur ya, belajar bahasa Arean itu apa namanya beberapa tahun kemarin. Karena aku kalau misalnya masih menggunakan bahasa Arean di orang tua atau di sekitar keluarga itu jujur di apa sih dianggap kurang sopan. Tapi sekarang
2: sama sih.
1: Iya. Tergantung penempatannya aja ya.
0: Iya.
3: Eca gimana Eca?
0: Enggak, aku tuh dibesarkan dengan bahasa Jawa.
2: Jawa gimana nih? Jawa apa nih?
3: Jawa gimana?
1: Jawa gimana nih?
0: Jawa macem-macem.
3: Peh gitu ya?
0: Enggak. Peh itu ya. Peh. Lebih ke sini. Gimana ya? Daerahku itu dia Mataram juga enggak terlalu, tapi ke sini juga enggak terlalu. Walaupun kesehariannya sini tapi enggak terlalu yang cacu gitu loh.
2: Masih sopan berarti ya?
1: Iya, masih sopan
0: ya. Masih sopan dan gimana ya? Dan apa? Masih dikasih Jawa yang
1: Jawa
0: ada
1: halusnya mungkin.
0: Gitu. Ya, kalau Cak Ali.
2: Nah, kalau Cak
0: dibesarkan dengan bahasa Indonesia.
2: Betul, sama. Saya pun juga sampai sekarang pun kalau ngomong sama orang tua masih pakai bahasa Indonesia.
0: Oh iya.
2: Sampai sekarang masih pakai Indonesia. Cuma kalau ngomong di luar baru beda lagi tuh.
1: Iya.
0: Tergantung yang diajak ngomong siapa.
2: Tergantung sih ya. Jadi kalau sama orang tua, sama orang di rumah tuh masih pakai bahasa Indonesia kalau.
1: Tapi untungnya kita tuh juga bisa ngerem tahu, Kak. Gimana?
0: Maksudnya
1: kayak gimana cara kita ngobrol ke orang tua dan ke teman? Yeah. Kadang kan mungkin ada
0: langsung
1: orang yang nggak bisa.
0: Gitu ya?
1: Iya, bisa langsung ke switch. Ya. Langsung itu switch. Kelebihannya dari situ ya, betul. Kita berdua.
0: Oke. Anda dibesarkan dengan bahasa apa?
3: Dengan bahasa apa enak ya?
2: Kalbu.
3: Iya makanya. Tapi ya memang Jawa sih. Dibesarkan dengan bahasa Jawa.
0: Tapi gitu. Percaya nggak percaya deh? Maksudnya walaupun kita dibesarin dengan yang non Arean atau non Jawa, gede-gedenya nggak tahu bisa sendiri aja gitu.
2: Iya. Bisa sendiri.
0: Iya nggak sih?
2: Benar. Dulu pun saya tuh juga belum lancar. Dulu tuh malah aku tuh lancar tuh bahasa Indonesia. lancar di Indonesia, baru setelah itu setelah kayak sering gumpul sama teman-teman rumah, akhirnya malah lancar bahasa Arean kayak gitu. Buku padahal tuh gak belajar
0: Aku lancar. Tuh merhatiin tetanggaku ya. Ini cuma sekedar cerita sih. Karena tetanggaku tuh dari kecil, dari TK mungkin PAUD atau apa, bahasa Indonesia. Terus gak boleh keluar. Kalau keluar takut main sama anak-anak di
1: takut
2: double.
0: Bener. Jadi selalu di treatment bahasa Indonesia mulu pokoknya. Kayak gede-gede dia fasih loh bahasa Jawa, bahasa Areannya.
2: Makanya. Atau mungkin ini ya karena lingkungan mungkin atau apa?
0: Ya? Bisa jadi lingkungan, ya. Benar.
3: Di sekolah atau di kampus gitu kan bisa kan.
2: Iya. Karena pada bahasa Arean semua
0: ternyata. Iya.
1: Kalau ngomong-ngomong tentang bahasa Arean ini ya Kak, apa? Mungkin teman-teman RI Pro 2 juga ada yang kurang familiar ya sama bahasa kayak awak peno, bare. Terus apa lagi Cak? Aranku. Nedon nerimo.
0: Nedon nerimo tuh apa artinya?
1: Nedon nerimo tuh artinya terima kasih.
0: Oh.
1: Jujur sebenarnya kalau aku enggak ikut Cak Ning, itu tuh aku enggak tahu bahasa-bahasa ini.
0: Aku sering denger itu tapi enggak tahu artinya gitu guys.
1: Karena aku juga rata-rata tanya ke teman-temanku anak Surabaya, "Kamu tahu enggak apa namanya artinya nedon nerimo? Apa itu?" gitu kan. Nedon nerimo apa? Makan gitu.
2: Nedo
1: doang karena ke itu mau makan ta.
2: Ya karena emang Surabaya kan emang khasnya kan suwon ya.
0: Iya.
2: Suwon lo yo.
0: Matur suwon gitu. Yang sering dipakai mungkin ya.
2: Matur suwon gitu seringnya. Karena kalau nonton rimo itu lebih seringnya tuh kalau kita pakai di cakning itu nonton rimo.
1: Nonton
2: rimo dan podo-podo itu buat sama-sama.
1: Yeah.
0: Ternyata banyak ya yang unik-unik yang mungkin teman pro dua nggak tahu gitu tadi bare. Tapi bare udah lumayan dikenal. Terus apa lagi Cak yang mungkin kita akan ternyata
3: yang paling unik
0: gitu.
3: Yang paling unik.
0: Pertama kali yang kamu juga ini ngerasa kalau aku juga baru tahu gitu.
2: Apa no?
1: Ada lagi. Tauntafno.
0: Oh iya,
1: tahu enggak itu apa? Ayo. Tauntafno.
0: Muntap.
1: Yo, salah kan mesti salah presensi kan. Tauntafno. Gawe awak peno kabeh.
2: Tauntafno gawe awak peno kabeh langsung siaran tuh RRI.
1: Iya, langsung join
0: siaran. Apa ya? Aku enggak pernah dengar aku Tauntafno iku.
3: Apa ya kayak jelasin gitu.
0: Enggak. Tauntafno. Iya.
1: Ayo teman-teman peralatan juga mungkin bisa mikir ya apa sih
2: Tauntafno gawe langsung Tauntafno kayak munggah tuh panggung gitu. Coba.
3: Tauntafno kayak munggah panggung.
0: Bener-bener enggak nyampe di aku. Baru ini kedengeran.
2: Tauntafno.
0: Nek peno, awak peno sering dipakai juga sama orang-orang
1: sini.
0: Iya,
1: apa itu Tauntafno? Mungkin teman-teman juga bisa.
0: Iya, mungkin yang di live.
1: Apa itu si Tauntafno?
2: Yang di live mungkin bisa tahu apa arti Tauntafno.
1: Tauntafno kayak langsung mangan.
2: Tauntafno langsung daftar Cak Ning cili.
1: Tauntafno.
0: Apa ya? Ayo. Katok.
1: Sekarang nih kayak udah aku udah
2: enggak tahu
1: lagi. Tauntafno itu artinya saya persilahkan.
2: Tak persilahkan.
1: Iya, saya persilahkan untuk makan Tauntafno.
0: Oh ya ampun.
1: Gitu. Iya, pasti banyak orang yang ngira Tauntafno tuh apa kok kasar banget ya mau ditonjok atau gimana. Ternyata Tauntafno tuh saya persilahkan.
0: Aku biasanya ngerti loh bahasa ngene-ngene
1: iki. Iya, baru tahu kan.
0: Iya, makanya. Aku kayak gak terima ngono.
1: Banyak sih
0: tahu. Iya,
2: sebenarnya banyak. Tauntafno.
0: Oke.
2: Awak peno.
0: Iya. Ya udah. Nanti kita balik lagi, kita cari-cari lagi ya. Kira-kira bahasa apa yang mungkin agak
3: liweh.
2: agak unik
1: dan kurang familiar.
0: Bener. Yes. Tapi patut dilestariin, oke? Ya udah, kamu gak usah kemana-mana. Yang pengen tanya-tanya boleh langsung join live teman-teman Cak Ning ya. Kamu bisa tanya-tanya event-eventnya Cak Ning ke langsung aja live-nya mereka, oke?
4: Teman terbaik kamu.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Teman Pro 2. Awalnya kebangkitan nasional itu muncul dari diskusi kecil para pelajar tentang kondisi masyarakat Indonesia saat itu. Dari obrolan sederhana itulah lahir ide untuk membuat organisasi yang bisa membantu rakyat lewat pendidikan dan persatuan. Siapa sangka kalau diskusi yang dimulai di ruang sekolah itu akhirnya jadi gerakan besar yang dikenang sampai sekarang. Kadang perubahan memang berawal dari keberanian untuk peduli ya.

0: Prodo FM, Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke, teman Pro 2, seru banget ngomongin tentang bahasa-bahasa arean yang tadi dibahas, seru banget. Tapi kalau menurut Neng Farah, Cak Galih, bahasa arean tuh harus dilestariin gak? Karena kan banyak yang menganggap kasar lah atau bener, apalah gitu. Tapi kalau versi kalian sendiri, Neng Farah, Cak Galih, ini kira-kira harus dilestariin gak?
2: Yang pasti itu pasti bakal harus banget untuk wajib dilestarikan. Karena itu kan juga budaya dari Surabaya juga kan. Budaya dari Surabaya juga, dari bahasa, dari culture-nya itu juga dari Surabaya. Jadi emang udah wajib banget buat dilestarikan.
3: Harus dilestarikan biar gak hilang Surabayanya gitu. Identitasnya tuh biar gak hilang gitu.
1: Tapi orang tuh pasti ini ya, maksudnya kayak identik dengan kasar. Padahal kalau mau lebih terbuka lagi ya, jangan fokus sama kasarnya ya. Karena menurutku bahasa arean tuh yang paling komunikatif, menurutku ya, yaitu tadi level keakraban tadi loh.
3: Iya, benar.
1: Yang mungkin enggak dipunyai sama mungkin bahasa lain, ya enggak sih?
2: Betul, betul. Karena kalau Surabaya itu semakin kasar omongan, semakin kasar dalam hal berbicara, itu semakin akrab juga dalam pertemanan.
3: Mungkin dibalik ya, sebagai diambil dari sisi positifnya juga. Kenapa sih kok kasar kayak gitu? Ya berarti kita ya udah akrab gitu.
2: Karena kan itu udah khasnya dari Surabaya itu emang udah blak-blakan kalau dari budaya area.
3: Dan kalau gitu juga jangan baperan kalau udah misalnya udah pakai bahasa Surabaya gitu sih.
1: Jangan baper.
3: Iya. Jangan baper.
1: Ya. Tapi kalau Surabaya sama pasangan, menurut kalian pakai area itu
3: gimana nih, Cak Galih nih, yang biasanya?
2: Kalau di Farah bagaimana?
3: Jujur kalau misalnya aku sama pasangan
1: ini,
3: gitu ya.
1: Ini aja opini pribadi aja.
3: Punya atau enggak ya kan, ya udah gitu. Mungkin opini aku tuh, mungkin kalau misalnya udah pakai bahasa Surabaya itu berarti udah sedekat itu, Kak. Kan juga maksudnya kita kan harus saling terbuka gitu. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia tuh mungkin masih malu-malu, masih PDKT, jaga-jaga image atau gimana. Tapi kalau aku biasanya juga lama-lama juga nyampur gitu.
1: Campuran lah ya.
3: Kalau Cak Galih sendiri gimana nih?
2: Kalau aku sendiri, kalau untuk sekarang ini ya, sekarang ini kan udah lagi itu nih. Jadi sekarang
1: lagi itu apa?
3: Lagi itu apa ya?
2: Lagi menjalin hubungan.
1: Iya, lucu banget. Terus.
2: Nah itu kalau untuk sekarang, kalau pas dulu ya, pas masih awal-awal tuh emang pakai bahasa Indonesia.
1: Masih yang kalau kata Neng Farah jaim-jaim tadi ya.
3: Jaim-jaim.
1: Terus sekarang udah mulai. Udah mix.
2: Mulai kata-kata Surabaya, Indonesia itu udah campur-campur kalau sekarang.
3: Berarti kalau gitu kan berarti tandanya udah nyaman, Kak.
2: Nyaman.
3: Jadi nggak perlu jadi orang lain gitu.
1: Iya, benar-benar udah menunjukkan udah akrab lah ya.
3: Akrab.
1: Oke. Jadi nggak ada fake apa gitu kan?
2: No fake.
1: Aduh, ya. Tadi sempet rame banget di sini nanyain tentang Cak Ning ya. Kalau Cak Ning tuh harus bisa parian kah?
2: Sebenarnya iya.
3: Iya.
2: Karena emang itu kalau parian kan emang udah khasnya Surabaya juga. Parian itu. Kalau misalnya kan kalau di Indo ada ada namanya pantun kan. Kalau Surabaya itu parian.
3: Itu juga yang awalnya juga sangat amat familiar buat aku. Apa namanya?
1: Apa?
3: Enggak familiar. Parian itu kan dulu taunya pantun. Nah, kalau di Surabaya itu parian namanya.
1: Iya.
3: Mungkin waktu pemilihan itu kayak ada tesnya, itu tuh harus bisa parian, Kak.
1: Wow.
3: Iya.
2: Jadi emang dulu tuh pas dulu itu pas masih awal-awal banget itu udah disuruh parian.
3: Yeah.
2: Saya parian sih cak gale gitu.
3: Iya. Yeah. Gitu. Harus bisa
1: itu langsung. Udah nyiapin belum sebelumnya? Atau
4: spontan?
3: Jujur kalau siap menjadi duta itu berarti siap harus disuruh apa aja.
4: Iya. Yeah.
3: Jadi langsung spontan gitu. Mm-hmm. Langsung ada di kepala gitu. Aku disuruh parian apa? Itu rada gampang sih kalau parian itu. Tinggal nyari kata-kata belakangnya aja.
2: Iya. Kalau kan kelabuan Farah berarti kan ra gitu.
3: Ra
1: gitu. Iya.
3: Kalau kecak galilih gitu.
1: Mulih.
3: Pulih gitu.
1: Gampang buat mereka.
3: Iya.
4: Kita harus
1: harus nyari dulu apa ya ini. Aduh, iya.
4: Biasa sih.
1: Oke. Tapi kalau misalnya kalian pribadi lah ya, kalau misalnya punya anak-anak kecil yang di sekitar, mungkin nanti punya anak atau punya ponakan dan lain sebagainya, kalian bakal ngajarin bahasa Arean nggak ke mereka-mereka?
2: Gimana nih Farah?
3: Kalau aku sendiri pastinya aku bakal ngajarin sih, karena itu tuh mungkin juga meningkatkan percaya diri mereka gitu loh kak. Kan aku dulu juga tuh kayak jarang pakai bahasa Arean tuh gara-gara aku nggak pede, kayak ih apa sih aku nggak mau pakai bahasa itu, aku mau Indonesia aja.
1: Ya berarti apa yang bikin nggak pede aku tanya? Mungkin, karena kasar,
3: iya, merasa kasar kayak kurang pede gitu. Jadi aku mungkin nanti suatu saat hari nanti itu mungkin aku bakal ngajari anakku buat bahasa Surabaya. Itu juga untuk melatih kepercaya diriin yang mereka
4: betul
3: aja suka.
4: Sekali.
3: Ya.
1: Gitu.
2: Karena emang kalau pas di sekolah kan lebih ke belajar bahasa Jawa kromo kan.
1: Iya, yang halus.
2: Kan jarang banget belajar belajar bahasa Surabaya, kan jarang banget pas sekolah dulu. Jadi emang lebih seringnya kan bahasa Jawa kromoan gitu.
3: Iya ya, di sekolah dulu tuh selalu diajarin bahasa Jawa, terus
2: Jawa kromo dulu tuh.
3: Bahasa Nancorok itu apa ya namanya?
1: Aksara
3: Jawa. Jawa. Oh yes, aduh.
2: Aksara Jawa.
3: Ya, aksara Jawa itu mungkin yang banyak, lebih banyak kosakatanya gitu, Kak. Kalau Surabaya kan mungkin emang bahasa sehari-hari aja yang mungkin aja gampang lah untuk diucapkan gitu.
1: Oke.
4: Ini kita pas SD belajar aksara Jawa ternyata kita harus baca itu ya, prasasti ya kayaknya.
1: Iya, makanya. Prasasti Kalingga, Jayabaya. Ya ampun.
3: Majapahit.
1: Iya. Tapi kalau ngomongin soal pisuhan ya, itu
3: pisuhan.
1: Kalian bisa ini enggak mendeteksi enggak itu orang Surabaya atau enggak?
2: Bisa banget.
3: Tuh, Cagali udah jawab berarti bisa udah bisa banget nih.
1: Apalagi gimana?
2: Apalagi nih kalau ada orang pakai U gitu kan ya. Kan U, pakai U kan. Itu kayak kok ngono cara misalnya?
3: Kayak kesannya makso banget gitu. Makso.
1: Iya ya, kenapa ya? Padahal mereka tuh udah berusaha semaksimal mungkin loh kata mereka. Tapi kenapa masih ketahuan gitu? Maksudnya kayak aneh gitu ya.
2: Emang aneh?
3: Mungkin bisa dilihat dari pelafalannya juga sih kak. Kayak medoknya apa enggak gitu loh. Kayak kurang mantep gitu. Duh, gak usah dipuasain po kalau gak bisa gitu.
1: Padahal kan kalau ada yang orang-orang Jawa juga, kayak misalnya mungkin yang dari Jogja atau mungkin yang dari Semarang, dari Solo apa, itu juga enggak semantep sini ya.
2: Iya.
3: Mungkin orang Surabaya itu juga ditambahi dengan sedikit emosi.
2: emosi
3: itu benar-benar langsung dari hati gitu loh, Kak.
4: Medoknya kental banget Surabaya.
1: Sekarang ada ini kosakata pisuhan baru versi Jakarta. O-nya itu pakai O.
3: Gitu ya.
1: Iya kan, sering kan. Iya kan.
3: Aneh. Iya kan.
1: Sebagai warga,
4: iya. Belakangnya nggak PK tapi pakai G.
1: Iya. Sebagai masyarakat Jawa Timur, Surabaya asli, ngelihat yang nggak apa ya aku bilangnya, nggak otentik versi kalian, menurut kita kan nggak otentik. Itu kayak gimana? Merusak telinga atau
4: aneh,
1: kayak gimana?
4: Jujur nih.
2: kalau ngomong itu, kalau saya nggak enggak ah gitu. Berarti aku berikan jangan deh. Daripada diganti-ganti oh gitu.
1: Iya.
4: Makanya aneh banget enggak sih?
3: Iya,
4: aneh.
3: Mereka tuh kurang mencampuri emosinya gitu loh, Kak.
2: Oh, iya.
3: Kayak kurang
2: nyentak.
3: Ibaratnya nih kurang napa gitu, masih ngambang gitu.
2: Masih ngambang gitu loh. Jadi kurang napa gitu kalau bisa ngomong ya.
1: Ya, berarti ya gitu ya. Harus berguru kayaknya. Yeah. Tinggal di Surabaya selama berapa tahun kira-kira bisa? Bisa kalau dia, dengan kalau pelafalan.
2: Dia sering, kalau dia sering nongkrong itu paling ya sekitaran sebulan mungkin udah Mbala. Lancar tuh meso itu.
1: Meso. Tinggal temennya siapa dulu?
3: Iya, siapa dulu? Temennya masih lemah lembut gitu. Iya. Apalagi sudah tercampuri dengan panasnya Surabaya. Waduh. Lancar gitu. Seminggu ya
1: sama ini
3: gitu
1: ya? Sama ini enggak semuanya sih. Sama yang kalau berkendara ngawur.
3: Ya. Nah, aku itu juga masih heran gitu loh. Kenapa orang Surabaya itu selalu klakson padahal apa namanya? Belum
1: padahal baru. Aku enggak marah.
3: Yes,
1: aku enggak marah. Kenapa? Karena kadang orang-orang itu, Neng Farah ya, ada yang dia itu berhentinya itu injury.
3: Iya.
1: Di depannya marka.
3: Iya.
1: Jadi dia kayak orang plongap-plong iya, aja kalau udah hijau.
3: Iya kan, antara
1: mana iya, atau gitu. Dia enggak bisa ngelihat lampu.
4: Makanya.
3: maaf ya, iya, agak out of topic ya sebenarnya.
1: Iya, enggak apa-apa.
3: Janggal gitu, Kak.
2: Karena sama ada lagi.
3: Iya, kenapa?
2: Di lampu merah kan.
3: Iya.
2: Baru hijau titik gitu ya.
3: Iya, seperti itu.
2: Belum jalan loh. Baru hijau sentik
3: iya, gitu ya. Karena banyak temanku yang dari luar Surabaya tuh pada nanyain kayak gitu, Kak. Mungkin ada 5 orang gitu tanya ke aku. Kenapa sih orang Surabaya tuh selalu enggak sabaran padahal kan baru hijau? Kenapa langsung di awal gitu. Udah di apa?
2: Klakson.
3: Di klakson gitu. Aku juga enggak tahu
1: aja,
3: ya.
1: Waktu adalah uang.
3: Time is money ya. Bener banget.
4: Aja kamu aja marah apalagi aku.
2: Iya, ampun. Malah sering di sini malah kita ya. Sering banget kita. Kenanya kayak gitu.
1: Aduh, seru banget. tapi enggak kerasa kok mau jam 7. Tapi sebelum jam 7, ini deh Cak Ning Cilik kapan sih?
3: Oke, mungkin aku jelasin dulu deh. Apa sih Cak Daning Cilik Surabaya?
2: Betul, ya. Silakan nih.
3: Mungkin Cak Daning Cilik Surabaya itu salah satu representatif dari anak usia 8 sampai 12 tahun untuk mempromosikan duta pariwisata di Surabaya. Jadi ini kita dari Paguyuban Cak Daning juga sedang membuka pemilihan Cak Daning Cilik Surabaya. Mungkin para teman-teman pro 2 RRI di sini yang punya kerabat, mungkin anak atau temennya atau siapapun tetangga, yang berusia gitu kan. Ya tetangga siapapun itu deh yang punya kerabat punya, tadi yang usianya 8 sampai 12 tahun mungkin bisa didaftarkan sebagai Cak Daning Cilik Surabaya.
2: Ataupun kalau misalnya mungkin dia tuh pengen nyari pengalaman dari dunia pageant gitu kan bisa langsung daftar juga.
3: Karena di sini tuh kita tuh mewadahi gitu loh, Kak, buat anak-anak kecil yang ingin mengembangkan potensinya
2: bakat
3: di non akademik ya, untuk kayak biar dilatih secara pede, berani. Nah, itu tuh sebenarnya sifat-sifat yang harus dibutuhkan untuk dewasa nanti gitu.
2: Ya, karena emang setiap kita di Cak Ning Cilik itu ya setiap kita ngadain semacam pemilihan itu pasti itu bakalan dites tuh kayak semacam dia tuh punya bakat apa itu pasti bakal kita tes.
1: Oh.
2: Kan kalau dia tuh punya bakat itu pasti bakal dilatih.
1: Diarahin lagi gitu ya.
2: Diarahin lagi juga di Cak Ning Cilik.
3: Sebenarnya tuh kayak mengembangkan potensinya aja juga, sih. Biar kayak ya semakin pede itu aja sih, Kak, yang perlu di highlight ya.
2: Betul. Emang karena dari awal tuh udah benar-benar diajari banget bagaimana cara kita ngobrol di depan orang gitu si Cak Ning Ciliknya.
1: Ya, karena ngobrol di depan banyak orang public speaking itu penting ya.
3: Benar banget.
1: Untuk nanti kedepannya gitu, Ram. Bukan jadi generasi yang malu-malu terus nggak beranian sama orang gitu ya. Betul. Karena kan banyak sekarang kalau suruh ini dikit nggak berani gitu kan.
3: Mungkin teman RRI Pro 2 yang mau apa ya tahu gimana sih cara daftarnya bisa langsung aja di Instagramnya Cak Daning Surabaya. Di situ langsung ada banyak ya, Cak, informasi tentang pendaftarannya.
2: Dan ataupun kalau misalnya mau lihat bagaimana Cak Ning cilik pas tahun-tahun kemarin, bisa langsung cek juga di Instagramnya Cak Ning SBY.
3: Mungkin kalau ada yang kepo tentang gimana sih pemilihannya, itu tuh ada di YouTube-nya Cak Daning Surabaya. Juga ada,
2: gitu. Kalau mungkin mau lihat grand finalnya,
3: grand final ada banget di YouTube-nya Cak Daning Surabaya.
1: Nah, dilihat kira-kira ini strategi apa yang dipakai, kira-kira dari tahapan-tahapannya apa aja gitu kan, bisa dipelajari dari situ ya.
2: Iya, bisa banget.
1: Oke.
3: Harus gimana sih ngomongnya ke orang banyak gitu? Lah bisa langsung aja tonton di YouTube Cak Ning Surabaya.
1: Oke, siap.
3: Sedikit promosi ya.
1: Enggak apa-apa, harus dipromosiin. Ini kalau Cak Ning sendiri terdekat mungkin ada event apa? Kemarin Vaganza udah. Nah. Kalau sekarang Cak Ning Cili aja atau ada lagi enggak?
3: Untuk sementara Cak Ning Cilik, program sementara kerjanya kita sementara yang lagi happening itu ya pembelian Cak Ning Cilik.
1: Oke.
3: Okay. Ya, jadi untuk acara kita yang nanti kita bakal lakuin tuh ada upacara
1: hari jadi
3: ulang tahun Surabaya. Tanggal berapa itu, Cak? Kalau begitu?
2: Tanggal 31
3: Mei. Ya, benar banget 31 Mei.
1: Akhir bulan nanti ya.
3: Akhir bulan nanti.
1: Puncak acara dari hari jadi Kota Surabaya ya.
3: Iya, benar banget.
1: Oke, siap. Oke, Ram, udah mau jam 7. Kita seru banget ngobrol-ngobrol barengan sama Cak Ning.
4: Makanya.
1: Tapi ya gimana ya waktu yang memisahkan. Kayaknya mereka capek juga. Ini tadi ada kuliah enggak?
3: Kalau Cak Gali ada. Iya, karena kan juga masih
2: mahasiswa.
3: Masih baru gitu.
2: Masih kuliah.
1: Ya, masih sibuk lah ya.
2: Semester 4 lagi ya.
3: Semester 4 lagi.
1: Abis abis ini mau kemana? Ke Cak Ning lagi.
3: Iya, pastinya.
2: Karena kita abis ini ada rapat ya.
3: Iya, rapat.
1: Kemarin aku ketemu Cak Risala juga rapat.
3: Benar ya. Cak Risala juga
2: abis ini. Cak Ning itu tiap minggu itu pasti bakal rapat buat bahas programnya kita.
1: Oh, siap. Apalagi ini udah mendekati event ya.
3: Iya, benar banget. Jadi
2: udah harus
1: ya. Baik. Ya udah. Ini sebelum berpisah boleh pesan-pesan Cak Gali sama Ning Farah, boleh pesan-pesan sama yang lagi dengerin tentang apa aja boleh.
2: Oke, siapa dulu nih?
3: Boleh?
2: Ya boleh, kamu dulu aja.
1: Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arean enggak apa-apa, bebas.
3: Ya, untuk topik pada kali ini tuh tadi kan tentang budaya Arean. Kita harus melestarikanlah budaya ini. Jangan malu, harus berani untuk melestarikan budaya itu ya, Cak.
2: Betul, pastinya.
3: Kali. Dan teman-teman juga aku promosi sekali lagi, mungkin yang ada kerabatnya yang umur 8 sampai 12 tahun, bisa langsung aja didaftarin di pemilihan Cak Daning Cilik Surabaya 2026.
2: Oke, siap Ning Farah. Nah, oke, untuk aku Cak Gali di sini. Oke, di sini juga budaya Arean itu juga adalah hal yang paling penting di Surabaya. Itu juga adalah sebagai khasnya di Surabaya. Jadi di sini buat teman-teman jangan malu untuk ngomong Arean di tiap kota. Mungkin kalau mungkin keluar kota jangan malu juga untuk ngomong budaya Arean ya, teman-teman.
3: Iya.
2: Dan juga kalau mungkin teman-teman yang mau daftar Cak Ning Cilik bisa langsung cek di Instagram Cak Ning Cilik Surabaya. Cak Ning Surabaya, seperti itu, teman-teman.
1: Oke, Cak Ning Surabaya. Bisa langsung informasi segala macam, tetek bengek semua di situ. Tapi kalau Cak Gali sama Ning Farah sendiri, media sosialnya apa? Ada enggak?
3: Ada.
1: Apa tuh?
2: Kalau saya Instagramnya naufal.glh.
1: Okay. Naufal.glh. Naufal.glh.
3: Kalau Ning Farah agak panjang dikit sih, Kak. Mungkin cuma Farah Mita, tapi Farah A-nya 2, Mita A-nya 3 gitu.
1: Enggak sih, enggak panjang kok.
3: Iya sih, itu agak sedikit complicated Farah sih. Iya, benar.
1: Aduh, boleh kalau misalnya pengen tahu, pengen kenal sama Cak Gali ataupun Ning Farah ya, Ram ya. Bisa langsung bisa langsung ke Instagram mereka.
2: Yes.
1: Oke. Ya udah, sekali lagi terima kasih.
3: Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 Surabaya.
2: Sekali juga banyak sekali.
3: Iya, banyak sekali insight yang kita dapetin dari sini. Mungkin harapannya juga teman-teman juga terbantu ya dengan apa tadi perbincangan kita tentang topik bahasa Surabaya.
1: Terhibur, termotivasi, terinspirasi juga.
2: Masih juga buat teman-teman di sini yang udah mendengarkan kita dari awal hingga akhir, dari teman-teman live, teman-teman dari Pro 2 dan juga teman-teman dari Instagram maupun TikTok.
1: Oke.
4: Dan jangan lupa belajar bahasa Arean.
2: Salam Arean.
1: Salam Arean. Yaudah, teman Pro 2 kita pamit dulu. Abis ini bakalan ada musik live chat ya.
4: Ya, di tetap, Pro 2 Jakarta ya.
1: Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik
4: kamu.
5: Teman Pro 2, Topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Tim peneliti dari FMIPA Universitas Indonesia berhasil menemukan spesies bakteri baru bernama Thermus javanese sp. Nov yang mampu hidup di lingkungan ekstrim mendekati titik didih air. Bakteri tersebut ditemukan di kawasan geyser Sisolok dan tumbuh pada suhu 45 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 60 dengan 65 derajat Celcius.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah memangkas pagu program makan bergizi gratis pada APBN tahun anggaran 2026 dari semula senilai 335 triliun menjadi 268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Sudi Yudi Sarewa dalam konferensi pers APBN kita edisi Mei 2026 di Jakarta menjelaskan keputusan merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.
1: Info Pro 2.
0: Film Your Michael kembali mencetak pencapaian raksasa di box office global. Film yang mengangkat kisah hidup sang King of Pop, Michael Jackson, kini resmi melampaui pendapatan 700 juta US dollar atau sekitar 12,4 triliun secara global dan menjadi salah satu film sukses di tahun 2026. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro di FM Jakarta.

Ketemu lagi ya bareng sama Kang Kak malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kang Kak hari ini bakal sendirian aja nemenin berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah dateng tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-mm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu banyak kasih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya. Sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila. Yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Lagi OTW, 10 menit lagi.
0: Sampai, Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh. Ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama
1: Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak Fadila, Danish gitu doang. Terus kita nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya kami, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official that song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu. Ya udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana. Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku yang ciptain lagu Dawi juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro,
0: Kak Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak, tolong bikin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Terus
1: aku kirim kan, mungkin Kak Danish juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, "Kak, kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro. Terus juga ada Marsina juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus gitu, simple ini.
1: Kita berdua akhirnya bersyukur. Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
1: kita gak dapet lagu ini loh. Terus dia bilang, "Ya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan. Pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. dari Amsyar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amsyar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu.
1: Betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orang semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner se-supportive dia gitu. Menurut aku dia sangat supportive karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya. Ya,
1: jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara, maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak balap. Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh 1 Mei, oke. Okay. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya di Danish, tapi nanti ya. Ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul yang diciptakan sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andalis juga. Jadi mantap bareng sama kita bertiga dan tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Anis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan rasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya itu sama gak sih ketika ada pengen, pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebut-rebut gue dulu deh gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Ya udah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro, dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request, aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan. Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan, ya kan harusnya ada gitu yang romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu. Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Ya, jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simple tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Produ FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke, okay. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama yeah. sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat
0: ya?
2: Humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, yeah, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad. Cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Yeah, dan lagu right. Simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke

0: R&B ballad gitu.
1: R&B ballad. Yeah,
0: tapi sebelum saya ke dunia dream, saya perform di wedding dulu. Oh. Event corporate bersama dengan band saya.
1: Yeah, yeah. Yeah,
0: jadi dari situ bakat saya dinampak oleh
1: label
0: saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
1: Wah, yeah. Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Mm-hmm. Seru banget. Ketika akhirnya bareng sama Fadilah, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan, coba.
0: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
2: Jaya. Dia juga.
0: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
1: happy, ya?
0: Happy gitu,
2: yeah,
0: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu Simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
1: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu Simple, apa impressionnya?
0: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan Simple, Simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar,
1: ya, lebih megah, ya.
0: Ya, lebih megah, lebih
1: karena ada orkestranya juga di situ.
0: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi Simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
1: Yeah, Fadil seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Ya, akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga, ya kan? Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Produk.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya,
1: mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana
2: soon
0: bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Masih.
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu
2: bukan simple.
0: Tali simple. Sepatu. Malah
2: mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya.
0: Oh, lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikatakan ikat simpul gitu. Ada kesulitan nggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia
1: dengan yes.
0: Singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah kita ngomong Malaysia. Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena. Nama besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini 3 kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Yeah,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaborasi gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya banyak sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku
0: banyak
2: juga
0: ya?
2: Masih tahap si belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa
2: Amin.
0: Tahu tuh,
2: Amin,
0: siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini queennya
1: soundtrack. Soundtrack gitu kan? Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada belum lah dia tuh masih single gitu.
0: Jadi ya setiap katakan adalah doa ya guys.
2: Iya.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang nggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti. Walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila, apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan? Iya. Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu, jadi senang blend, sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media, jadi ramai yang suka, ramai yang support, jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: gak terlalu effort sih sebenarnya. Yeah, kak sebenarnya. Yeah, kita gak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana. Yeah, enggak, alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena? Oh, sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya, harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih, ini bisa dapat part kayak gini, itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording. Bener, ya?
2: Iya. Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Jadi aku kirim aku demo kan?
1: Enggak, iya enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: terus temen-temennya
2: kirim kan?
0: Iya.
2: Dia tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus habis itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah apa-apa. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak ya oke gitu.
0: Iya, gak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot, langsung di direct, cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya, rencananya ya, hari Kamis, Jumat.
1: Besok.
0: Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila, mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Ya. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise, walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12.
0: Trending 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya.
1: Yeah.
2: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya nggak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini, dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh, boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session, sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah, kita akan langsung aja dengerin, ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Seneng banget, aku Dewi Anora bisa nemenin kamu kali ini di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Aku tahu hari ini kamu habis berjibaku dengan yang namanya macetnya kota Surabaya. Nah, mungkin ini udah mulai istirahat, mulai santai-santai di rumah ya teman Pro 2. Aku temenin kamu tentunya dengan lagu-lagu yang enak dan juga asik banget. Selain itu, selama satu jam ke depan sampai jam 9 malam nanti aku bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak-anak muda yang tergabung dalam sebuah komunitas di Charity, Sharing with Community, tentunya sama siapa nanti aku bakal spill ya. Kita dengerin satu lagu yang wajib banget kamu denger di malam hari ini, spesial di Jaga Malam.

0: Charity, sharing with community.
1: Charity sharing with community bareng sama Dewi Anora di sini, teman peradua nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti, ngobrol bareng sama komunitas-komunitas luar biasa yang ada di Kota Surabaya atau bahkan sekitarnya gitu. Kali ini kita kedatangan satu komunitas dari sebuah universitas begitu ya. Tapi kalau di dalam universitas mungkin bisa disebutnya sebagai UKM gitu, teman peradua. Nah, serunya lagi mereka tuh juga salah satu UKM atau komunitas yang bentuknya ya. modelnya itu adalah sama kayak Pro 2 FM alias radio, teman Pro 2. Kita kedatangan teman-teman Radio FEB UNER. Selamat malam.
2: Malam.
1: Jangan nervous. Okay. Kan sudah sering lihat mic ya. Kenapa masih nervous gitu? Ada Zain, Lovina dan juga Indah. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sih kan.
1: Baik semua. Baik. Udah gak ngampus kan di jam-jam segini?
2: Aduh. Udah dong. Udah selesai dong.
4: Udah ditutup kan.
1: Udah ditutup kan. Bahkan jam 5 sore kayak udah tutup semua ya.
4: Iya, udah mulai sepi jam 5 sore.
1: Udah mulai sepi. Ini dari Radio FEB UNER. Boleh disebutin dulu dari Zain, Lovina dan juga Indah, kalian di radio ini sebagai apa? Hanya anggota aja kah atau ternyata ada jabatan khusus juga gitu? Cowok dulu dong.
3: Cowok dulu ya.
1: Iya, kamu kan yang paling ganteng hari ini malam ini ya.
3: Alhamdulillah, selalunya seperti itu.
1: Benar.
3: Oke, mungkin selamat malam ya Kak Dewi dan teman-teman semuanya. Kenalin aku Zain di sini sebagai sebenarnya kalau aku mungkin enggak setinggi Lovin sama Indah ya jabatannya ya.
1: Iya, Lovin memang tinggi sih dia.
3: Waduh.
1: Pasti. Setiap ada event aku sama Radio tuh ketemunya Lovin terus,
3: Lovin terus
1: gitu ya. Benar.
3: Benar. Di sini mungkin aku sebagai staff dari salah satu divisi yang ada di Radio FEB UNER yaitu divisi Public Relation.
1: Public Relation. Betul. Makanya yang ngurusin-ngurusin ya.
3: Visit-visitan itu yang ngurus aku. Kebetulan.
1: Banyak ketemu sama orang penting berarti Zain ya.
3: Alhamdulillah
1: ya.
4: Oh, Zainnya mungkin juga penting kali.
1: Oh iya, gitu. Baik. Kalau Lovin sendiri.
4: Oke, mungkin juga selamat malam teman-teman. Kenalin aku Lovina dan di sini aku sebagai General Manager dari Radio FEB UNAI.
1: Oh, oke. Kalau Indah?
2: Oke, terakhir nih ya Kak ya.
1: Iya, kalau ada lagi sih enggak apa-apa sebenarnya. Enggak ada lagi
2: nih. Ada, ini sebelahku kosong kebetulan.
1: Iya,
2: oke, oke. Terakhir kenalin semuanya, aku Indah, aku sebagai Vice General Manager. Waktunya Lovin kebetulan.
4: Oh. Partner sejati aku.
1: Asik. Jadi kalau bikin project bareng terus gitu ya. Jadi diskusinya.
4: Kita kayak dua sejoli gitu Kak.
1: Aku kira
4: aduh,
1: kayak bawa
4: kan banget ya dua sejoli, tapi enggak apa-apa lanjut Kak.
1: Aku kira kayak bawang merah dan bawang putih, enggak iya.
4: Aduh, kita putih semua.
1: Putih
4: kok,
1: semua. Alhamdulillah. Oh, satunya bawang putih, satunya bawang
3: Bombay.
4: Aduh. Atau mungkin Zain ya? Aja yang bawang Bombay.
1: Oh, bahaya nih kalau Zain jadi bawang putih ya kan. Ini seru banget teman berdua karena dari suaranya mereka-mereka ini udah bulat seperti penyiar gitu. Saya merasa akan tersingkirkan dengan adanya mereka.
4: Aduh, enggak kok Kak, tenang aja Kak.
1: Nah, tapi kalau ngomongin IRI Radio FEB UNER, yang jadi patokan setiap kampus ada radionya itu adalah jurusan-jurusan atau fakultas-fakultas yang berhubungan dengan komunikasi, ya kan?
2: Betul.
1: Mungkin ini aku pernah tanya sama teman-teman iRadio waktu kita ketemu ya. Cuman kan itu kan off air ya teman berdua. Nah, mungkin teman berdua supaya tahu aja kenapa kok akhirnya FEB ini punya radio gitu loh. Siapa nih mau jawab? Lovina atau siapa?
4: Lovin. Oke, mungkin aku mau jawab. Jadi sebetulnya emang kalau misalkan kita lihat UKM radio itu banyaknya di jurusan kayak ilmu komunikasi,
1: iya,
4: gitu ya Kak. Cuma emang kalau misalkan dari sejarahnya iRadio sendiri itu awalnya dibentuk karena kita di mahasiswa, di kalangan mahasiswa FEB itu kita menemukan banyak banget orang-orang yang ternyata minat di bidang public speaking gitu
1: okay.
4: Kak. Nah tapi kan dulu belum ada wadahnya nih, belum ada UKM yang emang fokusnya di bidang public speaking. Jadi makanya kita berusaha untuk akhirnya membuat sebuah komunitas atau sebuah wadah yang akhirnya bisa semacam menjadi tempat teman-teman untuk melatih public speakingnya sama juga mengekspresikan suaranya di situ.
1: Oh gitu ya. Jadi walaupun mungkin jurusannya nggak sesuai, tapi ternyata banyak yang minat juga.
4: Yeah.
1: Termasuk kalian bertiga ini.
3: Betul.
1: Iya kan. Ini dari FEB semua kan berarti ya?
3: Iya pastinya.
1: Iya dong. Gak mungkin dari fakultas lain kan? Gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih dari fakultas lain itu juga ikutan gabung gitu guys?
2: Gak mungkin.
1: Gak mungkin. Bener-bener FEB aja.
4: Ya karena emang bener-bener berada di bawahnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu sih Kak.
1: Kasian banget ya yang jurusan lain ya.
4: Tapi ada kok Kak juga.
1: Ada
2: di FISIP ya. Ilkom.
1: Kalau itu harus memang harus ada.
2: Iya sih benar setuju.
1: Wajib ya. Mungkin fakultas-fakultas lain yang ternyata punya gitu kan, punya basic public speaking dan sekarang kok fakultasku enggak ada ya gitu, pasti iri kan.
3: Iri betul.
1: Suruh bikin tempat berdua. Nah, tempat berdua kalau mau tanya sama Zain, Lovina, sama Indah juga, mereka dari Radio FEB UNER, khususnya kamu nih anak-anak UNER yang ternyata baru tahu kalau di FEB tuh ada iRadio gitu ya, UKM yang kayaknya cocok sama kamu gitu. Tanya aja langsung lewat WhatsApp 081908952, boleh DM Instagram di @pro2rrsb atau aplikasi RRI Digital. Tentunya dijawab nanti sama mereka bertiga, bukan aku yang jawab ya. Mereka pakarnya dari Radio FEB UNER. Nah, kalau kalian semester berapa nih? Zain, coba.
3: Wah, kalau kita kebetulan sama ya.
1: Oh, sama.
3: Satu tingkatan. Jadi kita dari angkatan 2024 dan sekarang udah di semester 4.
1: Oh, semester 4.
3: OTW semester 5.
1: OTW begitu ya. Oh, berarti sama-sama semester 4, jurusannya pasti berbeda dong.
2: Beda.
1: Jurusan apa nih, Zain?
3: Aku dari akuntansi.
1: Akuntansi, gitu. Malahan.
3: Iya. Agak enggak nyambung ya.
2: jauh banget.
1: Kayaknya agak sedikit hitung-hitungan ke komunikasi ya jatuhnya gitu. Oh, anak akuntansi bak pintar ngitung berarti ya?
3: Mungkin. Amin.
1: Tapi kamu anak akuntansi masuknya malah jadi public relation ya.
3: Public relation.
1: PR ya kan? Yes. Agak ngelu gak sih Sakjani Zain?
3: Enggak ya? Lebih enjoy di PR kayaknya daripada di akuntansi kayaknya.
1: Merasa salah jurusan gak jadinya?
3: Itu udah dari awal.
4: Ternyata.
1: Oh, ternyata ada keresahan hati juga ya Zain ya. Yeah, oh gitu. Berarti kalau Lovina jurusannya apa?
4: Kalau aku dari ilmu ekonomi.
1: Ilmu ekonomi.
4: Beda juga ya Kak, kayak.
1: Beda.
4: Jauh banget.
1: Tapi masih jauh Zain kayaknya.
2: Jauh Zain ya. Dendrofnya sudah di Zain.
1: Iya. Kalau Indah?
2: Kebetulan sama kayak Zain nih.
1: Oh, sama akuntansi juga. Kenapa nih anak akuntansi malah milihnya?
4: Kenapa ya anak akuntansi?
1: Atau karena memang udah capek dengan menghitung gitu.
2: Jujur emang menurutku ya benar sih Kak, capek dan kita butuh dari sekian banyak UKM atau UKF ataupun apapun ormawa yang di FEB, yang paling menyenangkan ya cuman radio. Bener banget. Itu yang bikin aku masuk radio. Karena yang lain tuh kayak capek bikin mikir lagi.
1: Iya benar-benar.
2: Bikin proker lagi atau apapun lagi, sedangkan di sini tuh kayak kita bisa ya nyantai ngobrol.
1: Karena kalau istilahnya setiap fakultas tuh UKM-nya kadang member-member sama mata kuliah ya.
2: Iya benar.
1: Dan aku yakin di mata kuliah kan gak ada yang namanya ilmu komunikasi gitu
2: ada.
1: Kan
2: gak ada dong, gak ada benar.
1: Nah ini kalau ngomongin masalah sebuah radio yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, apa yang kalian lakukan di awal istilahnya supaya kalian paham dulu nih tentang dunia radio, karena ya itu tadi kalian dalam kuliah tidak ada mata kuliah itu gitu loh. Tapi apa yang akhirnya di dalam iRadio ini kalian dapatkan atau kalian lakukan dulu gitu? Mungkin Indah?
2: Waduh,
1: iya dong, langsung.
2: Panjang ya, ini gak pertanyaannya apa. Panjang
1: ya,
2: ya
1: memang suka yang panjang-panjang ini loh pertanyaannya teman berdua ya.
4: Pertanyaannya
1: maksudnya. Indah, bener-bener ketawa aku telat ya.
4: Agak belum.
1: Iya, gimana.
2: Oke, mungkin kalau jadi kalau mungkin apa yang aku dapatin ya di udah jelas gitu bedanya dari ormawa lain ya, di sini kita bisa ngembangin yang tadi udah Zain bilang gitu terkait public speaking kita. Terus kita juga diajarin gimana caranya mungkin selain public speaking yang emang dicecer dari awal ya, kita juga organisasi juga tetap jalan gitu. Jadi walaupun tujuan utama kita adalah belajar public speaking apapun itu sebagainya, tapi kita juga mempelajari hal lain gitu. Mungkin dari segi kayak kepemimpinan, terus kayak apa yang namanya kayak bareng-bareng gitu, gimana cara kita untuk mengatur orang dan lain sebagainya. Iya, leadership atau apapun itu kan kita juga belajar di sini. Apalagi proker kita itu nggak cuman ya yang utama di radio kan siaran, tapi kita juga banyak gitu Kak. Jadi kita bukan hanya fokus siaran aja, tapi yang tadi bilang kayak e-visit, kita juga ngakuin visit. Iya, kita juga ada e-reaction, kayak kita ngunjungin ke sebuah tempat, kita ngelakuin apapun itu. Jadi kayak ya sebenarnya kita juga ngadain ini ya, apa namanya, seminar. Jadi kayak banyak hal yang bisa kita pelajari gitu di e-radio ini gitu.
1: Oke, nah kalau setiap komunitas tuh kan pasti ada apa ya istilahnya tuh penggerak utama ya. Mungkin kalau di dalam kampus sendiri mungkin ada dosen yang ternyata ada di dalam itu juga. Kalian juga ada dosen yang di dalam e-radio ini kan?
4: Ada dosen pembimbingnya juga.
1: Nah, apakah dosen pembimbing kalian ini juga dari FEB atau bahkan dia dari fakultas lain?
4: Dari FEB juga.
1: FEB juga.
4: Ya, tapi kan dosen manajemen, Kak.
1: Manajemen. Iya. Tapi beliaunya memahami ternyata tentang seputar radio dan juga public speaking begitu.
4: Cukup memahami dan juga dosennya itu tipe yang kayak Gen Z banget gitu loh, Kak. Jadi asik banget kalau misalkan diajak ngobrol gitu. Jadi cocok banget lah sama e-radio ini.
1: Oke, makanya e-radio juga akhirnya bisa bertahan sampai sekarang karena juga yang ngebimbing nih anaknya asik juga gitu ya. Dosennya asik juga gitu. Oh, dosen manajemen malahan.
4: Iya,
1: ya.
4: Iya, dosen manajemen.
1: Oke, kalau sampai saat ini yang sudah tergabung dalam e-radio ini ada berapa mahasiswa berarti?
4: Kalau untuk periode ini termasuk aku ya, Kak.
1: Iya dong.
4: Aku itu 49 orang.
1: Ih, banyak ya?
4: Banyak. Jadi kelihatan banyak tuh, Kak, banyak yang minat.
1: Nah, bener. Karena biasanya aku kalau tahu tuh UKM-UKM yang seperti ini tuh biasanya gak sampai 50, bahkan yang paling cuma 30-an, 20.
2: Itu aja ada yang ditolak, Kak.
1: Nah,
2: izin.
3: Aduh. Ternyata
1: saking,
3: ya,
1: saking banyaknya ya.
3: Iya.
1: Apa yang akhirnya, pasti ada seleksi kan, seleksi dan segala macam. Apa nih yang jadi istilahnya penilaian utama kamu bisa nih masuk e-radio gitu?
4: Oke, kalau untuk syarat masuknya atau kayak kualifikasinya tuh apa aja sih sebetulnya tergantung pilihan divisinya, Kak, tergantung dia memilih divisi apa. Nah, kita tuh punya divisi program director itu semacam jantungnya gitu ya, Kak. Kalau misalkan di radio kayak bagian ngurusin penyiaran, terus juga podcast karena kita juga ada program kerja podcast. Nah, kalau misalkan untuk divisi yang seperti itu memang ada semacam seleksi khususnya pada saat interview. Semuanya memang mengalami interview, tapi untuk yang program director ini dia itu nanti pada saat interview kita semacam kasih challenge. Iya, challenge, betul. Kita kasih semacam challenge kayak ayo kamu coba podcast gitu. Jadi benar-benar mendadak terus kita coba minta dia untuk bikin podcast atau enggak kalau misalkan dia memang minatnya di announcing atau penyiaran, kita juga minta dia untuk langsung coba untuk menjadi penyiar sekarang gitu.
1: Berarti memang ada tes-tes khusus untuk bagian-bagian khusus begitu.
4: Jadi untuk tiap divisi emang beda-beda sih, Kak, untuk kualifikasinya atau kriteria yang kita pingin itu beda-beda.
1: Kalau sampai saat ini banyak, berarti ada berapa divisi tuh kalau di e-radio? Coba.
4: Kalau untuk divisi kita ada 5 divisi.
1: Ada apa aja?
4: Oh, disebutin juga.
1: Iya dong, biar tahu nih.
4: Kepanjangannya atau pendek-pendeknya aja, Kak?
1: Terserah deh, kepanjangannya aja.
4: Iya, nanti gak ngerti juga kalau pendek-pendek ya. Oke, yang pertama tadi program director. Itu untuk internalnya kita, itu program director. Terus kita juga ada human resource development. Terus yang terakhir kita ada maintenance and property untuk mengurusi operasional dan juga inventaris. Terus untuk di divisi bagian eksternalnya kita ada itu kayak Zain ini public relations, sama satunya itu media kreatif atau untuk mengurusi media dan juga social medianya iRadio.
1: Ini berbagai macam divisi begitu ya.
4: Betul.
1: Setelah seleksi kemarin, oprek kemarin, kira-kira paling banyak yang diminati sama mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di radio tuh di divisi mana coba?
2: Jelas sih kalau itu ya, Kak.
1: Yang mana yang jelas itu, ini?
2: Udah pasti ya satu, program director. Karena program director. Orang tuh
3: radio banget.
2: Iya, itu radio banget. Orang tuh banyak banget pengen masuk program director nomor satu. Yang kedua PR, public relation. Karena PR ini ya mungkin general ya, Kak, ya. Maksudnya enggak radio banget tapi juga kegiatannya menyenangkan. Apalagi di PR itu banyak proker yang menyenangkan.
3: Menyenangkan banget.
2: Iya.
1: Coba kita tanya Zain.
2: Iya, betul, betul.
1: Apa yang menyenangkan, Zain? Coba. Menurut kamu proker apa yang menyenangkan di divisi kamu?
2: Dan prokernya paling banyak, Kak.
1: Nah, ya, FYI. Gitu ya. Sepertinya ya, makanya kayak beban banget nih dia di sini gitu. Gimana, Zain?
3: Iya, sebenarnya proker PR ini ya sebenarnya itu emang asik dan banyak banget, tapi mungkin ya banyaknya kebanyakan, tapi nggak apa-apa sih karena lumayan enjoy gitu sebenarnya di divisi PR. Ada kayak visit yang pertama, visit ke radio kampus lain. Kemarin kita udah sempat visit ke UPN, nggak, ke EK UPN Jawa Timur. Terus kita rencana juga visit ke radio komersial kayak RRI ini, terus
1: ya, radio-radio lainnya.
3: Iya,
1: jangan disebutin radio. Yang radio lain.
3: Iya, okay. Radio lainnya maksudnya. Sama mungkin di terus PR itu ada program Pengmasnya juga. Program Pengmas itu e-reaction namanya. Itu nanti adalah tempat kita bakal berkunjung dan kita bakalan main-main di situ kurang lebih.
1: Ada refreshingnya juga lah ya, sedikit betul. Gitu ya.
3: Terus sebenarnya kalau proker mungkin PR itu ada satu lagi, itu namanya voice up yang seminar itu. Kalau sisanya mungkin agenda-agenda ya, kayak partnership, terus bikin konten, di-upload, dan lain sebagainya seperti itu.
1: Kamu akhirnya di divisi kamu ada berapa tim nih yang bareng sama kamu?
3: Kalau anggota ya mungkin anggotanya itu ada 7 staff sama 3 BPH-nya.
1: Oh, berarti sekitar 10-an.
3: 10 orang betul.
1: Kamu ngerasa terbantu enggak akhirnya Zen, walaupun kayaknya PR nih banyak ya agendanya, prokernya gitu.
3: Menurutku terbantu banget sama staff-staff yang lain itu karena ya emang mereka gercep terus orang bener lah bisa dibilang.
1: emang ada yang orang enggak bener Zain. Gimana?
3: Ini agak personal ya kayaknya ya. Jangan deh.
2: Aduh, definisi orang bener.
1: Ini kayaknya teman berdua yang dari radio dengerin siapa nih?
3: Aduh,
1: orang
3: takut,
1: yang enggak bener nih kata Zain gitu. Tolong ditandain ya Zain ini ya teman berdua ya.
3: Enggak bener semua kok.
1: Bener
3: tapi
1: semua, ya
3: kebantu banget lah intinya.
1: Oh, kamu udah berapa lama berarti menjadi seorang PR di radio ini? Dari awal semester kamu udah gabung atau gimana?
3: Aku dari ini kan ada baru ganti kepengurusan itu di Februari ya, dan aku baru tahun ini sih join, dan baru tahun sebelumnya aku belum ikut radio, dan baru ini aku
1: baru
3: ikut.
1: Ini yes. Baru masuk, baru gabung udah terbebani enggak sih Zain?
2: aku liatin nih jawaban Zain.
1: Langsung diliatin sama lo.
3: Enggak sih kalau terbebani, kebetulan kan aku jadi PIC di satu prokernya PR yang paling awal ya, e-visit yang kemarin kita lakuin ke kampus sana itu menurutku asik-asik aja dan gak semembebani itu karena mungkin aku sendiri udah berpengalaman ya.
1: Ada agak sombongnya Zain ini ya sama berdua ya. Oh, jadi kamu memang sudah berpengalaman sebelumnya gitu. Apa jangan-jangan kamu masuk PR ini menawarkan diri sebenarnya? Aku enggak aja kok yang PR gitu. Enggak ya. Pasti lewat seleksi lah ya
3: seleksi,
1: semuanya
3: betul.
1: Itu. Waduh, seru banget teman berdua kalau ngomongin masa-masa kuliah ya.
3: Iya,
1: anak-anak muda kalau memang masih istilahnya masih kuliah, masih belum punya tanggung jawab yang begitu berat dalam kehidupan ini, kayaknya wajib bergabung sama UKM yang memang asik ya, kayak radio ini gitu. Nah, yang jadi pertanyaan paling penasaran begitu ya, radio ada radionya kan berarti? Ayo.
2: Waduh.
1: Ada radio kan, ini kan radio kampus, berarti ada radionya di kampus kan? Gimana?
4: Kita biasanya kalau siaran itu cuma terbatas sampai di kantin aja.
1: Oh ya bagus dong itu.
4: Iya.
1: Berarti kan ada.
4: Ada.
1: Oh berarti memang ada. Disiarkannya di
3: FAB kantin aja.
4: Kantinnya FAB.
1: Kantin FAB. Kantin FAB. Itu yang datang pasti anak-anak FAB atau dari luar fakultas biasanya.
4: Tapi biasanya ada dari luar. Juga yang kayak makan di situ gitu. Teman-temanku kadang juga yang dari FH bahkan itu malah ke kantin FAB terus dengerin kita akhirnya gitu.
1: Dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Kita mulainya dari jam 9. 9 pagi sampai jam 3 sore.
1: Oh, jam 9 pagi sampai jam 3 sore begitu. Karena mungkin itu adalah jam-jam rawannya kampus ya.
4: Iya, dan rame-ramenya.
1: Rame-ramenya kampus juga dan juga kantin gitu. Betul. Berarti terfokusnya hanya di kantin atau ada beberapa titik spot yang akhirnya dikasih sound untuk bisa terdengar suara kalian gitu.
4: Fokusnya masih di kantin sih Kak, tapi ya semoga kalau fakultas berbaik hati boleh kali untuk ekspansi lebih luas gitu.
1: Bener, jangkauannya diperluas. Kalau bisa juga akhirnya bisa jadi sebuah radio yang konvensional juga loh. Siapa tahu ya kan.
2: Kita sedang mengusahakan sih Kak, kebetulan.
1: Karena beberapa kampus aku lihat sudah ada yang seperti
2: itu sudah,
1: sih.
2: Iya sudah, gitu. Kita emang semoga ya tahun ini kecapai.
1: Amin.
2: Itu salah satu tujuan kita itu Kak. Salah satu goals kita di e-radio tahun 2026 ini adalah kita bikin
3: komersial.
2: Yang komersial, yang bisa dengerin oleh masyarakat luas,
1: ya.
2: Benar.
1: Bagus banget nih teman berdua. Itu sebuah kemajuan yang akhirnya bisa terkenal di mana-mana kan. Karena gini, banyak juga radio-radio kampus yang memang terfokus aja di kampus aja gitu.
2: Benar.
1: Ya memang tujuannya untuk di kampus
2: sih,
1: tapi
2: gak
1: ada salahnya kalau kita bisa didengar di masyarakat luas gitu kan.
4: Betul banget.
1: Karena itu juga challenging untuk penyiar-penyiar dari kampus ya kan.
2: Betul.
1: Duh, ya apa iki aku siaran di rungokno wong akeh sak dunyo. Bayangin teman berdua ya kan.
2: Itu jadi lebih ini dong, jadi lebih apa namanya orangnya jadi
1: tertantang, iya, ya kan? Ya dicoba aja, boleh, semoga aja ya bisa terus
2: berarti. Amin.
1: Berarti ini
2: masih develop sih kak, masih kebetulan. Gitu iya, ya. Jadi kan sebelum kebetulan kita masih ngedevelop web, jadi supaya kita juga bisa dilihat orang luas, kita ada webnya nih. Nah di webnya nanti bakal dimasukin oleh link yang bisa dengerin sama masyarakat luas gitu.
1: Ah,
2: itu yang ngurusin MNP, makanya kita bentuk divisi maintenance and proper.
3: Itu divisi baru.
4: Divisi baru kak.
1: Oh, divisi baru.
4: Iya. Jadi tahun lalu emang belum ada gitu.
1: Sekarang dibentuklah seperti itu biar ada peningkatan-peningkatan dalam hal-hal digital juga.
4: Iya, yeah, betul.
1: Dan juga keinginan-keinginan supaya bisa jadi sebuah radio yang komersial juga gitu. Karena siapa tahu kan bisa dapat cuan juga dari situ. Iya kan. Tujuannya itu aja loh sebenarnya tuh berdua. Iya. Enggak usah yang lain-lain. Nanti kita ngobrol lagi sama Zain, Lovina dan juga Indah dari Radio FEB UNER Teman Pro 2. Kalau kamu mau gabungan untuk tanya-tanya sama mereka, boleh banget, kita tungguin sampai nanti menjelang jam 9 malam.

gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2026 makin dekat. Dan maskot resminya sudah hadir nih teman bro dua. Karakter yang langsung mencuri perhatian. Desain yang fresh, penuh warna, dan membawa semangat dari tiga tuan rumah sekaligus ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maskot ini jadi simbol euforia Piala Dunia tahun ini loh. Hadir di berbagai momen dari stadion sampai ke layar digital. Dan langsung ramai dibahas di mana-mana. Ekspresinya khas, gayanya unik, dan cepat jadi favorit para penggemar juga tentunya. Mau tahu cerita di balik maskotnya, makna desainnya, dan kenapa karakter ini jadi representasi Piala Dunia 2026? Dengerin terus Pro 2 RRI Surabaya, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Charity, sharing with community.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Charity Sharing with Community di Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada aku Dewi Anora dan juga teman-teman dari iRadio FEB UNER. Masih ada Zain, Lovina dan juga Indah. Masih semangat teman Pro 2?
2: Semangat dong.
1: Iyalah.
3: Masih siang kak?
1: Oh benar. Walaupun sudah malam tapi semangatnya harus semangat pagi.
4: Betul.
1: Ya.
4: Semangat pagi.
1: Ini adalah jokes-jokesnya anak kampus biasanya teman Pro 2. Yang gak bisa morning person dipaksa morning person.
3: Waduh
1: biasanya.
3: Relate banget lagi.
1: Relate ya kan. Mahasiswa-mahasiswa muda apalagi maba-maba ya. Masih semester 4 itu kan masih muda-muda banget ya kan.
4: Maba banget.
1: Tapi kalau ngomongin masalah siaran gitu, akhirnya sampai saat ini kalian yang udah bergabung di iRadio itu apakah

0: memang sudah memahami banget dalam dunia siaran, pakemnya seperti apa? Apakah sudah memahami banget satu-satu? Aku maunya satu-satu dari Zainah.
1: Oke, ternyata.
2: Oke, okay. Kalau ngomongin soal pengalaman ya Kak, mungkin karena aku sendiri tuh baru banget ini join di radio, jadi kayak ya mungkin aku cuma tahu sekedar ngomong yang tertata atau lancar tuh kayak gimana. Tapi kalau sampai ke teknik siaran yang harus seperti apa, atau kayak gak boleh ini loh, gak boleh ini loh, itu tuh aku juga belum sememahami itu. Mungkin dan join Air Radio ini adalah salah satu mungkin tahapan atau usahaku untuk supaya bisa memahami dan bisa lebih jago lah, bisa dibilang, di siaran-siaran kayak gini.
0: Oke.
2: Kalau dari aku sih itu.
0: Oke. Kalau Lovin kayak gimana?
1: Kalau dari aku, karena sebelumnya sudah di radio ya Kak, atau maksudnya ini kan tahun kedua aku di sini, itu cukup memahami. Tapi mungkin kalau misalkan yang benar-benar secara profesionalnya itu masih kurang-kurang gitulah Kak intinya. Tapi sejauh ini kalau misalkan untuk semacam apa ya, kayak dasar-dasarnya aja gitu Kak, mungkin udah ngerti, udah cukup ngerti. Karena kan dulu juga Kak Dewi sempat sharing juga tadi di radio.
0: Jadi kebongkar nih. Nah, itu jangan jadi rame-rame lah. Takut ada kampus-kampus lain yang melirik aku.
1: Aduh,
0: itu.
1: Job baru.
0: Takut kampus lain ikutan gitu. Cukup Uner aja, woi.
2: Eksklusif.
0: Iya benar. Oh gitu ya. Jadi kamu ya sama seperti Zain juga begitu. Ya, tapi kan masih mau belajar juga istilahnya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Belajar terus.
0: Belajar terus. Kalau Indah gimana?
3: Kalau aku, kebetulan tuh aku juga sama Elovian sebenarnya kayak.
0: Kamu apa apa sama kayak dia ya?
3: Iya.
0: Bener-bener kayak saudara kembar jadinya kalian berdua.
3: Ya kebetulan aku juga tahun kedua Kak, dan kita kebetulan dulu di divisi yang sama juga.
1: Divisi
3: yang
1: sama
3: di program director. Cuman kebetulan kalau program director dulu kita tuh kepisah. Jadi aku tuh lebih ke arah yang liputan-liputan yang kayak
0: cari
3: yang
0: informasi ya di luar.
3: Terus kayak bikin recap video dari apa sih, recap berita
0: ya,
3: gitu-gitu Kak. Jadi aku bukan yang spesialisasi siaran. Gitu. Kalau Vin kan dulu siaran ya kalau enggak salah ya.
1: Iya, kalau dulu aku yang paling sering siaran.
3: Nah, iya, jadi aku jarang banget nih megang yang namanya mix siaran atau apapun itu. Jadi mungkin kalau misal dibilang pengalamannya gimana ya kurang lebih sama gitu. Gitu aja sih. Jadi kayak apa ya? Tapi aku maksudnya kayak tahun kedua ini aku pengen belajar dan pengen ngubah Air Radio itu ke arah yang lebih baik lagi. Tujuannya kenapa kalau kita 2 tahun
0: ya. Makanya kenapa lanjut ya?
2: Kan berdedikasi.
0: Kan biasanya mahasiswa kalau masuk UKM boleh kan berganti UKM atau akhirnya keluar dari UKM itu. Kan?
2: Boleh.
0: Makanya untuk Lovin dan juga Indah masih bertahan sampai di tahun kedua ini. Yeah. Kira-kira Zain akan bertahan terus?
2: Oh.
0: langsung ditodong ya. Zain gimana langsung?
2: Kayaknya kalau UKM ini ada batasnya sih Kak, semester.
0: Iya, sampai semester 5 ya.
3: Ini 4 tahun
0: terakhir.
3: Kalau 5 itu kita udah KKN.
0: Oh iya benar. Tapi untuk jadi pengurusnya kan sebenarnya. Tapi kalau masih dalam tergabung untuk ikut kegiatan atau mungkin nimbrung-nimbrung masih boleh kan sebenarnya?
2: Boleh. Nimbrung tipis-tipis lah.
0: Iya benar, jangan tebel-tebel lah ya. Oh gitu, karena mungkin tahun terakhir jadi harus dimaksimalkan juga ya, supaya nanti di bawah-bawahnya juga bisa ngikutin lebih maksimal lagi.
1: Iya benar banget.
0: Oh, sedih enggak sih kalau istilahnya gabung sama sebuah komunitas yang benar-benar kalian cintai tapi hanya ada batasannya gitu sebenarnya gitu.
3: Lovin.
2: Oh, Indah enggak mau jawab itu kayaknya.
0: Takut nangis kalau Indah ya berpes.
1: Ditodong ke aku nih.
0: Gimana?
1: Kalau dari aku sebetulnya sedih sih Kak. Soalnya kan emang kalau misalkan kita udah benar-benar enjoy banget di organisasi itu, apalagi sama teman-teman kita juga. Aduh, itu pasti kayak ada rasanya, pasti kayak ada hubungannya gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti kita demis gitu, pasti ya sedih sih, pasti
0: sedih. Ya ini karena tuntutan kuliah ya istilahnya, semakin tinggi semester kan banyak kegiatan juga. Betul. Ya
1: mikirin masa depan juga.
0: Berat ya. Pemikirannya udah ke masa depan gitu tuh Pak berdua. Tapi kalau ngomongin siaran juga, ini kan masih aktif juga berarti ya. Jam 9 sampai jam 10 masih aktif. Senin sampai Jumat dong.
1: Tapi kalau kita di hari Rabu itu karena kita online, jadinya kita nggak ada siaran di hari Rabu sih.
0: Jadi kuliahnya masih online.
3: Hanya Rabu sih,
1: hanya Rabu kita ada efisiensi gitu-gitu.
0: Iya benar, sini juga ada kok.
1: Jadi kita cuma di hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat.
0: Oh, itu dari jam 9 sampai jam 10 berapa shift berarti?
1: 9 sampai jam 3, Kak.
0: Enggak, maksudnya gantian shift-nya atau ya, cuma satu penyiar aja?
1: Iya, gantian 3 kali intinya.
0: 3 kali.
1: Udah mau jelasin katanya.
0: Iya, coba indah-indah gimana.
3: Iya, boleh deh, boleh. Jadi, yang satu, segmen 1 tuh jam 9 sampai jam 10. Terus yang segmen 2 itu kita mulai dari jam 12 karena itu udah istirahat kan.
0: Iya, iya.
3: Jam 12 sampai jam setengah 2, 1 jam setengah. Terus yang terakhir itu tadi sebenarnya salah Lovin bilangnya. Tadi kan jam sampai jam 3, sedangkan kita itu jam 3 sampai jam 4.
0: Oh, gitu.
3: Karena
0: gimana Lovin ini?
3: Karena jam 3 itu kita udah masih kelas, tuh mentok jam 3 kelas, habis itu kosong. Udah istirahat yang pergantian kelas. Nah, itu kita baru mulai siaran di situ.
0: Dari jam 3 sampai jam 4 berarti kan. 3 shift berarti ya.
3: Iya, 3 shift. Dan per shift-nya itu ada 2 orang yang siaran. Jadi ada tandeman gitu biar enggak sendirian.
0: Iya benar, karena memang kalau ngomongin seorang penyiar teman Pro 2 ya, kalau meniti karir di awal menjadi seorang penyiar sendirian itu memang berat. Gitu. Tapi memang ujiannya di situ, gimana caranya kita menjadi seorang penyiar yang sendirian tapi bisa membawa suasana untuk pendengar kita juga masih asik gitu, iya. Tapi awal mula di tandem itu juga nggak apa-apa karena tektokan itu juga perlu teknik ya, teman Pro 2 nggak asal aja gitu.
3: Selain itu tujuannya biar kita saling kenal kan.
0: Iya benar.
3: Jadi ada iya, nggak cuma divisi. Misalkan siapa namanya ini?
0: Zain.
3: Oh iya, Zain.
2: Maaf, Zain. Jujur.
3: Jadi mungkin Zain kan PR. Jadi nggak cuma dia gabung sama PR.
0: Terus
3: gabung sama yang medcare tadi, sama maintenance and property.
0: Jadi semuanya bisa jadi penyiar ya?
3: Iya.
0: Bisa. Bukan karena apa tadi, divisi apa?
3: Program director aja.
0: Bukan. Oh, berarti semuanya digilir begitu.
3: Iya, karena biar nyobain aja sih.
1: Kita juga sengaja untuk partnernya itu dari divisi lain gitu.
0: Jadi beda-beda begitu ya. Oh, betul. Jadi biar bisa saling sharing pengalamannya juga beda gitu ya. Nah, cara membagi waktunya dan mengatur jadwalnya, karena kan pasti mahasiswa kan berat padet itu. Kuliah ya kan.
3: Bener.
0: Aku yakin pusing, sini aja juga pusing kalau ngatur jadwal. Gimana mahasiswa nih, coba okay, gimana?
3: Aku dah.
0: Oleh aku enggak kali.
3: Kebetulan aku yang megang
0: jadwal.
3: OPD. Iya, yang program director tuh aku yang megang. Jadi kalau bagi jadwal emang enggak susah, Kak, karena kan satu, kita dari tadi apa namanya, prodi yang beda-beda.
0: Iya, benar.
3: Iya kan, ada ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen, ekonomi Islam. Nah, di mana ya pasti punya jadwalnya masing-masing.
0: Yeah.
3: Nah, step yang pertama kita harus minta jadwal mereka dulu. Jadi kita ngerekap jadwal mereka, terus habis itu baru kita bagi. Jadi untuk yang segmen pertama yaitu jam 9 sampai jam 10 itu orangnya tidak boleh kelas pagi dan kelas yang menjelang siang. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang dia enggak boleh kelas. Terus yang jam 12 sampai jam setengah 2 itu dia yang jam mau menjelang siang jam 9 sampai jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3 dia enggak boleh kelas. Gitu. Terus yang sore itu dia enggak boleh kelas dari jam 12 sampai yang siang ke sore sampai jam 5 itu dia enggak boleh.
0: Ini
3: kelas.
0: Ini disclaimer ya teman Pro 2, bukan enggak boleh kelas tapi jadwalnya jangan sampai ya.
3: Iya.
0: Dia tadi udah pegang jadwal. Karena kalau dia enggak boleh kelas, bolos terus kuliahnya berarti ya.
1: Iya kan? Kita maksa dia enggak boleh kelas.
3: Maaf, mungkin salah ya.
0: Iya begitu. Oh, berarti memang dipegang dulu jadwalnya teman-teman ini.
1: Kita juga sesuaikan karena kita bikin 3 shift itu kan juga menyesuaikan dari jadwal kuliah juga kan.
0: Apalagi istilahnya hampir setiap hari kecuali Rabu Sabtu Minggu kan ya. Itu juga cukup bikin puyeng ya.
3: Bikin puyeng anak PD itu, Kak. Iya, revisi berkali-kali.
0: Benar-benar. Itu apalagi kalau belum mungkin ada agenda lain nih teman-teman yang radio, ternyata aku enggak bisa nih. Ada yang gitu juga.
3: Ada.
0: Tapi boleh.
3: Ada SOP.
1: Pasti kita ada sistemnya, Kak. Kalau misalkan kayak gitu,
0: gimana tuh? Bagaimana bawang merah bawang putih? Iya. Apa Zain aja yang jawab?
2: Enggak ya, kakaknya lebih paham.
1: Oke, kalau misalkan emang ada yang gak bisa, itu kita punya SOP. Pokok mereka harus cari penggantinya sendiri. Jadi bukan dari teman-teman PD yang ribet untuk cari penggantinya, tapi dia harus cari penggantinya. Nah, terus nanti pada saat dia mencari pengganti, jadwal yang pengganti tersebut itu nanti digantikanlah sama yang gak bisa itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak saling tukeran jadwal gitu,
0: aja gitu. Iya. Sama ternyata sistemnya sama di sini teman Pro 2. Iya, karena mungkin memang sistemnya harus seperti itu sih ya. Balik lagi, menjadi seorang penyiar itu bukan hanya kita sebagai profesi aja tapi tanggung jawab gitu ya. Walaupun kalian masih mahasiswa itu juga tanggung jawab kan. Ya. Itu siapa tahu nanti di kemudian hari ternyata benar-benar menjadi seorang penyiar ya, itu tanggung jawabnya seperti itu. Banyak yang harus ditanggung jawab. Tawa berdua. Berarti istilahnya 49 orang itu nantinya juga akan merasakan berarti ya.
1: Betul.
0: Menjadi penyiar.
1: Semua-muanya.
0: Oh, semua-muanya.
1: Walaupun mungkin ada yang kadang kayak aduh enggak mau siaran gitu. Apalagi takut. Divisi-divisi yang mungkin emang bukan benar-benar fokus di bidang siaran gitu loh, Kak. Tapi kita kan emang kayak
0: oh iya gak bisa dong gitu ya.
3: Iya dan mungkin ini sih Kak mau nambahin. Kalau misalnya dari PD sendiri kita biasanya milih orangnya tuh yang kayak oh kelihatannya nih pinter ngomong sama yang kayak kurang ngomong. Jadi kita gabungin supaya dia juga belajar gitu. Jadi ada balance-nya itu sih Kak gitu.
0: Iya sih biar gak ada gap juga ya istilahnya. Eh aku yang bisa ngomong nih kamu jangan ngomong ya gitu. Enggak dong ya. Tapi diajarin ya. Bareng-bareng gitu. Nah setiap radio itu pasti punya program ya. Dalam setiap segmennya begitu shift-nya. Kalian programnya apa dari jam 9 sampai jam 4 sore ternyata ya.
3: Oke.
0: Coba PD-nya deh.
3: Oke. Jadi kita ada beberapa program yang pasti yang jam 9 sampai jam 10 itu kita namanya ngopak atau ngobrol pagi.
0: Bentar. Apa mau tahu fun fact enggak?
1: Apa tuh?
2: Sama ya?
0: Sama.
1: Oh, iya.
0: Iya, jadi kalau di Pro 2 itu kita pagi kan dari jam 5 sampai jam 10 itu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi di jam 9 sampai jam 10 ada ngopak, ngobrol pagi.
2: Sama persis ternyata.
0: Ngobrol pagi. Bener. Tapi ini kita ngobrol paginya sama narasumber, guys. Jadi lebih ke ngobrol sama narasumber, makanya kita ngomongnya ngobrol pagi gitu. Ngobrol pagi. Sama ya?
1: Kebetulan kok
0: sama. Makanya waduh.
2: Wah, copy paste ini, copy paste ini marah.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Ya, terus itu kita ngopak. Terus yang program intinya siang itu yang jam 12 sampai setengah 2 itu tuh kita ganti-ganti ke setiap hari. Jadi ada program Senin, Selasa, Kamis sampai Jumat. Nah, itu kita bahas nanti ya. Yang sore yang jam 3 sampai jam 4 itu kita ada yang namanya nyore.
0: Nyocos
3: sore. Gitu. Jadi intinya kalau misal pagi sama sore ya kita pembahasannya sebenarnya enggak terjurus kemana. Sebenarnya bebas membahas apa aja yang penting ya misal pagi kita membahas pelari culture atau apapun itu boleh.
0: Atau
3: banget.
0: Ada berita-berita yang lagi rame gitu ya.
3: Itu bebas kalau misal pagi sama sore itu bebas apapun. Terus kalau semisal yang Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu kita ada sendiri-sendiri. Senin itu kita ada catch up. Bentar ya Kak.
0: Dia buka contekan dulu teman berdua.
1: Soalnya cukup panjang Kak singkatannya.
0: Makanya jangan cari yang rumit-rumit lah. Teman Pro 2 ya kan. Gak apa-apa. Biar teman Pro 2 yang mungkin nantinya juga kuliah di UNER apalagi masuk fakultas bisnis ya, ekonomi dan bisnis, bisa dengerin di kantinnya FEB.
2: Betul.
0: Biar ini ngerti juga.
3: Senin siang jam 12 sampai setengah 2 itu ada catch up kampus and career update.
0: Asik.
3: Jadi di sini kita tuh ngebahas tentang kayak ya cerita kampus boleh, terus kayak ngebahas tentang masa depan juga boleh banget tuh, organisasi depan.
2: Agak berat ya.
3: Ya self improvement atau apapun itu boleh banget.
0: Terus
3: yang Selasa siang kita ada baper atau bahas perasaan dan relationship.
0: Asik.
3: Nah ini yang cinta-cintaan
2: ini yang paling menyenangkan.
0: Ini yang pasti disukain sama mahasiswa siang ini ya.
3: Ini yang lucu-lucuan tuh seru banget Kak, seru banget. Terakhir kita bahas HTS.
0: Aduh. Yang lagi HTS. Teman berdua maklum ya, Gen Z ini pasti pembahasannya begitu. Udah maklumin aja, radio anak muda pasti seperti itu ya.
3: Terus yang Kamis siang kita ada viral analyst. Nah ini tuh kayak yang viral-viral tadi yang disebutin Kak kakaknya. Jadi apapun yang ya viral yang mau kita bahas, entah itu viral di kampus ataupun viral di luar kampus.
2: Apa ya viral di kampus ini ya?
3: Aduh apa ya?
0: Bahaya ya berarti ya kalau viral-viral di kampus ya. Terus yang hari Jumat?
3: Jumat kita ada pop atau POP, Picks of the Week. Ini tentang kayak ya top song, terus kayak music and then film atau apapun itu, series atau apapun yang bisa kita bahas untuk seru-seruan aja menjelang weekend.
0: Gitu. Oh, ini udah keren loh sebenarnya kalau dilihat dari programnya ya, udah hampir sama kayak Pro 2 FM teman Pro 2. Benar-benar dalam konsep
1: ya.
3: Ada yang sama namanya.
0: Apalah arti sebuah nama ya kan. Yang penting kan programnya gitu ya. Tapi dalam konsep kalian bikin program radio pun kayaknya udah hampir-hampir sama kayak kita gitu. Jadi kayaknya udah tidak ada alasan lagi kalau radio itu nggak lari ke radio komersial lagi gitu ya. Harusnya udah bisa gitu. Karena ternyata para anggotanya juga udah berpikiran sampai ke sana. Iya, keren banget itu teman berdua. Nah, terus kalau untuk pendengarnya, kalau kita pendengar kan sebutnya teman Pro 2. Kalau kalian nyebutnya siapa?
1: Zain
0: apa?
2: Ya, aduh, sebenarnya bukan aku ya yang buat mereka ini yang buat.
0: Ya enggak apa-apa dong. Kamu juga PR.
2: Oh iya.
0: Harus bisa memasarkan lo kamu juga ya. Heeh.
1: Ya sih kita manggil apa tuh, Yin?
2: Waduh, kalau teman-teman di KKM biasanya kita panggilnya e-listeners.
0: E-listeners.
2: Yes. Kalau maknanya, kalau ditanya maknanya
0: banyak maknanya ya. Tapi gimana kalau e-listener mau gabungan gitu? setiap di segmennya iRadio, apa yang bisa dilakukan? Kalau di Pro 2 kan bisa telepon, WhatsApp. Nah kalau di iRadio gimana gabungannya?
2: Do aku?
0: Do, siapa wes sembarang wes? Siapa iki?
2: Sebenarnya ada banyak opsi sih kalau buat itu. Kita bisa lewat DM Instagram itu bisa ya. Terus kita bisa lewat yang namanya Padlet.
0: Padlet itu apa?
2: Padlet itu sebenarnya kayak NGL sistemnya. NGL link. Jadi scan QR nanti kita teman-teman e-listeners itu bisa untuk request lagu mungkin atau titip pesan atau apapun
0: tinggal
2: itu.
0: Tinggal scan aja begitu
2: berarti.
3: Scan terus nanti ditulis aja.
2: Ditulis gitu aja.
0: Oh, gitu. Ada dua cara berarti ya. Lewat WhatsApp belum bisa berarti.
2: Lewat WhatsApp mungkin lewat WhatsApp yang lagi siaran kalau kenal.
0: WhatsApp pribadi ya.
2: WhatsApp pribadi kalau kenal.
3: Oh gitu. Kadang kalau enggak kita lagi jalan gitu terus tiba-tiba mau request.
2: Oh gitu.
0: Karena udah ngerti ya radio nih kita request yuk gitu.
3: Banyak kak yang request kayak semisal ulang tahun.
0: Oh iya iya iya itu seru pasti ya.
2: Itu seru banget kalau gitu.
3: Ucapin ulang tahun buat teman-teman yang lagi di kantin gitu.
0: Oh gitu. Jadi jadi wadah untuk meramaikan sesuatu berarti ya.
2: Betul.
0: Ini menarik loh teman berdua. Harusnya ya setiap kampus juga punya radio ya, apa setiap fakultas begitu supaya sebenarnya mahasiswa kan juga butuh hiburan kan.
2: Betul, betul, betul.
0: Habis ngerjain tugas atau habis UAS, UTS gitu. Iya benar UTS ya. UAS ya benar kan ya. Aku kira udah beda nih. Gitu kan habis itu ke kantin suntuk dengerin lagu, dengerin penyiar yang ngobrol disapa itu kan masih seneng banget.
2: Iya.
0: Ini cara yang keren nih untuk bisa meningkatkan apa ya rasa betahnya mahasiswa di kampus. Jadi biar nggak kupu-kupu banget gitu.
3: Iya betul.
0: Tapi kalian kupu-kupu nggak kan?
3: Nggak dong.
2: Kura-kura.
3: Kan kita radio.
2: Kita kura-kura.
0: Apa kura-kura berarti ya?
2: Kuliah rapat.
0: Oh iya rapat. Aku kira kuliah e-radio, kuliah e-radio. Bisa kan?
2: Bisa.
0: Waduh, keren teman berdua. Kalau kamu ternyata anak FEB dan baru tahu ada e-radio di UKM kampus kamu, kayaknya bisa gabungan kan? Tapi tahun ajaran baru ya?
2: Betul.
0: Tahun ajaran baru. Oprek baru lah ya istilahnya.
3: Yeah.
0: Biasanya di bulan-bulan apa ngadain oprek?
3: Kita biasanya untuk opreknya sekitaran bulan Januari sih kak. Tapi mungkin kalau untuk welcome partinya nanti itu di awal Februari, gitu.
0: Oh awal Februari.
3: Jadi kalau untuk Januari emang full proses rekrutmen itu sendiri.
0: Gitu. Berarti nunggu satu semester ya istilahnya ya kan. Biasanya kan masuk-masuk kan Agustus atau September
3: ya
0: kan.
3: Jadi emang kalau di kita itu baru bisa join organisasi itu pada saat semester 2-nya. Kalau misalkan di UNER itu semester 1-nya biasanya kita magang dulu.
0: Oh magang.
3: Kayak magang di organisasi-organisasi. Jadi bukan jadi staff. Anggota atau staff tetapnya di sana. Tapi kita masih nyobain aja.
0: Belajar dulu istilahnya gitu ya. Dicoba-coba dulu.
3: Betul.
0: Oh ini menarik di teman Pro 2. Jadi kamu yang mungkin ngincer UNER di tahun depan atau tahun ini ternyata ya. Berarti semester 1 tuh kita diwajibkan. Wajib ya berarti?
3: Wajib.
0: Magang di organisasi.
3: Organisasi.
0: Apa aja? Atau ada pilihannya?
3: Ada pilihannya tapi bebas sih.
0: Kitanya bebas.
3: Dan itu sebenarnya war juga milih. Karena banyak yang yang harus kan semua harus magang.
0: Iya, iya benar-benar.
3: Jadi wajib kayak, kan. Ya pasti war-war tuh setiap.
0: Terus kalau enggak ada tempat gimana?
3: Tahun depan.
0: Tahun depan. Oh, tahun depannya lagi.
3: Iya, saya juga.
0: Oh, keren nih UNER baru tahu aku ya. Boleh gak sih aku masuk UNER lagi loh?
2: Waduh.
0: Boleh lah. Kalau kuliah kan usianya bebas.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, gak ada batasan.
0: Masuk akuntansi aku abis ini.
3: Iya, boleh.
2: Menurutku jangan. Menurutku jangan.
3: Waduh.
0: Aku udah langsung puyeng sih dengar kata akuntansi. Zain
3: suka banget ya sama akuntansi ya.
0: Iya benar, dia suka banget makanya. Oke, teman berdua kalau kamu ternyata juga ini calon mabanya UNER khususnya FEB, ini ada UKM yang seru banget, iRadio dari FEB UNER, kamu boleh gabungan walaupun mungkin masih tahun depan berarti ya. Di tahun 2027 kamu bisa gabung, tapi bolehlah cek-cek Instagramnya dulu kan ya. Di mana Instagramnya iRadio?
3: Di @iradiofbuner. Sama mungkin aku juga mau tambahin sebetulnya kalau untuk maba-maba di semester 1 itu kita ada magangnya juga di iRadio.
0: Oh, magangnya juga ya.
3: Namanya tuh e-talent.
0: E-talent.
3: Jadi nanti mungkin dari maba-maba yang pengen nyobain gimana sih kinerjanya di radio atau mau jadi penyiar gitu misalnya nanti bisa banget join e-talent gitu.
0: Bisa banget. Pokoknya dicek aja di Instagram ya. Dan mungkin kenal sama Kak Zain, Kak Lovin atau Kak Indah, boleh disapa juga, ditanya-tanya langsung aja teman berdua ya. Dan terakhir mungkin dari radio kira-kira habis ini bakal ada event atau project apa yang bisa kita ikutin juga atau bisa berkolaborasi sama Pro 2 FM gitu. Coba Zain.
2: Waduh.
0: Loh, ya ini. Gimana sih Zain ya?
2: Sebenarnya kalau event dari mungkin dari divisiku yang aku ketahui yang bisa kita kolaborasikan dan lain sebagainya itu ada partnership sih. Tapi itu bukan event sebenarnya, itu lebih ke agenda-agenda partnership aja. Tapi kalau selain itu mungkin apa? Visit ya.
0: Visit.
2: Visit, visit itu tapi ya lebih ke radio-radio aja sih. Kalau sebenarnya kalau event-event dari e-radio itu target pesertanya bukan yang dari eksternal atau dari luar gitu, tapi mungkin yang dari eksternal adalah pihak yang kita akan ajak kerjasama gitu. Mungkin itu ya kalau dari event e-radio.
3: Oh, yang terbaru apa nih?
0: Yang terbaru apa?
2: Yang terbaru apa? Jujur lupa ya.
0: Dia apa lupa apa-apa Indah yang tahu kayaknya.
3: Lupa, kan terakhir jujur. Ini dia baru visit ini Kak untuk yang tadi untuk e-reaction
2: Iya, tapi itu sebenarnya program kita juga. Maksudnya kita enggak yang buat eksternal, tapi kita barusan banget hari ini kita survei ke Yayasan Kampung Nelayan di dekat Kenjeran. Itu mungkin buat program pengabdian masyarakat di situ.
0: Dari e-radio juga betul. Berarti ya. Oh,
3: karena
0: keren.
3: Kita juga menerapkan Tridharma perguruan tinggi.
0: Benar. Bagaimanapun mahasiswa juga harus kembali ke masyarakat ya.
2: Betul.
0: Dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga. Keren banget. Ini semoga nanti event-event atau proyek besarnya e-radio bisa berjalan dengan lancar, bisa collab juga sama Pro 2 FM ataupun RRI Surabaya. Iya.
3: Siap. Ditungguin. Excited banget.
0: Iya, ditungguin wajib kita.
2: Aku.
0: Iya, tugasnya Zain. Iya benar. Ini tugasnya Zain ya, Kak.
2: Siap.
0: Perlu kontak aku kasih Zain nanti.
2: Ya baik.
0: Tapi terima kasih ya teman-teman Zain, Lovina dan juga Indah. Sukses terus buat kalian dan semangat terus untuk ngejalanin radio FEB UNES. Terima kasih ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Terima kasih, selamat malam ya semuanya. Dan dan buat kamu juga teman-teman Prodo, terima kasih banget karena udah dengerin kita berempat ya. Seru banget sama teman-teman iRadio FEB UNER. Gak usah kemana-mana, tentunya aku masih nemenin kamu di Jaga Malam. Habis ini kita ngobrol seru di cerita penutup malam. Kita curhat-curhat, mau curhat sampai jam 11 malam boleh banget. Tungguin ya, nanti bakal aku balik lagi bareng sama Prodo 2 FM RRI Surabaya.

0: dari Sita Rizky, dosen dari desain interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
0: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
2: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
0: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Biar gigi semua akan terjawab, aku hadirin spesial di cerita penutup hari malam ini Teman Pro 2. Masih bareng sama aku Dewi Anora nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Tapi cerita penutup hari cuma sampai jam 11 malam loh. Untuk apa sih? Untuk kamu curhat. Untuk kamu cerita gitu ya. Apalagi malam hari ini aku juga pengen banget dengerin kamu yang mungkin punya satu kisah yang sama dengan topik yang aku share malam hari ini Teman Pro 2. Yang mana lagi berjuang sendiri. Capek gak sih berjuang sendiri? Cuman ya, kalau ngomongin berjuang sendiri, ada dua pilihan loh Teman Pro 2. Yang udah jelas adalah kamu meninggalkan atau tetap bertahan sampai dia ternyata benar-benar bisa berjuang bareng sama kamu. Kamu pilih yang mana nih Teman Pro 2? Yuk gabungan sambil cerita kalau kamu ternyata punya kisah yang sama juga di cerita penutup hari malam ini lewat WhatsApp 081908952, atau boleh banget lewat Instagram karena aku udah bikin question box di sana di @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Aku harap kamu bisa cerita pengalaman kamu juga gitu ya, dengan sebuah kisah cinta yang kayak bertepuk sebelah tangan atau bahkan berjuang sendirian gitu Teman Pro 2. Pengen tahu banget sih aku. Gabungan ya sampai jam 11 malam tentunya di cerita penutup hari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, Indonesia bisa berdiri kuat sampai sekarang karena dulu ada banyak orang yang memilih untuk bersatu. Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat kalau perbedaan gak harus bikin kita berpisah. Justru dari perbedaan suku, budaya, dan pemikiran, Indonesia tumbuh jadi bangsa yang besar. Dan semangat itu sebenarnya masih penting banget buat kehidupan sekarang. Karena dunia makin gampang bikin orang saling debat dan terpecah. Makanya, kita juga punya peran buat menjaga persatuan lewat hal-hal sederhana. Mulai dari saling menghargai, gak gampang terprovokasi, dan peduli sama sesama. Karena kalau jalan bareng-bareng, Indonesia pasti jadi lebih kuat.

Tuhan, katanya Kau tidak akan memberikan cobaan lebih dari yang bisa kami tanggung. Kami akan bangkit. Kami pasti bangkit untuk Indonesia.

Bisa iya, bisa juga enggak sih teman berdua. Cuman kalau ternyata di malam yang begitu cerah ini kamu juga lagi merasakan hal yang sama, coba difikirin secara mendalam dengan segala perbandingan, dengan segala pertimbangan juga, kira-kira apa yang harus kamu lakukan kalau ternyata kamu cuman berjuang sendirian dalam mencintai seseorang, teman berdua. Apakah kamu sudah mendapatkan bujangan dari teman-teman kamu? Aku yakin udah, kalau kamu udah cerita juga sama teman-teman kamu atau sahabat-sahabat kamu ya, teman berdua. Dan aku yakin sahabat kamu atau teman-teman kamu tuh ngasih masukannya tuh pasti ada sisi yang berbeda juga ya. Ada yang pro dan juga kontra. Nah, ini yang makin bikin kita tuh bingung gak sih? Kalau ngomongin masalah perasaan ya, terkadang kita tuh gak pernah bisa tahu perasaan seseorang yang sesungguhnya tuh seperti apa. Mau kita ngajak ngobrol sampai berhari-hari, ngobrol yang bener-bener deep banget atau deep talk gitu ya, terkadang juga itu masih bisa dimanipulasi loh teman berdua. Jadi ya bingung juga gak sih? Tapi yang paling penting adalah menyelamatkan diri kita sendiri dulu deh. Kalau dirasa udah ngerasa capek, jangan terus-terusan bertahan teman berdua. Mending ya coba untuk cari yang lain aja.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kau masih di cerita penutup malam, cerita penutup hari teman berdua. Kenapa sih? Gini nih, kalau gak siap ya untuk nyapa kamu, tapi aku selalu siap untuk nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman berdua. Hari ini tuh lagi rame banget di sosial media, entah TikTok atau WhatsApp. Kok WhatsApp? Iya, WhatsApp juga Instagram ya teman berdua. Karena ngeluh dari pagi, khususnya yang dari arah Surabaya mau masuk ke Gresik, atau sebaliknya Gresik mau masuk ke Surabaya melalui jalur barat atau Benowo, Pakal, dan sekitarnya. Ada apa sih pagi tadi? Bahkan gak dari pagi, gak cuman pagi aja, sampai sore ini pun tadi aku berangkat ke studio juga sama sih teman produk, padet banget lalu lintasnya. Ternyata memang ada acara di GBT ya teman berdua. Jadi GBT itu dijadikan tempat untuk tes, kalau menurut info yang aku dapat ya, tes untuk beberapa apa ya istilahnya itu, beberapa perekrutan begitu KDMP teman perdua ya. Jadi mungkin kamu juga yang tadi melintasi Benowo dan merasakan macetnya begitu, itu memang dikarenakan banyaknya masyarakat ataupun para peserta tes KDMP yang akan melakukan tesnya itu di GBT teman berdua. Nah, karena memang kalau dilihat dari postingan-postingan mereka yang ikut tes, GBT itu hampir penuh begitu ya, hampir separuhnya itu penuh. Jadi ya bisa bayangin aja pagi-pagi, dan jalanan Benowo, Pakal, dan sekitarnya itu juga memang adalah jalanan-jalanan utama yang digunakan para pekerja yang akan masuk ke Margomulyo atau sebaliknya begitu. Dan kendaraan-kendaraan besar itu juga melajunya lewat sana teman berdua. Jadi sudah pasti bisa dibayangkan seberapa padatnya pagi tadi. Bahkan ada yang bercerita bahwa terjebak kemacetan di sekitaran perbatasan Kepatihan dan Benowo itu selama 2 jam teman berdua. Jadi ya banyak juga anak sekolah yang akhirnya gak bisa sekolah, terus juga ada yang kerja gak bisa masuk kerja juga karena telat itu tadi kan, udah kebacut lama istilahnya gitu teman berdua. Bahkan sampai sore hari begitu ini masih terjadi, karena ternyata tesnya ini tuh kayak ada beberapa shift gitu loh teman berdua, ada beberapa jam yang memang berbeda jamnya gitu teman, ada gelombangnya. Gelombang gak tuh. Nah, itu juga yang akhirnya sore masih ada sedikit kepadatan tadi. Dan ini juga berdampak dengan transportasi umum yang ada di sekitaran Benowo, Pakal, GBT, dan sekitarnya ya. Salah satunya mungkin angkutan umum kayak BEMO, kemudian juga transportasi umum dari pemerintah kota Surabaya itu Surabaya Bus. Ini juga sempat terhambat di terminal, hampir tidak ada transportasi umum karena semuanya sudah keluar dan juga kena macet gitu ya. Tidak bisa kembali ke terminal tuh dengan tepat waktu begitu. Jadi akhirnya banyak penumpang yang menunggu di terminal ataupun di halte-halte yang sudah ada di sepanjang jalan Benowo, Pakal, kemudian Manuan, Tandes, dan sekitarnya teman berdua, yang menunggu adanya Surabaya Bus ataupun angkutan-angkutan umum yang akan hendak dinaiki begitu. Semoga ini bisa menjadi sebuah evaluasi ya teman berdua, kalaupun memang nantinya akan ada agenda lagi di GBT Surabaya. Dan aku harap kamu yang ternyata juga mengalami hal itu pagi tadi hingga sore ini tadi teman berdua, bersabar ya. Sekarang waktunya kamu santai-santai dengan dengerin lagu-lagu favorit kamu juga di malam hari ini. Dan semoga besok tidak ada lagi kemacetan-kemacetan itu ya. Aku harap kamu tetap semangat untuk ngejalanin hari-hari kamu teman berdua, apalagi kalau hari-hari kamu ditemenin sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Here, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Marion Jola dengan lagunya Bye. Teman berdua diputerin malam hari ini buat temenin kamu yang mungkin lagi rindu sama seseorang, tapi kayak gak bisa untuk bertemu, gak bisa untuk bersanding, hanya bisa mengagumi melalui sosmed, melalui tembok yang begitu tinggi, ya kan? Aduh, kayaknya sakit banget gak tuh teman peredua. Tapi malam ini aku ngomongin masalah kalau cinta yang cukup sia-sia karena kita berjuang sendirian teman peredua. Dan gak tau kenapa kalau kita yang berjuang sendirian tuh rasanya memang kayak kita tuh gak sadar kalau kita hanya berjuang sendiri gitu. Yang rasanya dia juga cinta kok, dia juga sayang kok, padahal gak juga teman peredua. Cuman kalau udah sadar kira-kira bakal ngelakuin apa nih? Apakah masih akan berharap dia terus bisa benar-benar berjuang sama kamu juga, kembali cinta sama kamu, kemudian punya cinta yang setara, atau ya udah deh tinggalin aja, cari yang benar-benar mau menghargai kita gitu teman berdua. Kalau di WhatsApp ada Fitria ya yang katanya sih mending berjuangnya untuk hal lain, bukan untuk cinta yang begitu sia-sia katanya. Berjuang cari duit yang banyak. Kamu orientasinya ke duit terus ya Fitria ya. Bisa karena biasanya kalau kita udah punya duit banyak ya, perempuan tuh kalau udah punya duit banyak akan lupa dengan hal-hal yang membuat dia rugi gak sih teman berdua? Setuju gak kalau menurut kamu? Jadi dia kalau ngerasain sakit hati dia akan lupa karena dia bisa membeli sebuah kesenangan untuk dirinya sendiri, kemudian bisa melakukan hal-hal yang dia mau juga. Dan hal-hal yang dimau sama cewek tuh kebanyakan berhubungannya sama duit dan duit teman berdua. Ada benernya juga sih kalau kata Fitria. Iya, semoga kita gak merasakan hal-hal itu ya. Thank you ya Fitria udah gabungan malam hari ini. Terus di Instagram ada Fari Satyanara, katanya mending cari yang lain aja. Tuh, kalau Farista sih bener-bener sama kayak Fitria ya. Cari yang lain aja, ngapain sih harus terusan nunggu? Ngapain sih harus terus-terusan berharap dia akan sadar bahwa kamu juga berjuang untuk dia gitu ya kan? Mending cari yang lain aja. Kalau kamu sendiri gimana? Ada yang setuju atau punya pendapat lain teman pro 2? Langsung aja gabungan lewat WhatsApp di 081908952, Instagram di @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Di cerita penutup hari malam ini, aku tungguin sampai nanti jam 11 malam.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Devi Khalif dan Prince Amadaji berhasil ngebawain lagu Seandainya dari Fiera Till, teman pro 2. Ini generasi milenial kayak diajak lagi atau recall lagi ke masa-masa remaja mereka. Aku udah jamin teman pro 2. Karena lagu ini dibawain sama Fiera Till tuh mungkin ya sekitaran tahun 2010-an ya, 2010-2011, yang mana ya gen milenial di saat itu lagi masa perpindahan, kok perpindahan? Transisi lah ya, dari remaja mau menuju ke dewasa juga teman berdua. Dan lagu-lagunya Fiera Till juga lagu yang menemani masa-masa remaja dalam kisah-kisah cinta, dalam kisah-kisah kebahagiaan, galau juga gitu. Sekarang dibawain lagi, di recycle ulang atau dirilis ulang gitu ya, jadi makin lebih fresh, tapi tetap aja nuansa galaunya, nuansa vibe-vibe dulunya tuh masih kerasa juga gitu loh teman berdua. Kamu lebih suka yang sekarang atau yang dulu nih? Kalau aku suka dua-duanya, yang penting lagunya Fiera Till enak-enak kan. Aku mau sapa dulu ya yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro2 FM RRI Surabaya, karena kita ngomongin masalah cinta yang kayaknya sia-sia karena kita berjuang sendiri, dianya gak tahu deh mau berjuang atau enggak gitu. Tepan ada juga yang masih percaya bahwa dia masih akan bisa berjuang bersama kita gitu kan. Coba aku cek dulu, ada Veronica. Kau kenal Veronica Kako, gimana sih nadanya? Veronica yang Armstrong, Buana Nona Nico, asik. Enak-enak ya lagu timur itu tambah pura dua. Jadi kebayang-bayang terus sama lagu Veronica ini. Siapa sih Veronica ini sebenarnya? Kenapa di mana-mana ada lagunya? Enggak, memang lagi rame aja tambah pura dua ya. Veronica, kalau dia pergi cari yang bisa menghargai kita. Dalam banget. Iya sih, karena kalau ngomongin masalah kita berjuang sendiri itu tandanya perjuangan kita juga gak dibalas dengan baik kan, kita juga gak dihargain kan. Jadi ya ngapain kita masih bertahan untuk seseorang yang gak pernah menghargai perasaan kita. Perasaan kita tuh mahal loh teman pro 2. Iya kan, mahal ya. Veronica, thank you ya udah ngasih insightnya gitu. Terus ada Kemiliannya. Kalau Kemiliana bilangnya kayaknya capek mau cari-cari gitu, mending stay dulu, siapa tahu dia punya berubah pikiran gitu lah intinya teman pro 2, untuk bisa berjuang bersama. Oh, ini masih positive vibes ya, positive thinking juga orangnya gitu loh, karena ngerasa mungkin hati seseorang tuh bisa berubah juga gitu. Kamu sepakat, setuju atau gimana teman pro 2? Sepakat gak sepakat, kayaknya permasalahan setiap orang itu mungkin berbeda ya. Ada yang sama-sama berjuang sendirian, tapi dilihat dari case-nya tuh pasti ada perbedaannya teman pro 2. Mungkin pernah membuat kesalahan yang akhirnya membuat kamu harus berjuang sendirian, atau mungkin ternyata memang si doi udah bosen aja dan kamu gak sadar-sadar kalau kamu ya gak dihargain sama sekali dan harus berjuang sendirian juga teman berdua. Kalau udah kayak gitu gimana dong? Semua keputusan tuh sebenarnya ada di tangan kamu. Kamu maunya masih tetap sama dia, masih tetap mau memperjuangkan, atau masih mau tetap merasakan yang namanya berjuang sendiri, cinta sendiri, dan ngerasain yang namanya cinta sia-sia, ngebuang waktu gitu kan. Atau ya memang kamu lepasin dia untuk kamu bisa mendapatkan orang yang bisa menghargai kamu juga. Semua itu ada di tangan kamu pilihannya. Yang paling penting kamu harus tahu dulu ya gimana sebenarnya dia sama kamu. Kalau ternyata masih bisa diperbaiki, dicoba aja dulu. Sekarang kan gak ada salahnya kalau untuk coba.

Rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malammu sing dowo iki.

Aku gak bakal sayonara sekarang Kota Mapra 2. Masih nanti di jam 12 malam aku nemenin kamu bareng sama lagu-lagu yang enak banget juga di cerita penutup hari malam ini. Tinggal beberapa menit lagi kamu bisa gabungan. Aku pengen tahu kalau kamu berjuang sendirian dalam soal percintaan gitu ya. Apalagi ngerasa bahwa ini benar gak sih langkah yang aku ambil, atau bahkan hanya sekedar cinta yang benar-benar sia-sia. Udah nemenin atau udah bareng-bareng bertahun-tahun mungkin, bukan hanya bulan-bulanan tapi bertahun-tahun begitu ya, tapi kok kayaknya gak ada kemajuan, gak ada proses yang lebih berkembang gitu kan. Apakah benar-benar ini percuma ke dalam hidup aku? Semuanya itu tergantung kamu kan sebenarnya, teman Pro 2 maunya gimana. Apakah masih mau stay atau masih mau terus berjuang sendirian tanpa tahu ujungnya di mana, teman Pro 2. Nah itu tuh yang bikin selalu bingung ya, membingungkan. Terkadang kalau kita yang meninggalkan takutnya kita yang nanti disalahkan, tapi kalau masih tetap stay kayaknya kita yang bakal lebih salah lagi, gak sih teman Pro 2? Jadi sebenarnya kalau kita adalah orang yang suka untuk ngajak ngobrol, deep talk dan segala macam, kayak itu yang perlu kamu lakuin di awal deh supaya tahu ada titik temu atau enggak. Karena kalau sama-sama diem dan ngerasanya baik-baik aja, itu belum tentu teman Pro 2. Bisa jadi itu adalah awal kemunculan sebuah toxic relationship. Dalam kalau ngomongin masalah toxic relationship ya teman Pro 2. Bukan perkara sikap aja sih sebenarnya, sikap yang mungkin bisa dibilang buruk gitu ya, atau sifat yang terlalu buruk gitu, enggak. Tapi dalam hubungan kalau memang tidak memberikan kenyamanan satu sama lain, tidak memberikan kejelasan yang pasti untuk satu sama lain, itu juga bisa dibilang sebuah toxic relationship loh teman Pro 2. Jadi ya sering-sering ajak ngobrol aja, sering-sering deep talk dan juga komunikasi kalau bisa memang selalu diperbaiki ya teman Pro 2, karena kalau enggak kamu perbaiki, kamu juga enggak akan bisa memperbaiki semuanya. Ada Lara Purnamasari, malam ini pengen banget dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License ya. Ditunggu aja. Kalau kamu sendiri gimana Lara Purnamasari? Kalau udah dalam hubungan yang kayaknya cintanya sia-sia, berjuang sendirian, mending ditinggalin apa tetap bertahan? Aku tunggu jawaban kamu loh ya Lara. Tentunya masih ada kesempatan sampai nanti menjelang jam 11 malam tentunya di cerita penutup hari.

Last Session Tema Pro 2 di cerita penutup hari malam ini bareng sama Dewi Anora tentang kalau udah berjuang sendirian, ngerasa cinta sia-sia, lebih memilih untuk terus bertahan atau pergi meninggalkan gitu Tema Pro 2. Ada satu kata-kata yang menarik banget dari Lara Purnamasari, malam ini gabungan juga begitu ya setelah lagunya aku puterin. Terkadang dalam hubungan yang paling melelahkan tuh bukan tentang jarak kalau katanya Lara, tapi ketika hanya satu hati yang terus berjuang sementara yang lain perlahan pergi melepaskan. Tapi terkadang cinta yang baik itu tidak membuat kita memohon untuk selalu dihargai ya, karena sesuatu yang tulus tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian terlalu lama. Jika akhirnya harus pergi, ya pergi aja, perginya sama doa kalau katanya Lara, sebab Allah itu tidak pernah salah memisahkan hati yang saling menyakiti itu. Dalam banget, cocok untuk closing malam hari ini Tema Pro 2 ya. Semoga kamu yang memang dalam kondisi ini benar-benar bisa menemukan jalan keluarnya, jalan keluar yang terbaik untuk kamu dan juga dia, yang terbaik juga untuk hati dan perasaan kamu teman Pro 2. Tapi kalau kamu pengen selalu dengerin lagu-lagu favorit kamu, ya di sini di Pro 2 FM RRI Surabaya. Anyway, thank you banget buat kamu yang udah gabungan malam hari ini di cerita penutup hari, juga udah dengerin aku dari jam 8 malam tadi ya teman berdua. Habis ini bakal banyak lagu-lagu asik, lagu-lagu enak yang nemenin istirahat malam kamu di More Music. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Nomor 2, perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Teman Pro 2, sebelum media sosial seramai sekarang, perjuangan sudah dimulai dengan cara yang berbeda. Budi Utomo menjadi salah satu organisasi pertama yang mendorong masyarakat Indonesia untuk bergerak bersama. Organisasi ini berdiri pada tahun 1908 oleh para pelajar Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia. Mereka percaya bahwa pendidikan dapat membuka jalan menuju perubahan. Dan dari ruang kelas itulah semangat perjuangan mulai menyebar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning. Gimana pagi kamu? Udah pada bangun belum? Pro 2 FM udah siap ya untuk nemenin hari kamu di hari Kamis 21 Mei 2026 ini, dari pagi, siang, sore hingga malam nanti, tentunya dengan berbagai program yang udah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, santai siang, sore ceria juga jaga malam. Nanti di Spada bakal sama aku ya, Dewi Anora, nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Habis ini bakal ada lagu-lagu yang asik banget untuk nemenin pagi kamu, persiapan kamu untuk menuju aktivitas di hari ini. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: secepatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP kembali menggelar Gerakan Pasar Murah atau GPM. Kali ini Pemkot menggelar GPM di kantor Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Laker Santri pada hari Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Kepala Bidang Pangan DKPP Kota Surabaya Muhammad Kusnul Amin mengatakan, GPM adalah kegiatan yang digelar secara rutin oleh Pemkot setiap sebulan sekali. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi sekaligus menekan harga bahan kebutuhan pokok di Kota Surabaya. Husnul menjelaskan, GPM kali ini Pemkot menyediakan berbagai jenis bahan kebutuhan pokok, mulai minyak goreng, beras, bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, gula, daging sapi dan ayam, serta lainnya. Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menegaskan bahwa semua penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. Analis kebijakan Madya Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Nancy Laura Sitinjak mengatakan pemerintah tidak hanya memberlakukan PP Tunas pada 8 platform awal saja seperti X, Bigo Live, TikTok, YouTube, Threads, Instagram, Facebook, dan Roblox, tapi juga kepada seluruh PSE, baik PSE privat maupun PSE publik di Indonesia. Mengikuti instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid, para PSE harus mematuhi PP Tunas dengan menyampaikan hasil penilaian mandiri terkait resiko layanan dengan tenggang waktu hingga 6 Juni 2026. Informasi terakhir teman Pro 2, ajang loncat tebing akrobatik dunia Red Bull Cliff Diving World Series 2026 siap digelar di Broken Beach, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali pada 21 hingga 23 Mei 2026 yang menjadi pelaksanaan pertama kompetisi tersebut di Pulau Dewata. Direktur olahraga Red Bull Cliff Diving Orlando Dequi saat konferensi pers di Denpasar menjelaskan putaran pertama dan kedua awalnya direncanakan berlangsung di air terjun Kroya, Desa Sambangan, Kabupaten Buleleng. Namun, kondisi cuaca dan sedimentasi yang terbawa arus dari hulu menyebabkan kedalaman air berkurang, sehingga dinilai kurang ideal untuk pelaksanaan kompetisi tersebut. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Good morning everyone. Uis. Gimana pagi ini? Udah siap untuk melakukan aktivitas kamu? Harus siap dong ya. Ditemenin sama Pro 2 FM bareng sama Dewi Anora juga sampai jam 10 pagi nanti. Aku temenin kamu dengan lagu-lagu yang asik banget tentunya teman Pro 2 ya. Untuk tentunya kamu juga yang lagi persiapan, jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, supaya kamu punya energi untuk menghadapi hari Kamis yang super duper manis ini. Walaupun masih panjang untuk long weekend berikutnya ya, masih agak sedikit jauh, tapi harus tetap semangat dong teman Pro 2. Karena kalau kamu gak semangat, nanti kerjaan kamu ataupun aktivitas kamu gak berjalan dengan lancar. Ya udah deh, pagi ini aku juga udah nemenin kamu sedari tadi dengan lagu-lagu yang asik di Morbius. Musik kembali lagi aku kasih lagu yang benar-benar bisa nemenin, bahkan bisa numbuhin semangat pagi kamu di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi panggung buat negara-negara yang selama ini jarang dapat kesempatan. Dengan 48 tim yang jadi peserta, bakal banyak banget kejutan di pertandingan nanti. Tim-tim yang gak diunggulin bisa aja nendang raksasa sepak bola kalau mereka main lepas dan punya strategi yang tepat. Mau tahu kejutan apa aja yang bakal terjadi di babak penyisihan nanti? Dengerin terus Pro 2 RRI Surabaya. Kita kasih analisis yang tajam, update skor tercepat, sampai siaran interaktif yang bikin kamu berasa ada di tengah stadion. Yuk, gabung sekarang dan jadi bagian dari obrolan paling seru tentang bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya?
2: Lagi banyak duit.
1: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
1: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
1: Jadi dong, let's go! Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2. Nah, pagi ini aku kasih agak sedikit ada reggae-nya. Ada ska-nya juga, teman Pro 2. Ada Shaggy Dog. Siapa sih yang gak suka sama Shaggy Dog? Aku sih suka banget ya, teman Pro 2. Dan kalau kamu juga suka sama lagu-lagunya Shaggy Dog, aku udah kasih 3 pilihan lagu, ya. Ada sebentar, aku lupa lagi. Ya gini loh, kalau gak nonton kerpeannya ya teman Pro 2, ada Kembali Berdansa, bener-bener diajak berdansa nih kalau sampai keputer ya. Terus Angel dan juga Di Saidan Di Jalanan. Asik banget, semoga Di Saidan ya yang kepilih. Aku mohon. Tapi kalaupun ternyata lagu favorit kamu nanti belum bisa keputar di Halu, request aja di Pro 2 Hitlist nanti jam 10 sampai jam 12 siang ya teman Pro 2. Langsung aja kamu vote Halu pagi ini Shaggy Dog dengan 3 lagunya, Kembali Berdansa, Angel dan Di Saidan. Lewat Instagram bisa @pro2rrysby atau WhatsApp 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 8 pasti bakal aku kasih tahu ya hasilnya, mana lagu dari Shaggy Dog yang paling banyak kamu vote di Halu, hanya satu lagu.

akhir-akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

The Middles dari Z, teman Pre 2 keputerin buat ngasih semangat kamu di Spada. Selamat pagi teman Pre 2 bareng sama Dewi Anora sampai jam 10 pagi nanti ya. Hari Kamis yang manis ini, aku harap kamu juga udah mulai on the way ya. Apalagi kalau Kamis-Kamis biasanya juga masih pacet-pacetnya loh teman Pre 2. Jangan sampai kamu terjebak kemacetan karena kamu telat sedikit aja untuk berangkat ke tempat aktivitas kamu. Yang kerja, semangat kerjanya. Yang lagi sekolah, persiapan ujian, semangat ya kan. Tapi kalau ngomongin masalah sekolah ya teman Pro 2, dulu di zaman-zaman aku tuh di akhir-akhir sekolah, maksudnya di akhir sekolah, di akhir-akhir kenaikan kelas gitulah ya, ataupun bahkan kelulusan yang dijadikan patokan antara ibu satu dan ibu yang lainnya. Itu tuh adalah nilai anaknya teman Pro 2. Gak peduli dia prestasinya apa, tapi nilai ya kan, terus bisa masuk sekolah negeri mana, itu yang dulu jadi patokan banget ya kan. Jadi kalau di masa itu anaknya gak bisa masuk negeri itu kayak malu banget. Cuman sekarang kayaknya udah makin meluas ya, yang dijadikan bahan untuk gibah antara ibu-ibu tentang prestasi anaknya gitu. Bayangin aja kalau kamu bisa meraih 70 medali internasional, apalagi usia kamu mungkin belum menginjak 10 tahun atau bahkan belum menginjak 15 tahun atau 17 tahun gitu teman Pro 2. Apa gak digunjing mbek wong sak kampung? Enggak lah ya, pasti bangga. Menggunjing itu karena bangga. Keren ya, dia bisa dapat 70 medali internasional loh ya. Emang ada? Ada loh di Indonesia ini teman Pro 2. Namanya Raya. Asli Indonesia dia. Baru aja meraih 70 medali internasional pada usianya 10 tahun. Namanya tuh Ananta Cheta Regra Abiraya atau Raya. Dia baru kelas 5 SD. Asalnya dari Temanggung ya teman Pro 2, dan dia udah berhasil mendapatkan prestasi internasional di usia 10 tahun selama 4 tahun terakhir ini. Dan sekarang dia tuh udah mengikuti kompetisi di 15 negara dan mengkoleksi 70 medali internasional dari bidang yang berbeda-beda, dari bidang matematika, sains, coding, hingga bahasa Inggris. Keren, codingnya ini loh yang makin bikin keren ya teman Pro 2. Dan karena pencapaiannya dia, Raya ini akhirnya dapat kesempatan untuk bisa terbang ke Amerika Serikat ya teman Pro 2, kemudian mengunjungi NASA juga. Wih, keren banget, bayangin teman Pro 2 ya, usia 10 tahun udah bisa dapat 70 medali. Keren banget ini kayaknya ya, nanti kalau dia mau masuk kampus ataupun universitas ternama di luar atau universitas internasional gitu, kayak pasti bakal lebih banyak lagi yang mau banget untuk dia kuliah di universitas itu dia teman Pro 2. Aduh, gak sabar melihat perkembangannya Raya gitu ya. Dan kalau kamu juga terinspirasi begitu, berarti kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan supaya bisa mendapatkan minimal lah satu medali nasional dulu. Itu udah keren banget teman Pro 2. Yang lagi berusaha, semoga bisa kekejar ya.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi.

0: berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Jam 7 pagi teman Pro 2, waktunya aku update gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Kalau pantauan dari BMKG Juanda ya, terpantau Surabaya untuk hari Kamis ini sepertinya cukup cerah dan sedikit berawan juga teman Pro 2, dengan suhunya ada di angka 25 sampai 32 derajat Celcius ya, cukup terik. Dengan kelembapan udara ada di angka 65 sampai 98%. Kemudian arah angin hari ini mengarah ke timur.